0: ya. Sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya.
1: Ini terang bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja.
2: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan ke Pasar Potrojayan. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran kondisi amannya Indonesia. Pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar. Inilah warta berita selengkapnya 22 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan kunjungan kerja ke Pasar Potrojayan. Harga sejumlah bahan pokok terpantau masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET, serta ketersediaan bahan pokok yang terpantau aman. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau Pasar Potrojayan Prambanan pada Senin pagi untuk memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Budi menyebut sebagian besar harga bahan pokok terpantau di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Salah satunya adalah komoditas beras SPHP yang dibanderol dengan harga normal yakni Rp12.500 per kilogram dan Rp62.500 untuk ukuran 5 kilogram. Lalu komoditas bawang merah dibanderol Rp32.000 hingga Rp35.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp39.000 per kilogram. Meski sebagian besar harga bahan pokok di bawah HET, Budi menyebut harga cabai rawit justru mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram dari harga acuan yakni Rp50.000 per kilogram. Di sisi lain, Budi menilai program makan bergizi gratis atau MBG yang kini tengah bergulir di tengah masyarakat justru memperlancar rantai pasokan dan tidak mempengaruhi harga di pasaran.
1: Penyerapannya kan malah bagus ya. Sekarang contohnya telur. Telur itu sudah surplus 12%, ya. Bisa diserap MBG dengan bagus. Ya, sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya. Menjadi seimbang antara pasokan ya, antara supplier dan permintaan.
2: Sementara, Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi saat ini.
3: Nek kaitannya daya beli, tentu ini kan kemampuan masyarakat. Harga sudah murah, ini kalau iso tuku gila. Tapi insya Allah, menurut saya perdagangan untuk kebutuhan sehari-hari lancar-lancar saja. Hanya mungkin beralih nek masalah bumbon kan bisa bervariasi, nggak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa, karena tinggal substitusi kan.
2: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun

0: diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
1: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambuya mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.
2: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan Indonesia dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat melakukan pertemuan dengan personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 Senin 21 September 2026 di kantor Gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan misi kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi lunak atau soft diplomasi ke Vanuatu, Fiji, Kepulauan Salomon, dan Papua Nugini, ini bukti Indonesia dalam keadaan aman.
3: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja, buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
2: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
4: Nanti akan ada berbagai kegiatan, baik apa dan kesehatan. Perlu diketahui bahwa ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien dirasa membutuhkan operasi.
2: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan dari Zarotin Aljana berikut ini.
5: Laporan khusus.
6: Hari-hari ini solar langka di dunia.
7: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
6: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit, dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib, the miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit kita bisa dapat 57 derivatif

0: solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Kita tahu bahwa konsumsi BBM kita untuk solar per tahun kurang lebih sekitar 39 juta kiloliter, dan untuk bensin sama hampir kurang lebih sekitar 39 sampai 40 juta. Nah, ini sebagai bentuk daripada mendorong ketersediaan BBM dalam negeri.
1: Kesiapan industri tersebut juga membutuhkan dukungan bahan baku yang cukup dari dalam negeri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pemerintah mulai mengonsolidasi pengembangan etanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Amran menyebut kebutuhan pengembangan etanol mencapai sekitar 1 hingga 2 juta hektar lahan. Pemerintah juga menargetkan pembangunan pabrik etanol secara masif di berbagai wilayah untuk mengolah bahan baku menjadi energi.
2: Nah, proses pembukaan lahan ini gimana, Pak?
3: Ya. Skemanya nanti cetak sawah.
2: Bukan. Ini cetak tebu. Tanam tebu, tanam ubi, tanam jagung. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50.
4: Proses
2: penyakit. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat devisa kita.
4: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
2: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
3: Berarti mulainya di tahun depan?
2: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
1: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batu bara sebagai bagian dari diversifikasi sumber energi. Program tersebut pada akhirnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan masyarakat juga memberikan harapan bagaimana pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri dan tanggapan mereka berikut ini.
6: Kalau menurut saya, Mbak, program ini bagus sih karena Indonesia kan punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak, dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
7: Tentunya sih, Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah, harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani, Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya, Kak.
8: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya, Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu, manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
5: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian

0: kepastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya, telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu Henny Hamida. Dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin, menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan air angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China, mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan maksud kami 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar. Dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar. Sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Utama Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport yang Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang trafik light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan melakukan trafik sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat, dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1, masih dalam rangkaian Kupang pagi ini Beta ajak Anda untuk bisa bergabung ya, dan juga bagikan komentar Anda di opini publik ya pagi ini. Yang pastinya pendengar, kita akan bahas masih soal pelayanan publik. Dari pagi tadi kita sudah dengarkan wawancara bersama dengan Pak Putu ya, Pak Putu Yoga dari Undana Kupang, dan kali ini kita akan bahas masih soal pelayanan publik ya. Nah, karena itu saya pengen Anda juga bisa ini ya, bagikan pengalaman Anda secara berkesan ataupun sonde misalnya, terkait dengan apakah Anda pernah merasa dipersulit saat mengurus sebuah dokumen ataupun layanan administrasi dalam 6 bulan terakhir ini. Boleh Anda sampaikan di line telepon 0380825444 dan juga 8431152. Yap. Dan juga di WA juga bisa di 0811-3820-9440, ataupun juga untuk polling yang Beta sudah hadirkan untuk Anda ya di Instagramnya RRI Pro 1 Kupang. Jadi boleh Anda sampaikan. Tadi kita sempat bahas bersama dengan Pak Yoga bahwa untuk mendapatkan pelayanan publik itu merupakan hak bagi warga negara ya, hak untuk mendapatkan informasi-informasi, dilayani secara baik, mendapatkan pelayanan yang ideal bagi dari sebuah instansi atau penyelenggara layanan. Nah, karena itu pendengar, kira-kira ada tidak di antara Anda yang merasa dipersulit begitu ya saat mengurusi dokumen ataupun juga layanan administrasi di sebuah penyelenggara layanan ataupun juga di sebuah instansi? Boleh Anda sampaikan di line telepon, WA dan juga SMS. Nanti di pukul 9 juga kita akan bahas ini bersama dengan narasumber yang sudah bersiap-siap on ready ya di Pro 1 RRI Kupang. Beta menyapa yang sudah bergabung di Facebooknya RRI Pro 1 Kupang dengan Kak Ansnetu ya, di mana Kak Ansnetu beranggapan dan juga berpendapat bahwa bukan hanya itu saja kakak, bahkan sudah 1,5 tahun sonde selesai-selesai dalam pengurusan dokumen. Kemudian ada Pak Haristo Petrus yang mengatakan harus ada pelicinnya. Wih, pelicinnya apa nih? Iya, ini sejenis cairan atau sejenis apa nih? Terima kasih ya untuk Pak Ans dan juga Pak Haristo Petrus yang sudah bergabung di Facebooknya Programa 1 RRI Kupang. Ya, beta spill tadi ya bahwa memang benar bahwa untuk mendapatkan sebuah informasi dilayani oleh penyelenggara ataupun juga sebuah instansi, kita sebagai masyarakat idealnya pengen dilayani secara prima dengan pelayanan-pelayanan terbaik ya, di antaranya keramah-tamahan gitu ya, ataupun juga bisa melayani publik sesuai dengan prosedurnya, bisa mendapatkan solusi seperti itu, dan tidak berbelit-belit ketika ada digitalisasi itu dipermudah gitu ya, dan juga dilakukan secara efisien supaya masyarakat bisa mendapatkan ini ya pelayanan yang maksimal gitu ya. Karena pastinya bahwa masyarakat yang datang ke sebuah layanan pastinya ingin mendapatkan bantuan, ingin mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang mereka alami, contohnya dalam pengurusan-pengurusan sebuah dokumen administrasi dan lain sebagainya, sekiranya itu belum dimaksimalkan ya, pastinya mereka akan berkunjung atau mengunjungi instansi tertentu supaya mendapatkan sebuah kejelasan apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang harus dilakukan untuk dokumen-dokumen ataupun layanan ini bisa clear and jelas ya, secara jelas ataupun clear gitu ya yang pastinya. Jadi berharap di sebuah pelayanan-pelayanan itu bisa memaksimalkan pelayanan terbaik yang dilakukan oleh sebuah penyelenggara ataupun juga instansi. Beta juga bacakan dulu polling yang
sudah bergabung di sini. Ya, jadi pertanyaannya, pernah Kosonde Anda merasa dipersulit saat mengurusi sebuah dokumen? Ya, jadi dari 5 perespon ya. 5 perespon dari 34 yang melihat status ini. Ya. Jadi peresponnya kali ini ada siapa ya? Beta coba lihat dulu. Itu yang berpendapat bahwa dari Kak Febrianava ya, katanya pernah Kosonde merasa dipersulit saat mengurus sebuah dokumen, memilihnya pernah tapi bisa diselesaikan ya. Jadi memang ada apa ya, ada dokumen-dokumen kah, ada hal-hal yang sedikit menguras energi kita ya untuk melengkapi berkas-berkasnya, tapi itu bisa diselesaikan gitu ya. Sama juga dijawab sama kakak Lexa Sunbanu yang memilih hal yang sama, pernah dipersulit tapi bisa diselesaikan. Yang paling sonde enak itu kalau misalnya sudi persulit lagi tapi son ada jalan keluar, katanya besok lagi baru datang. Bayangkan gitu ya. Kotong boleh buang ya, buang pekerjaan di rumah ya, anak kotong titipkan di tetangga misalnya ya. Yang penting jangan suami dititipkan gitu ya, bahaya. Jadi anak kotong titipkan ya, kotong sampai lupa sarapan pagi hanya untuk datang sedu-sedu untuk melayan, mendapatkan pelayanan terbaik, tapi tiba-tiba sudah dipersulit lagi. Ditambah lagi dengan katanya karena ada satu dan lain hal sehingga besok lagi baru dilanjutkan. Ini kan sedikit ini ya, buat marah gitu ya. Tapi sejauh ini pendengar kita yang gabung di sini merasa bahwa pernah dipersulit, tapi itu semua bisa diselesaikan. Beta masih nanti kan ada lagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di pollingnya Instagram RRI Pro 1 Kupang. Ada lagi yang memilihnya sering ya, sering dipersulit, banyak birokrasi yang rumit begitu ya. Bahkan ini yang memilihnya adalah kakak Ivaldi dan juga kak Jessica Kopong. Terima kasih. Jadi merasa bahwa ini persulit, kemudian banyak lagi hal-hal yang dipersulit lagi ya. Jadi sulitnya dobel-dobel begitu. Kemudian ada yang memilih belum pernah mengurus sama sekali. Wih, luar biasa ya. Terima kasih Kak Alexa Sunbanu. Bukan Kak Alexa, Kak Ian Parera yang sudah bergabung. Beta masih nantikan lagi pendengar untuk Anda yang mau gabung di line telepon, WA dan juga SMS sampai di pukul 9. Selepas itu kita akan ada dalam dialog Kupang Menyapa.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oebobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: Bang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar pagi ini, Beta hadirkan informasi cek fakta. Jadi ada sebuah unggahan yang beredar di media sosial Facebook. Narasinya mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk bongkar korupsi setelah tidak menjabat lagi sebagai Menteri Keuangan. Fakta

0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali Beta Fongki masih menyapa Anda kali ini di sesi yang berbeda, Dialog Kupang Menyapa. Ya, pendengar, masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang bukan hanya cepat, tetapi juga mudah dipahami, mudah diakses, dan tidak berbelit-belit ya. Itu pun yang juga Anda sampaikan dalam interaktif yang sudah Beta buka dari pagi jam 7 pagi sampai di pukul 8.30 tadi. Nah, pendengar, mulai dari layanan kesehatan di puskesmas, administrasi kependudukan, hingga berbagai layanan pemerintah lainnya, masyarakat tentu berharap prosesnya sederhana dan

0: memberikan sebuah kepastian. Lalu sudahkah masyarakat di Kota Kupang dan NTT mendapatkan pelayanan yang mudah? Apa saja yang masih jadi kendala dan inovasi apa yang sudah dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat? Hari ini Koto akan bahas perbincangan ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kupang. Beta menyapa yang pertama ada Pak Victor William Benu SIP MAP, Asisten Ombudsman Republik Indonesia untuk perwakilan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Victor.
1: Pagi Kak Fungki.
0: Bagaimana kabar Pak? Sehat ya?
1: Ya puji Tuhan sehat.
0: Sehat ya. Setiap hari melayani berapa banyak pengaduan Pak?
1: Setiap hari ya.
0: Mungkin setiap hari ada ya.
1: Kalau dari Januari sampai sekarang sudah 1000 lebih. Tinggal nanti dibagi aja.
0: Oh gitu, 1000 lebih ya. Dari Januari sampai sekarang ya. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah hadir di sini. Kemudian Miata juga menyapa. Yang kedua ada Ibu Siti Ayatul Karimah SEMSI, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang atau yang biasa disapa dengan Ibu Ima. Selamat pagi Ibu Ima.
2: Selamat pagi Pak Fongki.
0: Kabar sehat ya Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ini juga pasti setiap hari sibuk melayani masyarakat untuk mengurus agenda-agenda kependudukan ya Ibu ya?
2: Siap.
0: Oke, kemudian yang berikutnya ada Ibu Maria Sofianti Taena SKM, penanggung jawab program promosi kesehatan di UPTD Puskesmas Oyebobo. Selamat pagi Ibu Santi.
3: Iya, selamat pagi Kak Fongki.
0: Sehat juga ya Ibu.
3: Sehat
0: ya. Hari ini lepas dinas ya Ibu. Ya, kami ajak Anda pendengar nanti di setengah bagian perjalanan dialog kami, Anda bisa bergabung ya, bisa sharing, bisa tanya-tanya untuk ketiga narasumber kami di line telepon, WA dan juga SMS. Oke, saya langsung nih ke Pak Victor. Tadi disebutkan sekiranya ada 1000 lebih gitu ya pengaduan yang masuk dari bulan Januari hingga September 2026 ini. Kalau dari perspektif Ombudsman sendiri Pak Victor, seperti apa sebenarnya pelayanan publik yang bisa disebut mudah dan juga berkualitas bagi masyarakat nih?
1: Oke, terima kasih Kak Fungki. Mungkin saya menyapa dulu, selamat pagi buat para pendengar setia RRI. Jadi ini topik yang menarik ya menurut kami di Ombudsman. Jadi mengajak kita untuk merefleksikan diri sejauh mana pelayanan publik yang sudah diberikan kepada masyarakat itu sudah mudah ya. Nah, topik yang menarik sehingga perlu saya jawab dengan satu pertanyaan sederhana, Kak Fungki. Sudahkah pelayanan publik itu mudah diakses masyarakat? Nah, mudah menurut siapa? Versi siapa? Karena belum tentu dari sisi penyelenggara pelayanan publik itu sudah mudah, belum tentu di sisi pengguna layanan itu mudah juga. Ya. Sehingga pertanyaan lanjutannya itu, mudah menurut siapa? Sehingga dari perspektif Ombudsman Kak Fungki, pelayanan publik yang mudah itu paling tidak sejak awal masyarakat sudah mengetahui ya sebelum mengakses layanan publik ya, paling tidak masyarakat sudah dimudahkan untuk mengetahui persyaratan pelayanannya apa, biayanya ada atau tidak ya, tadi saya sempat dengar ada yang harus ada pelicin gitu. Nah, jika ada standar biayanya dipublikasikan secara masif bahwa tidak dipungut biaya, paling tidak itu diminimalisir. Yang berikut, mudah mengetahui prosedurnya seperti apa untuk mengakses layanan itu. Sampai pada jika ada kendala dalam pelayanan publik, dia mudah mengetahui kemana dia harus mengadu. Unit pengaduannya sudah disiapkan oleh instansi penyelenggara atau belum. Gitu. Itu level yang pertama itu Pak. Kak Fungki ya, mudah mengetahui itu dulu, tahu dulu. Yang kedua, level yang berikut adalah setelah masyarakat tahu persyaratannya, biayanya, waktunya, prosedurnya, dan kanal pengaduannya, yang level berikutnya penyelenggara melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan itu tadi. Kalau istilah Ombudsman itu adalah standar pelayanan publik, mulai dari persyaratan sampai pada pengelolaan pengaduan. Ada 14 komponen, saya tidak menyebutkan satu persatu.
0: Panjang ya,
1: tapi
0: Pak ya.
1: Tapi paling tidak itu intinya. Mulai dari perseratan sampai pengelolaan pengaduan, itu harus terpublikasi ke masyarakat. Iya. Yang level berikutnya tadi saya lanjutkan, penyelenggara diwajibkan untuk mematuhi standar yang telah dipublikasikan itu tadi, Kak Fungki. Tadi sempat saya mengikuti ya beberapa aspirasi dari masyarakat tadi. Semisalnya standar waktunya itu 3 hari ya, misalnya ya. Jika 1 tahun belum dapatkan layanan, itu tentu ada indikasi. Kalau istilah di ombudsman, maladministrasi penundaan berlarut namanya.
0: Oke.
1: Iya. Jika tidak ada biaya tetapi pada praktiknya ada biaya, nah, artinya itu menimbulkan ketidakpastian, Kak Fungki. Pelayan publik yang mudah menjadi konsep yang di awan-awan, ya, tidak terukur, karena toh yang dipublikasi misalnya di website atau di loket layanan tidak sama pada kenyataannya. Sehingga apakah pelayan publik itu mudah? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya mudah. Kalau dari perspektif ombudsman, kita patuh pada standar pelayanan yang telah terpublikasikan. Jika tidak, maka itu tadi, masyarakat merasa tidak ada kepastian layanan, pelayanan tidak mudah atau berbelit-belit. Sehingga akhirnya ya, kita tidak heran jika pengelola pengaduannya juga tidak tersedia di instansi tersebut, masyarakat akan memperjuangkan haknya lewat kanal lain, lewat media sosial, sehingga ada tagline no viral no justice dan lain sebagainya. Sehingga di perspektif ombudsman kesana, Kak Fungki.
0: Oke, baik, terima kasih. Tadi memang di bagian awal Pak Victor juga sampaikan bahwa ada 1000. Kalau boleh di-spill, ini masalah apa sih yang paling banyak muncul dan pengaduan apa sih yang paling banyak muncul sehingga ini banyak sekali nih, Pak Victor?
1: Baik, saya izin lihat data dulu. Kalau per tanggal kemarin ya, data 21 September 1044, substansi, saya hanya bisa bacakan substansinya, itu terkait pendidikan, ya, kemudian perhubungan, infrastruktur, perbankan, agraria, untuk kesehatan itu masuk ke 9 besar, ya, kemudian hak sipil, energi, kepegawaian, kepolisian. Kalau untuk adminduk tidak masuk 10 besar. Saya tidak masukkan.
0: Ibu Iman langsung senyum lebar.
1: hanya mungkin Kak Fungki perlu kami ombudsman berkepentingan untuk menjelaskan ini. Data pengaduan, entah ada pengaduan atau tingginya pengaduan atau rendahnya pengaduan, tidak serta-merta mendefinisikan kualitas layanan itu. Karena tingginya data pengaduan itu tidak berarti pelayan publik itu buruk. Mungkin saya contohkan agar bisa lain dengan saya. Misalnya Singapura ya. Singapura itu kan sebagai negara yang memiliki kualitas pelayanan publik terbaik di dunia ya, salah satu negara. Itu data pengaduannya cukup tinggi, Kak Fungki. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, jika kita menggunakan perspektif yang tadi berdasarkan hanya jumlah aja, jumlah pengaduan, maka kita bisa tersesat ya. Oh, berarti pelayan publik di Indonesia lebih baik dari Singapura ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tingginya pengaduan masyarakat itu bisa saja ada hal pertama, sudah tingginya pengetahuan masyarakat atas haknya gitu. Yang kedua, masyarakat sudah mengetahui kanal pengaduannya gitu, sehingga data itu menjadi tinggi gitu. Jadi kita tidak boleh terjebak dengan oh ternyata Dukcapil tidak ada data dan taksi pelayanan yang baik ya, belum tentu ya. Jadi itu perspektif ombudsman di sana, Kak Fungki.
0: Baik, terima kasih ya Pak Victor. Kalau dengan Ibu Ima sendiri bagaimana nih? Kita pengen tahu juga ya Ibu ya, sejauh mana sih masyarakat Kota Kupang saat ini mendapatkan informasi layanan gitu ya, administrasi kependudukan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya nih. Silakan Ibu Ima.
2: Siap, terima kasih Pak Victor. Selamat pagi juga pendengar. mungkin saya bisa sampaikan untuk Dukcapil, memang dari Ombudsman tadi menyatakan bahwa tidak serta-merta bahwa pengaduan yang sedikit membuktikan bahwa layanan kita bagus atau berkualitas seperti itu. Tetapi kami tidak bisa dipungkiri, kami sudah mendapat penilaian hijau dari Ombudsman tuh berapa tahun berturut-turut seperti itu. Untuk layanan SPP kami, seperti Pak Victor tadi jelaskan, yang menyangkut ada 14 item yang tentang persyaratan, waktu, itu kami sudah siapkan di kantor ada, di tempat papan pengumuman ada, di website kami juga sudah unggah, di medsos kami semua ada. Jadi masyarakat, makanya seperti itu tadi, seperti Pak Victor nyatakan bahwa mudah tuh seperti apa, menurut masyarakat seperti apa, dari mana mudahnya itu, gimana melihatnya seperti itu. Kadang-kadang masyarakat itu datang tanpa mengetahui persyaratan, datang minta dilayani seperti itu, padahal bisa melihat formulir juga kan kami sudah bisa di-download dari website kami. Ya, jadi masyarakat tuh ketika datang sudah siap semua dengan persyaratan, ya kami pasti akan langsung bisa diterima dan langsung bisa diproses. Nah, di kami juga ada layanan yang tunggu. Memang di SPP kami itu waktu waktu pengerjaan dokumen itu ada 1-3 hari. Untuk yang 1 hari bisa ditunggu itu antara lain KTP. Untuk apabila memang jaringan lagi kondisinya bagus ya. Kan kami jaringan itu disediakan oleh Dukcapil pusat seperti itu. Terus pencatatan perkawinan, KIA, IKD. Jadi semua yang persyaratan apa itu kami sudah siapkan di space-space, di pengumuman, di kaca, bahkan di kaca yang kelihatannya apa, di ruang tunggu itu ada. Dan kami juga ada layar monitor yang bisa masyarakat lihat untuk tentang persyaratan seperti itu. Jadi kalau menurut ini ya sebetulnya mudah sih gitu.
0: Mudah gitu.
2: Mudah
0: ya.
2: Sih, ya.
0: Tapi memang ada juga warga-warga kita yang belum tersentuh digital gitu ya. Masih pakai manual seperti itu. Nah, untuk pelayanan manual ini juga masih disediakan oleh Dispenduk nih.
2: Siap, kami menyediakan untuk masyarakat mungkin yang tidak tersentuh itu ya, tentang apa, media sosial. Kami menyediakan satu petugas setiap hari untuk pelayanan informasi. Jadi masyarakat bisa bertanya, padahal ada ditempel, tapi kadang-kadang mereka mungkin kurang apa ya, nggak ngeh bahwa itu persyaratan loh gitu. Tapi tetap ada petugas kami siapkan.
0: Tulisannya terlalu panjang-panjang, jadi orang malas baca gitu.
2: Memang kami ada banyak layanan, jadi mungkin masyarakat tuh malas nyari, oh yang mana ya, yang akte, yang mana ya, yang mau apa untuk kakak gitu. Jadi sudah langsung ke petugas, ada, kami siapkan. Seperti tentang atau untuk pengaduan seperti tadi dijelaskan Pak Victor dari Ombudsman, kami juga siapkan pelayanan pengaduan. Loket pengaduan ada, melalui WhatsApp ada. Jadi seperti itu.
0: Baik, nanti sebentar lagi kita mau tanya-tanya nih, kira-kira indikator yang digunakan Dukcapil apa nih untuk mengukur bahwa setiap pelayanan itu sudah benar-benar mudah diakses oleh masyarakat ya. Tapi ditahan dulu Ibu Ima, saya pindah dulu ke Ibu Santi nih. Iya, Ibu Santi, kalau dari Puskesmas Oibowo sendiri, apakah masih ada pasien di wilayah kerja Puskesmas Oibowo yang mengalami kendala mendapatkan pelayanan kesehatan karena persoalan administrasi dan lain sebagainya nih?
3: Oke, selamat pagi Kak Fongki, selamat pagi juga para pendengar RRI. Terkait dengan apakah pasien itu sudah mudahkah mendapatkan pelayanan di Puskesmas, yang perlu kita garis bawahi dulu bahwa Puskesmas ini kan pada dasarnya tidak hanya melayani orang sakit, tapi juga orang sehat. Kebetulan kita di Puskesmas Oibobo membawahi 3 kelurahan, Kelurahan Oibobo, OTT, dan juga Fatululi. Nah, terkait dengan pelayanan kita di Puskesmas cukup banyak ya, ada yang di dalam gedung dan juga di luar gedung. Nah, di luar gedung itu misalnya posyandu yang kita laksanakan setiap bulannya di 3 kelurahan ini. Kita di Puskesmas Oibobo itu ada kurang lebih totalnya ada 28 posyandu. Nah, terkait dengan jadwal pelayanan yang ada, baik di dalam, kalau di dalam gedung kan sudah tertempel, kemudian masyarakat juga sudah tahu. Sedangkan yang untuk posyandu, ada beberapa yang akan berubah, misalnya pada tanggal posyandu itu kenanya di hari Minggu ataupun hari libur, selalu kita sampaikan setiap bulannya. Sampaikannya melalui apa? Yang pertama melalui media media sosial Puskesmas. Kita punya YouTube, kita punya Facebook dan juga Instagram. Kemudian flyer jadwalnya itu juga kami bagi kepada grup-grup kader posyandu sehingga bisa diteruskan kepada masyarakat. Kemudian juga itu terkait dengan jadwal posyandu. Kemudian terkait dengan persyaratan layanan, kita juga sudah share melalui Facebook dan Instagram tersebut. Tarif layanannya berdasarkan peraturan daerah Kota Kupang nomor 1 tahun 2024 sudah kami share. Layanan apa saja sih yang berbayar? Kalau misalnya tidak menggunakan BPJS, kalau misalnya menggunakan BPJS otomatis tidak berbayar.
0: Tidak berbayar.
3: Ya, kemudian mengenai pengumuman libur, cuti bersama, itu juga selalu kami sampaikan melalui media sosial dan juga melalui WA group. Nah, kenapa sih harus WA group? Karena kan di dalamnya itu kemungkinan ada kader-kader yang lebih dekat dengan masyarakat. Diharapkan informasi tersebut dilanjutkan kepada masyarakat hingga masyarakat bisa mengetahui, oh ada jadwal libur, mereka ternyata ada membuka posko, kita bisa akses. Nah, posko-posko terkait dengan posko layanan itu juga kami sampaikan melalui itu media sosial dan juga WA group yang tersedia.
0: Oke. Nah, ini satu lagi nih, kalau biasanya di layanan kesehatan itu kita sering berjibaku dengan antrian yang panjang. Ya, memang sudah disediakan layanan untuk pendaftaran online, bisa juga melalui aplikasi JKN, Mobile JKN. Itu sudah sangat mempermudah, tapi lagi-lagi sampai ke sana kita harus menunggu lagi. Nah, ini bagaimana di rumah saya di Puskesmas Oebobo nih?
3: Ya, kalau untuk alur antriannya, Pak, kebetulan untuk antrian kita sekarang sediakan di depan itu ada meja screening. Jadi meja screening itu juga tempat kita mengambil antrian. Nah, jadi di antrian itu kita sudah pilih memang berdasarkan poli yang dituju. Sehingga nanti saat jam 8 kita mulai pelayanan, yang dipanggil berdasarkan poli tersebut. Poli yang dituju misalnya poli ibu, anak, kemudian dewasa dan lansia, kemudian kalau misalnya kurang sekarang kan kita sudah berdasarkan siklus hidup ya. Jadi di nomor antrian itu juga kita sudah taruh usia mana sih? Kadang kan kita bilang oh 15 tahun bisa masuk ke dewasa nih. Ternyata ke poli anak itu sampai dengan dia usianya sebelum 18 tahun harusnya dia mengambil poli anak. Sehingga kita sudah tulis juga di nomor antriannya itu untuk usia berapa sampai usia berapa. Kemudian di depan juga ada petugas yang ada di depan yang bertugas screening, kemudian membantu juga masyarakat untuk mengambil antrian.
0: Jadi kalau kita di Puskesmas Oebobo menunggu itu kira-kira berapa menit setelah itu kita dapat pelayanan? Estimasinya
3: ya. Kalau estimasinya ya sampai dengan nomornya di, kan kita bilang antrian ini sebenarnya tergantung dari kita datang itu ramai atau tidak. Karena kalau misalnya kita datang sudah cukup siang, kemudian antriannya sudah cukup panjang juga, otomatis waktu tunggunya juga cukup lama. Nah, kemudian ya kurang lebih kalau estimasi diharapkannya sih tidak sampai dengan 30 menit, Pak, diharapkan. Tetapi ya tadi saya bilang tergantung lagi kondisi saat dia datang, antriannya sudah cukup banyak atau belum. Kemudian waktu tunggu di dalam itu sudah cukup panjang atau belum. Kebetulan yang biasanya agak lama itu kita di poli gigi. Tapi itu karena tindakan di dalam kan cukup lama.
0: Betul, pakai tindakan ya.
3: Pakai tindakan sehingga cukup lama. Dan beberapa sebagian besar masyarakat juga sudah tahu bahwa memang antrian ke poli gigi itu akan lama karena itu tindakan di dalamnya juga cukup lama.
0: Iya, karena kalau kita berhadapan dengan kesehatan ya pasti kita harus menunggu begitu ya. Hanya karena kotong sakit, kotong mengeluh, akhirnya mau kok cepat begitu. Akhirnya lagi-lagi mereka-mereka yang bertugas di bagian depan itu yang siap-siap kena gitu ya.
3: Sudah pasti.
0: Oke, baik pendengar, beta ajak Anda buat yang ingin bergabung bersama kami di line telepon WA dan juga SMS. Mari silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0380825444 atau 8431152. Di WA juga bisa 0811380944. Setelah pariwara berikut ini kita akan lanjut lagi.
4: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380825444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
5: Duh, halo, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
5: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
6: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
6: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
8: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
9: From 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dan kesempatan pagi ini Koto masih bahas soal sudahkah masyarakat mendapatkan layanan yang mudah. Koto masih membahasnya bersama dengan Pak Victor, ada Ibu Ima dari Dukcapil, Ibu Santi dari Puskesmas Obobo, Pak Victor dari Ombudsman gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Pak Victor nih, ketika kita sebagai masyarakat begitu ya, mendapatkan apapun ya, mengeluhkan soal pelayanan yang lambat, prosedur yang panjang begitu ya, atau informasi yang sudah jelas, ini bagaimana seharusnya instansi merespon nih, Pak Victor?
1: Terkait dengan adanya permasalahan dalam pelayanan publik ya, singkatnya demikian, itu bagaimana masyarakat merespon maupun penyelenggara merespon. Kalau dari perspektif Ombudsman yang tadi Ibu Ima sudah menyampaikan, adanya pemenuhan standar pelayanan dan sebagainya itu merupakan kewajiban yang sudah diatur di Undang-Undang Pelayanan Publik ya. Jadi termasuk kepada sarana pengaduannya. Iya. Nah, jika ada kendala maka penyelenggara seyogianya sudah menyiapkan kanal yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mengeluhkan terkait kendala yang dialami. Yang menjadi masalah adalah ketika kanal itu disiapkan hanya formalitas, Kak Fongki.
0: Iya.
1: Karena ini merupakan amanat Undang-Undang Pelayanan Publik, jadi kita tempatkan aja petugasnya di sana tanpa dilatih petugasnya, tidak dilatih khusus soal menangani pengaduan. Jadi kanal pengaduan itu hanya formalitas, akibatnya ketika masyarakat mengadu tidak terselesaikan di sana. Mm-hmm. Nah, karena sebenarnya pengaduan ini adalah siklus dalam pelayanan publik, hal normal.
0: Iya.
1: Jadi ketika penyelenggara menyediakan layanan, kemudian masyarakat mendapatkan layanan dan menurut perspektifnya, oh pelayanan kurang bagus, dia mengakses layanan pengaduan, di sana dikelola, dijelaskan, ternyata ini sudah sesuai standar pelayanan, dia puas, begitu terus, melingkar terus. Jadi ini, pengelolaan pengaduan bukan berarti diadakan untuk kita formalitas, tetapi itu karena memang sebuah siklus pelayanan publik gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi jika petugas yang ditempatkan tidak dilatih khusus, itu tentu akan menyulitkan dalam pelayanan publik di instansi itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau di ombudsman tadi Ibu Ima sempat menyinggung soal penilaian ombudsman ya. Tahun ini tidak dinilai lagi ya Dukcapil ya.
2: Siap.
1: Ya. Jadi kalau kita berkaca di pengalaman ombudsman sebelumnya, kita melihat sampai pada berapa lama sih petugas ini ditugaskan di unit pelayanan pengaduan, Kak Fungki.
0: Yeah.
1: Ada SK-nya tidak? Dilatih tidak?
0: Mm-hmm.
1: Karena kalau tidak, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa memang pelayanan publik, khususnya pelayanan pengaduan itu dilaksanakan secara formalitas.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Misalnya ada satu kasus ditempatkan petugas atau pegawai yang mendekati pensiun gitu.
0: Iya.
1: Jadi hanya singgah aja gitu. Nah itu fatal Kak Fungki. Sedangkan pengaduan menurut kami itu merupakan benteng pertahanan terakhir dari sebuah instansi. Jika pelayan publik itu misalnya dialami kurang sesuai dengan perspektif ya, dengan persepsi masyarakat, dia mengadu ke sana tetapi tidak dilayani dengan baik, maka akan lari ke kanal lain. Gitu. Akhirnya image instansi yang sebenarnya bisa dijelaskan di kanal pengaduan, tetapi karena petugasnya tidak dilatih khusus untuk menjawab itu, ya, tidak mengetahui mekanisme mencatat, menyalurkan dan sebagainya sampai evaluasi, nah itu kan ada mekanisme khusus pengaduan itu Pak, Pak Fungki. Kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka pengaduan itu akan terus berulang. Masyarakat akan oh sama saja kalau mengadu ke instansi toh didiamkan juga gitu misalnya.
0: Ini sampai berulang kasih bikin juga video-video seperti itu ya.
1: Kalau ini berulang juga ya. Jadi no viral no justice itu ada terus kita gitu, karena tidak terbendung di instansi. Itu Kak Fungki.
0: Oke, jadi yang pastinya bahwa ketika layanan pengaduan itu dibuka, artinya bisa kita secara intensif melihat gitu ya. Dan ketika kita mengadu, itu bukan berarti instansi ini dia buruk begitu ya.
1: Belum tentu.
0: Ya. Itu bisa kita ubah mindset itu bahwa tidak semua gitu ya yang dikeluhkan soal pelayanan dan lain sebagainya itu buruk, tapi itu menjadi batu loncatan untuk terus berbuat berbenah dan berbuat baik untuk pelayanan. Karena lagi-lagi kalau misalnya seperti ya tadi yang Pak Victor katakan, ketika masyarakat sudah apa ya istilahnya sudah sampaikan terus tidak digubris begitu ya, ini sampai masyarakat kasih keluar bilang kotong bayar pajak percuma untuk itu kayaknya tingkat amarah yang sudah sangat ini apa ya sudah sangat berat ya Pak ya.
1: Jadi bisa saja pengaduannya simple Kak Fungki. Kok lambat pelayanannya, ya. Lalu dia mengadu ke pengaduan di sana. Di sana tidak dijelaskan standar layanannya. Ini Bapak baru datang kemarin, standar pelayanan kita 3 hari misalnya. Tetapi dicatat, didiamkan dan tidak ada kepastian misalnya. Nah kalau dijelaskan dengan baik, ya, oleh petugas yang kompeten, dilatih khusus, tentu itu akan terbendung. Keluhan itu akan terjelaskan secara jelas di awal. Tetapi pertanyaan yang sederhana itu tidak terkelola dengan baik, dia akan menjadi bola liar di luar Kak Fungki. Jadi itu se-urgen itu, se-vital itu petugas pengelola pengaduan.
0: Jadi yang perlu dilakukan oleh instansi ya adalah
1: melatih
0: khusus mereka yang memegang itu ya.
1: Tidak formalitas gitu.
0: Baik, terima kasih banyak. Kalau dari Dukcapil sendiri bagaimana nih pertanyaan yang tadi sudah Beta sampaikan, indikatornya mengukur bahwa layanan kependudukan ini sudah benar-benar diakses oleh masyarakat, ini indikatornya seperti apa sih Ibu Ima?
2: Baik, terima kasih Pak Fungki. Saya lihat dulu, kami dalam satu tahun tuh kami menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat.
0: Oke.
2: Nah, jadi kita balik bertanya ke masyarakat, apakah sudah puas dengan apa yang kami layani seperti itu?
0: Itu disodorkan setelah dia selesai dilayani atau bagaimana?
2: Ada bisa scan barcode yang kita tempel di meja-meja ini apa pelayanan yang loket. ada juga di ruang, kan kami ada dua tempat pelayanan, di mall pelayanan publik di sebelah.
0: Oh ya. Yeah.
2: Terus sama yang di kantor induk kami. Nah, itu bisa di apa? Scan barcode di situ bisa mengisi mungkin ada 9 unsur yang kita tanyakan, mulai dari persyaratan tadi, persyaratan, sistem, prosedurnya, waktunya, biayanya, seperti itu. Nah, itu setiap satu semester kami olah datanya sampai dengan disajikan. Memang ada sih kenaikan, walaupun tidak signifikan begitu, dari 83, berapa naik lagi seperti itu. Dari hasil itu kan kami evaluasi, kami analisis juga apa yang menurut penilaian masyarakat tuh yang paling dari 9 unsur tadi yang paling rendah apa ya, kami harus bikin tindak lanjut seperti itu. Untuk misalkan produk, dari semua item penilaian yang kurang bagus tuh mungkin produk ya, mungkin kita harus dalam di tahun berikutnya baru kita bisa mengusulkan untuk penggantian ini peralatan, karena produk yang bagus pasti dihasilkan oleh peralatan yang bagus, karena mungkin kakak yang agak bergaris-bergaris karena printer kita emang udah agak tua seperti itu. Atau KTP yang apa, di atas tuh ada garis ya, mungkin itu mesin cetaknya udah mulai kurang bagus, mungkin memang ada cadangan sih, cuma ketika satu sudah dipakai kita tidak ada cadangan, nanti kalau ada kerusakan seperti gimana, masyarakat pasti akan komplain lagi seperti itu. Jadi setiap satu tahun kami melakukan survei 2 kali seperti itu.
0: Oke. Jadi setelah survei itu dilakukan, dilihat hasilnya, terus diolah apa-apa yang perlu ditingkatkan, begitu ya Ibu ya.
2: Itu kira-kira apa yang dari hasil itu yang paling rendah, mulai naik lagi apa yang harus kita perbaiki dari situ seperti itu.
0: Oke. Jadi sekarang ini kalau dinilai yang paling mudah diakses, dilayani itu yang paling cepat itu pengurusan apa, Ibu? Apakah KTP elektronik itu cepat? Kemudian apakah juga akte kelahiran, akta kematian itu juga bagaimana, Ibu, pengurusannya?
2: Akte kematian kami sudah bekerja sama dengan seluruh lurah. Jadi itu dari kelurahan tuh bisa mengirim melalui WhatsApp. Jadi ada grup WhatsApp kelurahan begitu dengan Dukcapil. Kita ada itu inovasi layanan kami, Layontin. Layanan online akte kematian. Walaupun itu hanya melalui WhatsApp gitu. Jadi dari pihak kelurahan bisa mengirim persyaratan akte kematian sudah di PDF kan, terus dikirim ke ini, ke WhatsApp. Jadi diproses, nanti dari kelurahan bisa langsung mengambil. Mengambil untuk diserahkan ke keluarga. Kan biasanya kalau di Kupang ini, mungkin NTT ya seluruhnya, kalau ada yang meninggal seperti itu kan dari pihak pemerintah kan ada kata sambutan seperti itu. Jadi ketika lurah yang memberikan sambutan di waktu penguburan, jadi bisa menyerahkan sekaligus akte kematiannya seperti itu. Akte kelahiran juga, kami ada inovasi Gersang, Gerakan Sayang Anak, yang bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas. Sudah ada 9 rumah sakit dan 4 puskesmas yang sudah bekerja sama. Jadi ibu yang melahirkan di rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan kami bisa mengurus aktenya melalui rumah sakit. Jadi rumah sakit tinggal mengirim email. Jadi persyaratan itu dikirim melalui email Gersang kami, nanti diproses. Ketika tanda tangan elektronik sudah dibubuhkan, itu barcode-nya sudah masuk ke email rumah sakit. Jadi rumah sakit tinggal mencetaknya. Jadi ketika ibu pulang membawa bayi, bisa membawa akte kelahiran. Jadi kita itu paket, itu layanan paket, karena ketika ada penambahan anggota baru, ya bayi baru lahir tadi kan, dia harus tambah di anggota kakak. Setelah itu diterbitkan akte kelahiran, kami juga memberikan KIA, Kartu Identitas Anak. Tetapi karena rumah sakit kan tidak mungkin mencetak KIA, karena itu perlu mesin khusus, perlu alat khusus untuk mencetak. Untuk efisiensi kami memang belum mencetak, tetapi pihak rumah sakit boleh mengambil, atau keluarga mungkin ketika ada waktu tinggal membawa akta itu tinggal ditukar dengan KIA. Karena KIA juga Kos per unitnya juga ada biayanya lah. Satu buah KIA itu bisa 25.000 lah. Kan harga per kepingnya berapa, yeah. Nanti ada ribbonnya, ada filmnya, seperti itu. Jadi
0: okay.
2: Satu kali pengurusan dapat 3 dokumen.
0: Dokumen ya.
2: Seperti itu.
0: Kalau dulu-dulu itu ibu dalam pengurusan itu kan dia baginya per kelurahan hari-harinya ya. Apakah itu juga masih berlangsung ya?
2: Tidak, sekarang semuanya tidak ada bagi-bagi dan operator juga all access. Okay. Kalau dulu kan akte sendiri atau kelurahan kecamatan Ubu-Ubu sendiri, tidak. Sekarang semuanya all access. Jadi ketika masyarakat setelah mengambil nomor antrian dipanggil itu, dia bisa dipanggil dari 7 front office itu yang pelayan customer service itu bisa langsung semuanya bisa menangani. Jadi enggak bagi-bagi lagi. Oh, saya ngurus akte di loket ini, saya ngurus ini, tidak. Semuanya bisa melayani.
0: Oke. Okay. Jadi otomatis kan semuanya terakses dengan baik. Siap. Begitu ya. Nah, bagaimana juga dengan karena masyarakat juga ingin supaya ketika dilayani itu kan ada ramahnya. Ini bagaimana memastikan juga bahwa setiap pelayanan itu petugas-petugasnya ramah kepada masyarakat gitu ya. Karena yang datang ini kan masyarakat dengan berbagai macam hal gitu ya. Mereka tinggalkan di rumah dan mereka dilayani begitu. Ini bagaimana nih kira-kira ibu?
2: Siap. Ya, begini Pak Fonggi. Kami sih selalu memberi motivasi kepada front office, jadi yeah. teman-teman yang di loket itu untuk melayani 5S, senyum, sapa, santun, sopan, dan sebagainya seperti itu. Tetapi mungkin begini ya, mungkin karena mereka itu setiap hari itu kan banyak sekali. Jadi satu hari itu loket pelayanan administrasi itu ada 150 atau lebih malah. Itu untuk pengurusan administrasi kependudukan. KTP itu bisa 100 sampai 150. Jadi mungkin ya kita nanti kalau sudah dikontrol, ayo senyum. Ya senyum.
0: Okay.
2: Jadi memang perlu pendampingan. Perlu itu juga pendampingan yang dirasakan ya, Bu, ya? Di dalam survei kami itu seperti itu juga ada keluhan tentang petugas seperti itu. Ya iya. Kami terus nggak bosan-bosannya kepada petugas untuk selalu senyum, untuk selalu ramah kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang juga masyarakatnya memancing.
0: Mancing emosi. Memang agak-agak riskan juga kalau kita sebagai pelayanan publik itu, ibu. Memang agak-agak riskan ada di mana kita selalu happy, ada di mana kita ya begitulah, gitulah ya. Terima kasih ya, ibu ya. Kalau dari ibu Santi, bagaimana nih untuk apa ya memastikan pelayanan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia, penyandang difabel, ibu hamil, masyarakat yang kurang memahami soal layanan digital. Ini tentu kan butuh perhatian khusus ya ibu ya. Bagaimana Puskesmas memberikan kemudahan bagi kelompok-kelompok rentan tadi?
3: Iya, terima kasih Kak. Terkait dengan pelayanan terhadap kelompok rentan, sebenarnya di Puskesmas itu kita sediakan antrian yang khusus untuk kelompok rentan,
0: okay.
3: ada tersendiri. Kemudian yang layanan disabilitas, kebetulan kita di Puskesmas Oebobo juga adalah Puskesmas ramah disabilitas, yang dimana kita sediakan juga contohnya bidang miring, kemudian yang bisa membantu untuk teman-teman disabilitas untuk lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian terkait dengan lansia, contoh lansia itu untuk antrian ke lansia itu mereka didahulukan setiap harinya. Kemudian terkait dengan kelompok rentan lainnya, kan seperti yang saya bilang tadi di depan itu kita ada petugas, kita biasanya sebutnya sebagai petugas screening yang nanti mereka akan membagi nomor antrian dan lainnya. Mereka juga sekalian melihat kebutuhan pasien yang ada di depan. Contoh, oh pasien ini memang dia mungkin masih muda tetapi dia membutuhkan bantuan lebih. Kita bisa arahkan untuk dia mendapatkan pelayanan terlebih dahulu. Makanya ada orang di depan untuk kita bisa memastikan orangnya ini membutuhkan keperluan yang lebih, maksudnya kebutuhan khusus atau tidak. Itu yang langsung bisa kita bantu mereka mendapatkan akses terlebih dahulu.
0: Oke, baik, terima kasih. Ibu. Kalau dari Pak Victor sendiri bagaimana nih Pak Victor? Kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat yang dari instansi ini kita urus kepanya pakai DOI nih. Nah ini bagaimana? Apakah kalau ditemukan seperti itu ada tidak sanksi-sanksi yang diberikan dari Ombudsman?
1: Baik, mungkin ini pertanyaan bagus. Jadi perlu kami pertegas bahwa Ombudsman bukan lembaga pemberi sanksi ya. Tapi Ombudsman adalah lembaga negara pengawas pelayanan publik. Jadi hasil pengawasannya kami sampaikan nih, ada temuan ya. Jadi setelah kita menerima pengaduan masyarakat, kita periksa, kita lihat prosedurnya seperti apa, apakah benar demikian, kita melakukan klarifikasi, dan jika memang ada temuan maladministrasi tadi istilah kami, bahasa sederhananya pelayanan publik yang buruk ya, ada 12 bentuk maladministrasi, tapi saya tidak menyebutkan satu persatu. Jika hasil pemeriksaan yang terbukti adanya dugaan permintaan imbalan ya, uang misalnya, kami sampaikan kepada atasan langsung atau pembina kepegawaiannya. Ini ada oknum atas nama sekian, terbukti hasil pemeriksaan Ombudsman ya. Jadi hasil pemeriksaan LHP-nya itu diserahkan dan kami memberikan rekomendasi jika memang itu ada temuan, dan yang memberikan sanksi adalah atasannya. Dan itu dikawal terus oleh Ombudsman untuk pelaksanaan rekomendasi Ombudsman itu. Di undang-undang Ombudsman, rekomendasi bersifat wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
0: Oke, tapi jika tidak digubri sama sekali, bagaimana responnya?
1: Nah, itu dia. Kalau Ombudsman ini lebih tepatnya mengajak penyelenggara untuk berbenah tanpa harus ini ya, diancam oleh sanksi. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan, maka bisa diukur level etikanya ya. Jadi moralnya itu seperti itu. Temuan Ombudsman adalah temuan dari dua sisi, masyarakat maupun penyelenggara. Jika hasil itu tidak di gubris misalnya, nah, Ombudsman punya mekanisme lain, akan melaporkan ke DPR dan ke level lebih tinggi lagi, sehingga itu akan berpengaruh juga ke si instansi itu tersebut, atau untuk kepentingan umum akan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat untuk ketahui bahwa temuan Ombudsman sekian seperti ini namun tidak dilaksanakan oleh instansi. Jadi Ombudsman mendorong adanya pelaksanaan rekomendasi tanpa memberikan sanksi memang, tetapi itu ada ukuran moral dari sebuah penyelenggara lain publik di sana.
0: Gitu. Terburuknya sampai ke dilaporkan sampai ke DPR, ya, DPR gitu ya.
1: Presiden gitu.
0: Wow. Seperti itu. Oke, terima kasih. Tapi sebenarnya kalau dari Pak Victor sendiri, apa sih yang menjadi tantangan pemerintah daerah kalau dilihat sekarang ini dalam mewujudkan pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat nih?
1: Ya, terima kasih Kak Fungki. Jadi saya mengulang sedikit ya, menurut perspektif Ombudsman ya, pelayanan publik yang mudah itu soal bagaimana memastikan agar masyarakat mengakses layanan sebelum mengakses layanan di Dukcapil atau Puskesmas atau Ombudsman misalnya, masyarakat sudah mengetahui persyaratannya ya, mudah mengetahui persyaratannya, biaya sampai kanal pengaduannya. Nah, jika itu tidak itu sudah terpublikasi ya, tetapi itu tidak dipatuhi, sama saja. Jadi di sini garis bawahi soal konsistensi. Apa yang sudah dipublikasikan ya, standar layanan yang sudah disampaikan di website, di medsos, di WA dan sebagainya itu, apakah benar dilaksanakan demikian? Gitu. Jangan-jangan kita terjebak dalam ini perspektif bahwa ya ini sudah mudah karena kita sudah publikasi di medsos, di apa, dipajang di loket-loket. Mungkin saya ingin memberikan gambaran Ombudsman sendiri ya. Ombudsman itu pada tahun sekitar 2014-2015 ya, kanal pengaduan Ombudsman itu kami hanya dipajang di kantor ya. Nah, menurut kami itu sudah mudah ya waktu itu. Masyarakat pasti tahu Ombudsman, pasti datang. Tetapi tidak mudah bagi masyarakat mereka tidak tahu ombudsman, tidak tahu cara mengadunya.
0: Yeah.
1: Sehingga mulai dari sisi itu, ya, kita melihat dari perspektif masyarakat, kita mulai menempatkan nomor-nomor kanal pengaduan kami di loket-loket layanan. Mungkin di Dukcapil ada ya, di puskesmas ada. Itu karena itu tadi, kita coba melihat kemudahan dari sisi masyarakat, bukan dari sisi ombudsman. Itu berbeda.
0: Yeah.
1: Sehingga di awal saya buka, mudah versi siapa ini, Pak Kak Fongki?
0: Yeah.
1: Mungkin Dukcapil dan puskesmas sudah merasa, kita sudah panjang kok, kita sudah mudah, kita menghasilkan aplikasi, inovasi dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh sampai ke sana. Kita harus memastikan benar bahwa masyarakat memang benar-benar merasa dimudahkan. Merasa dimudahkan tidak hanya soal informasinya,
0: yeah,
1: tetapi pelayanan yang sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan. Semisalnya perseratannya yang diinformasikan 10, saat ia datang langsung harus 10 dong. Kalau 15 sama aja. Misalnya, kalau yang diinformasikan itu jangka waktunya 3 hari, tetapi yang pada kenyataan 1 tahun misalnya, sama saja kan Kak Pengki?
0: Yeah, yeah.
1: Jadi kita perlu melihat lebih dalam lagi. Tadi disebutkan soal survei kepuasan masyarakat. Ya, terima kasih Ibu Ima. Memang itu kewajiban setiap penyelenggara, bahkan ombudsman juga harus wajib melaksanakan itu untuk menangkap aspirasi masyarakat dari kacamata masyarakat itu tadi.
0: Iya, iya.
1: Benar tidak masyarakat merasa mudah? Jangan-jangan tidak nih. Nah, lalu ketika kita sudah mendapatkan data dari survei masyarakat itu, langkah berikutnya kita tindak lanjuti tidak hasil dari survei kepuasan masyarakat itu, ataukah itu hanya sebagai angka-angka yang kita pajang bahwa kita sudah laksanakan survei kepuasan angkanya sekian, tapi tindak lanjut dari hasil survei itu seperti apa? Itu yang menjadi catatan tersendiri. Jadi itu Kak Fungki.
0: Okay. Jadi kita bisa menilai dia apa namanya ya, sukses begitu ya, artinya bahwa ketika ada pengaduan yang masuk bagaimana responnya ya. Jangan sampai itu hanya sebatas angka saja dan masyarakat oh ya, baguslah. Tapi pada saat pengaduan ada tidak direspon, itu yang jadi persoalan ya, Pak Victor ya.
1: Tidak hanya tidak direspon, tetapi direspon tetapi tidak sesuai mekanisme yang memang sudah diwajibkan, ya, mulai dari verifikasi, klarifikasi dan sebagainya sampai evaluasi. Lalu bisa saja direspon oleh petugas yang memang tidak dilatih khusus. Nah itu juga sama saja Kak Fongki. Ya itu tadi yang saya bilang di awal, pengelolaan pengaduan dilaksanakan secara formalitas. Nah itu membuat masyarakat menambah kesulitan dalam mengakses layanan publik. Sudah persyaratannya tidak sesuai, yang diinformasikan lama dalam pelayanan, mengadu di instansi pun dihadapkan dengan petugas yang tidak dilatih, berlipat kali ganda Kak Fongki.
0: Iya. Ya, jadi, mungkin kita bertanya saja pada rumput yang bergoyang.
1: Jadi masyarakat akan itu tadi, no viral no justice, memperjuangkan haknya di kanal lain gitu, karena tidak bisa di kelola dengan baik oleh instansi penyelenggara.
0: Oke, okay. Terima kasih. Kalau dari Kak ya, Santi sendiri bagaimana? Ada tidak perbaikan-perbaikan pelayanan yang sedang atau sudah dilakukan oleh Puskesmas Oibobo untuk masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan nih, Kak Santi?
3: Ya, terima kasih Kak. Kebetulan untuk pelayanan pengaduan, kita ada di Puskesmas itu ada beberapa. Yang pertama tadi survei kepuasan, sama seperti yang dilakukan oleh Dukcapil. Kemudian kita ada kotak saran juga tetap tersedia. Kemudian juga kita juga ada tempel barcode, itu untuk kepuasan pelayanan pasien khususnya yang dari BPJS. Kemudian juga layanan keluhan pelanggan juga bisa disampaikan melalui media sosial Puskesmas. Kemudian terkait dengan layanan yang masuk, keluhan yang masuk ataupun masukan, kita biasanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pemberi layanan. Benar tidak seperti ini? Yeah. Kemudian baru kita memberikan jawaban. Kalau yang keluhannya itu bisa langsung kita berikan jawaban kepada pemberi keluhan. Tetapi yang tidak, kita biasanya akan menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan. Yang rutin kita lakukan itu adalah apel, apel pagi. Yeah, misalnya ada keluhan di sini, kita sampaikan dalam apel tersebut. Sehingga bisa kita cari jalan keluar yang paling cepat dan paling mudah untuk kita atasi bersama. Contoh yang paling terakhir kemarin itu terkait waktu tunggu di poligigi. Nah, karena ada yang menggunakan antrian online, ada yang offline. Yang offline, dari kenapa saya nomor 3 tapi itu sudah ada orang lain yang masuk. Hmm. Ternyata orang yang masuk menggunakan antrian online. Hmm. Nah, itu yang mungkin ada miss sedikit. Kita kalau kita dari sisi pelayanan publik sih, kita dari sisi pemberi pelayanan sih aman-aman saja. Toh saya mengikuti yang dari sistem dan tanya siapa yang masuk. Tapi kan dari orang yang menunggu, ah saya nomor 3 tapi kenapa orang lain itu yang dipanggil? Iya, kenapa dia yang masuk duluan? Nah, itu yang kemarin kita bahas dalam rapat. Kita ada pertemuan juga mini lokakarya bulanan, itu kita bahas bersama oleh bersama dengan kepala puskesmas, kemudian dengan seluruh staff, bagaimana sih caranya. Jadi orang yang meskipun dia dengan daftar online ataupun yang offline, ketika dia melapor kepada petugas loket, dia akan diberikan bukan antrian baru lagi, tapi disampaikan bahwa Bapak Ibu memang nomornya sekian, tetapi nanti antrian ke poli giginya sekian ya, karena sudah ada antrian online. Sehingga mereka yang menunggu pun mereka tahu bahwa, oh saya nanti sebentar, meskipun saya nomor 3, tapi di sistemnya saya nomor 5 misalnya. Karena memang sudah ada antrian online yang masuk, seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara kita. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Boleh saya minta closing statement ya dari masing-masing narasumber. Dari Ibu Ima, kemudian disusul Ibu Santi, nanti ditutup sama Pak Victor. Silakan Ibu Ima.
2: Baik, terima kasih para pendengar. Kami sebagai pelayanan instansi pelayanan publik tidak pernah untuk mempersulit. Jadi setiap datang melakukan pelayanan akan kita layani sesuai prosedur, sesuai dengan persyaratan. Kami tidak pernah menambah jumlah persyaratan, itu tetap sesuai peraturan yang ada, itu Permendagri 108/2019, tetap kami teguh berpegang sama peraturan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Ima. Ibu Santi silakan.
3: Ya, kalau dari saya menjawab kembali pertanyaan pertama tadi yang dibuka oleh Pak Victor. Pelayanan publik yang didapat ini mudahnya menurut siapa? Semoga pelayanan kami dari Puskesmas Oe Bobo ini sudah didapatkan secara mudah, baik oleh yang mendapatkan pelayanan maupun oleh kami yang pemberi layanan. Semoga masyarakat yang mendapatkan pelayanan di Puskesmas Oe Bobo sudah mendapatkan yang mudah, dan semoga apa yang kami beri baik melalui langsung kemudian melalui media sosial bisa membantu Bapak Ibu dalam lebih mudah dalam mendapatkan pelayanan di Puskesmas Oe Bobo. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Victor, silakan.
1: Baik, para pendengar setia RRI, jadi mungkin ini kesempatan baik bagi kami untuk menyampaikan mengenai adanya hak dan kewajiban setiap masyarakat dan penyelenggara. Itu diatur di Undang-Undang Pelayanan Publik juga. Haknya adalah mendapatkan layanan sesuai dengan standar pelayanan. Itu hak masyarakat.
0: Yeah.
1: Kewajibannya adalah mematuhi standar pelayanan. Jadi mungkin di kesempatan kali ini perlu saya mengajak untuk masyarakat aktif dalam mencari tahu informasi dari persyaratan hingga biaya jangka waktu sebelum instansi yang akan diakses, instansi penyelenggara layanan publik. Jika ada kendala dalam pelayanan publiknya, jika ada pelayanan tidak sesuai standar layanan, silakan mengakses kanal pengaduan internal yang telah disiapkan oleh instansi tersebut. Namun jika dalam upaya mengadukan itu tidak diselesaikan ya, atau tidak dihiraukan ya pengaduannya, ya silahkan Bapak Ibu masyarakat itu punya hak sebagai pengawas pelayanan publik ya punya hak untuk mengadukan itu ke pengawas eksternal, dalam hal ini ombudsman. Jadi itu bisa diakses, datang langsung kantornya dekat kantor wali kota. Kemudian untuk WhatsApp-nya mungkin saya langsung sampaikan di 0811-145-3737. Jadi bisa berkonsultasi atau membuat pengaduan melalui nomor WA itu. Jadi sebisa mungkin kita gunakan hak kita sebagai masyarakat dan mengawasinya dengan kanal-kanal yang sudah tersedia. Mungkin itu Kak Fungki.
0: Baik. Ya, pendengar, pelayanan publik pada akhirnya bukan hanya tentang bagaimana sebuah instansi itu bekerja, tapi bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari pelayanan tersebut. Dan ketika prosedurnya jelas, informasinya terbuka, petugasnya responsif, dan aksesnya semakin mudah, tentu masyarakat akan semakin terbantu gitu ya dalam memenuhi kebutuhannya. Semoga pelayanan publik di NTT, khususnya Kota Kupang, terus berbenah dan menghadirkan layanan yang semakin cepat, dekat, mudah, dan ramah bagi seluruh masyarakat. Dan sebelum mengakhiri perbincangan kita, kita tutup dengan pantun, mohon dibantu cakapnya ya. Otong mulai. Pergi ke pasar membeli pepaya.
10: Cakep.
0: Pulang membawa buah delima.
10: Cakep.
0: Oh, kurang kompak ya. Kalau pelayanan mudah untuk semua, masyarakat nyaman, pemerintah dipercaya. Oke, terima kasih Pak Victor, Ibu Ima,
1: kasih,
0: Ibu Santi, terima kasih. Dan juga untuk Anda yang sudah menyimak kami di Kupang pagi ini, kami tuntaskan. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kupang.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi

0: di setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya, pendengar Anda masih mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang dan yang pastinya informasi-informasi di siang hari ini Beta terus hadirkan untuk Anda. Di mana pendengar informasi yang Beta kutip dari RRI.co.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nisar Patria menyebutkan bahwa untuk peta jalan atau roadmap AI nasional dirancang untuk 5 tahun gitu ya. Dan jangka waktu ini memungkinkan kebijakan penyesuaian perkembangan teknologi dan munculnya risiko baru. Nisa menuturkan bahwa kecerdasan buatan atau AI saat ini berkembang sangat pesat dan perkembangan AI ini tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Ya, juga mengatakan bahwa kemunculan teknologi baru seperti AI generatif ini menunjukkan bahwa kemampuan AI yang terus berkembang, bahkan perkembangan kemampuan AI ini dinilai telah melampaui perkiraan dalam waktu singkat. Karena itu, Wamen Komdigi mengatakan bahwa pemerintah akan terus menyusun rencana peta jalan AI nasional. Penyusunan ini dilakukan dengan cakrawala waktu yang lebih pendek agar kebijakannya tetap adaptif.

0: sis, nggak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Nggak tuh. Memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil dan bermanfaat untuk semua.
3: Angin kencang bisa datang tiba-tiba, terutama saat musim pancaroba dan cuaca ekstrim. Kondisi ini dapat menyebabkan pohon tumbang, atap rumah terbang, hingga membahayakan keselamatan jiwa. Pastikan Anda mengamankan benda-benda di sekitar rumah yang mudah terbawa angin. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang rapuh saat angin mulai bertiup kencang. Jika sedang berada di luar rumah, segera cari tempat yang lebih aman dan kokoh. Jangan memaksakan perjalanan saat kondisi angin sangat kencang, terutama bagi para pengendara sepeda motor dan perahu kecil di wilayah pesisir. Jika terjadi angin kencang, lindungi diri Anda dan keluarga dengan tetap berada di dalam bangunan yang kuat, menjauh dari jendela kaca, serta menyiapkan lampu darurat jika terjadi pemadaman listrik. Keselamatan adalah hal yang utama. Dengan kesiapsiagaan, kita dapat mengurangi risiko dan dampak dari angin kencang.

Ya, pendengar, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog memperkuat penyaluran beras premium ke retail-retail. Langkah ini dilakukan supaya mengantisipasi keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh beras premium di sejumlah jaringan retail. Amran mengatakan bahwa Bulog sebelumnya telah diperintahkan menyalurkan 110 ribu ton beras ke pasar. Volume ini ditingkatkan jika kebutuhan masyarakat terus meningkat. Stok beras pemerintah dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan juga stok ini sampai hari ini tanggal 22 September sekitar 4,6 juta ton, sementara pemerintah menyiapkan tambahan kapasitas penyimpanan melalui penyewaan gudang hingga 2 juta ton. Stok yang besar harus diikuti distribusi yang lancar hingga ke tingkat konsumen. Oleh karena itu, penyaluran ke jaringan retail akan diperkuat untuk mencegah kekurangan pasokan. Sounds good, feels good.

0: Anda? Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Oke, Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Kupang. Pendengar, Mbak Saudara dong semua, kalau katong pesan makanan, biasanya ada kesempatan untuk kasih bintangnya. 5 bintang kalau puas, kalau penilaian rendah, kalau ada yang sonde beres. Nah, konsep seperti ini rencananya akan diterapkan dalam program makan bergizi gratis atau MBG melalui sistem rating untuk SPPG yang menjalankan program tersebut. Wow. Jadi Komisi 9 DPR RI mendukung rencana ini, tapi mengingatkan jangan sampai sistem rating hanya menghasilkan angka atau jumlah bintang. Kalau ada sekolah, ada siswa kasih penilaian rendah, harus jelas untuk tindak lanjutnya, apakah karena makanan kurang baik, terlambat datang, menu kurang variasi, atau masalah kebersihan dan keamanan pangan. Artinya bahwa rating ini seharusnya jadi pintu masuk untuk mengevaluasi pelayanan dari SPPG, termasuk memastikan bahwa dapur tempat makanan diproduksi ini juga benar-benar memenuhi standar kebersihan dan juga keamanan pangannya. Karena yang makan adalah anak-anak, jadi yang paling penting bukan sekadar dapat berapa bintang, dapat ratingnya berapa, tapi apakah makanan yang diterima itu aman, bergizi, bersih, dan juga datang tepat waktu.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahe Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahe Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahe Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0859205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahetimorkupang.com. Sahe Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

Oke, pendengar, sudah dipukul 10:54 waktu Indonesia Tengah dan beta pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dari subuh hingga saat ini. Nanti ada rekan Erika Gultom yang akan temani Anda sampai di 17:30 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul

0: banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoist.

Konservasi juga memanfaatkan peringatan ini untuk meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian habitatnya. Jadi ada 4 hari apa ya, hari besar ya di tanggal 22 September ini ya yang kita peringati ya. Oke, jadi kita jadi tahu ya bahwa di setiap tanggal 22 September itu ya diperingati sebagai Hari Lalu Lintas Bhayangkara, terus Hari Menara Suara Nasional, Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia, dan Hari Badak Sedunia.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya.

0: kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Satu informasi kembali untuk Anda dari antaranews.com. Pendengar, Kementerian Perdagangan menyampaikan program makan bergizi gratis MBG pemerintah berpotensi memberikan dampak positif dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan bahan pokok atau BAPOK di pasaran. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan program MBG berpotensi meningkatkan penyerapan bahan pokok dari petani maupun peternak karena program tersebut membutuhkan bahan pokok mentah sebelum diolah menjadi menu makanan. Penyerapannya malah bagus ya, jadi justru menjadi seimbang, yaitu pasokan dengan pasar, seperti itu ya. Nah, ini program MBG ini juga dapat memberikan peluang bagi para peternak yang saat ini tercatat mengalami surplus produksi komoditas telur ayam nasional sebesar 12%. Telur itu sudah surplus 12% ya, bisa diserap MBG dengan bagus. Jadi sekarang menu-menu MBG juga pakai telur, pakai ayam. Dan program MBG ini juga dapat menjadi penyeimbang antara pasokan dan permintaan pasar sehingga menciptakan ekosistem pasar yang berjalan dengan baik. Ini kembali informasinya untuk Anda pendengar dari antaranews.com mengenai MBG dapat menyeimbangkan pasokan dan juga permintaan bahan pokok di pasaran. Nanti di jam 12, dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Tim Nasional Belanda panggil 26 pemain untuk UEFA Nations League 2026-2027. Tim bulu tangkis Putri Indonesia rebut poin pertama di babak perempat final Asian Games. KONI siapkan 3 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu.

0: Dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan. Saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
2: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Os Orange-nya ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir haben
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan keempat pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026, mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
0: Asosiasi Sepak Bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tanding di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih, Zidane, mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final beregu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal China Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Pei Sanxie Qin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok serta takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wayu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter, and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama, dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then, yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Lampung mulai mempersiapkan kontingen untuk menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Kipula, kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Tadi dinamika olahraga baru saja kita ikuti dan saat ini kita ada di sajian Kupang siang ini. Ya, sesi yang kedua sudah diawali dari miliknya Ebit GAD tadi dengan menjaring matahari. Ya, mengingatkan kembali untuk tidak melewatkan begitu saja makan siang dan juga istirahat ya. Jadi benar-benar dimanfaatin waktu yang masih ada ya untuk kita bisa menikmati makan siang dan juga istirahat ya, karena tubuh kita sangat membutuhkan asupan energi dan juga waktu untuk istirahat ya, mengistirahatkan tubuh dari semua beban pekerjaan, walaupun itu hanya sebentar saja waktunya, tapi setidaknya bisa membuat atau menenangkan hati dan pikiran kita ya, sebelum kita kembali lagi dengan kesibukan-kesibukan kita, ya gak sih? Oke, di Kupang siang ini ya, nanti di pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT.

Ya, terlanjur sayang dari Dela featuring Friends. Ya, lagu yang baru saja kita nikmati. Menjelang pukul 13 saat saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Satu informasi pendengar dari rri.co.id, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI mengerahkan tim komunikasi lapangan untuk membendung penyebaran kabar bohong di lokasi bencana. Langkah strategis ini diambil guna memastikan masyarakat terdampak menerima pasokan data yang valid dan transparan. Penyebaran informasi palsu di tengah situasi darurat berpotensi memperburuk kepanikan serta mengganggu penanganan di lapangan. Pemerintah bergerak cepat mengkonsolidasikan saluran komunikasi lintas kementerian untuk memberikan kepastian informasi. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat mengatakan tim lapangan bertugas menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan perkembangan penanganan secara jujur. Kehadiran petugas komunikasi secara langsung di daerah bencana menjadi benteng utama dalam menangkal disinformasi publik. Bakom RI menurunkan tim langsung ke lapangan, tujuannya guna memastikan masyarakat mendapatkan data akurat dan tidak termakan hoax yang memperparah keadaan. Hoax kebencanaan seringkali memanfaatkan tingginya ketidakpastian informasi di tengah masa krisis. Karena itu, konferensi pers berkala digelar hingga 3 kali sehari untuk menjawab keraguan publik. Selain penanganan disinformasi, pemerintah juga mengoptimalkan kolaborasi komunikasi resiko pada tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Sinergi antara pemerintah daerah dan media massa terus diperkuat demi keselamatan warga. Dan pemerintah juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan yang tepat. Edukasi kebencanaan disalurkan secara intensif melalui kanal resmi kementerian dan juga lembaga terkait.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 22 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Gubernur NTT mengharapkan gereja dapat mengambil peran dalam memperkuat keluarga dan pendidikan serta kehidupan ekonomi. Penarikan retribusi yang konvensional dinilai tidak memadai untuk menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakaleda berkesempatan menghadiri serta mengikuti misa pentabisan Gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba di Kecamatan Miomafo Timur Kabupaten TTU Senin 21 September 2026 malam. Momen berahmat ini sekaligus menjadi momen istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukur 19 tahun tabisan episkopat yang mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai uskup Atambua. Gubernur Melki Lakalena dalam kesempatannya menyatakan atas nama masyarakat dan pemerintah Indonesia, dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dukungan dan kontribusi nyata

0: selama 19 tahun dalam menggembalakan umat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin, non lapidibus tantum sed fide et divi catur ecclesia, yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan gereja Santo Michael Bitefa menyimpan cerita tentang doa, pengorbanan, keringat, air mata, kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan. Lebih lanjut, Gubernur berharap gereja Santo Michael Bitefa tidak hanya menjadi tempat peribadatan dan pembinaan spiritual, tetapi juga hadir sebagai mercusuar kehidupan masyarakat. Menurutnya, gereja dapat mengambil peran dalam memperkuat keluarga dan pendidikan dengan mendukung program jam belajar, kehidupan ekonomi dengan mendukung One Village One Product atau OVOP, pembentukan karakter, kerukunan, serta masa depan generasi muda. Sementara itu, Bupati TTU Valentinus Kebo dalam sekapur sirihnya mengatakan, pentabisan dan peresmian gereja bukan sekedar peresmian sebuah bangunan, tetapi menjadi buah dari iman, pengorbanan, gotong royong, dan kesetiaan umat yang terus menjaga harapan meskipun pembangunan sempat mengalami berbagai tantangan dan terhenti. Ia menegaskan pembangunan kehidupan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran bersama gereja, keluarga, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Karena itu pemerintah Kabupaten TTU terus berupaya memberikan perhatian terhadap kehidupan umat dan rumah-rumah ibadah sesuai kemampuan dan ketentuan yang berlaku. Bupati Valentinus juga mengajak umat Santo Michael Bitefa untuk menjadikan gereja yang telah berdiri sebagai awal perjalanan iman yang baru. Gereja harus menjadi tempat tumbuhnya keluarga yang kuat dalam iman, anak-anak yang mengenal Tuhan, generasi muda yang memiliki harapan, serta semangat melayani dan peduli terhadap sesama. Pada kesempatan yang sama, Uskup Atambua Yang Mulia Monsinyur Dominikus Saku PR dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas selesainya pembangunan gereja Santo Michael Bitefa. Ia mengakui perjalanan pembangunan gereja tersebut tidak mudah dan sempat terhenti selama beberapa tahun. Ia juga mengingatkan umat Stasi Bitefa untuk terus mempersiapkan diri dan membangun kehidupan bergereja. Seiring dengan penahbisan gereja, administrasi Stasi Bitefa mulai ditata secara mandiri, termasuk pelayanan administrasi seperti surat permandian yang tidak lagi bergabung dengan paroki induk. Uskup juga mendorong umat untuk semakin aktif menghidupkan gereja. Menurutnya, keaktifan umat dalam kehidupan menggereja menjadi bahan penting dalam membangun budaya iman yang semakin kuat. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan prasasti peresmian dan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan syukur perayaan 19 tahun tahbisan Episkopat Yang Mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR. Sistem penarikan retribusi pasar secara manual menghadapi berbagai tantangan, antara lain ketidakakuratan data transaksi, potensi kebocoran pendapatan, rendahnya transparansi, serta kesulitan dalam proses pelaporan. Model penarikan retribusi yang konvensional ini dinilai tidak memadai untuk menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Ganda Tajo Talo kepada RRI di Kupang mengatakan, digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar bersaing dengan pasar modern.
1: sebagai entitas bisnis mulai bertransformasi untuk merubah baik itu dari sisi sistem kerja konvensional menuju ke digitalisasi. Yang di mana digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar yang di mana masyarakat akhir-akhir ini sudah siap untuk melakukan transaksi secara digital.

0: digital, tetapi pedagang yang berada dalam pasar kami ini.
1: Digitalisasi transaksi memudahkan petugas, pedagang, dan pembeli dalam memungut pemungutan dan menyetor retribusi yang lebih praktis, tertib, dan transparan. Penggunaan transaksi non-tunai juga mengurangi risiko pengelolaan uang tunai dan uang palsu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas penerapan transaksi digital dalam layanan daerah termasuk pada pemungutan retribusi pasar. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. PT Bank Mandiri Taspen mendorong digitalisasi pembayaran retribusi dan transaksi pedagang di pasar tradisional Kota Kupang untuk pembayaran iuran, jasa pelayanan serta kewajiban pembayaran lainnya dari penyewa lahan, pedagang, pelapak, dan pengguna jasa pasar. Kepala Mandiri Taspen Kantor Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar kepada RRI di Kupang mengatakan, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui KRIS untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusi keuangan pedagang. Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
2: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi. Tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya. Dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
1: Transformasi digitalisasi Perumda Pasar disambut positif oleh PT Bank Mandiri Taspen dan menyatakan secara teknologi siap membantu Perumda Pasar untuk melakukan transformasi, merubah pasar tradisional menjadi lebih digitalisasi yang modern. Kerusakan sejumlah ruas jaringan irigasi di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur mengancam produktivitas lahan persawahan masyarakat. Laporan Jerry Lende.
3: Kerusakan sejumlah ruas jaringan irigasi di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur mengancam produktivitas lahan persawahan masyarakat dan berpotensi memicu krisis pangan beras di wilayah ini. Kerusakan yang telah berlangsung bertahun-tahun membuat ratusan hektar sawah tidak mendapatkan pasokan air secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada lahan pertanian yang kini banyak terlantar. Padahal Kecamatan Wanokaka selama ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil beras di Sumba Barat. Kepala Desa Paloko Umbulang Maga Bapaji yang ditemui RRI mengatakan kerusakan jaringan irigasi menjadi salah satu penyebab utama lahan persawahan masyarakat tidak dapat digarap secara maksimal. Ia mengaku telah menyampaikan kondisi tersebut pada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bidang perairan dan meminta adanya peningkatan infrastruktur pengairan guna mendukung ketahanan pangan masyarakat. Namun sampai saat ini belum ada realisasi. Menurut Umbu Juang, salah satu ruang irigasi yang sempat dikerjakan pada tahun 2024 kembali mengalami patahan. Kerusakan terjadi pada bagian tembok saluran. Ia berharap pada bagian tembok saluran di mana mengalami patahan sepanjang belasan meter.
4: Ya, jadi itu ini yang di Swalaya, Pak?
5: Iya, dari ini sampai di sana. Kita secara bawah, di bawah 30 meter. Juga,
4: irigasinya rusak?
5: Pasir.
6: Kalau bisa pakai eksein di bongkor ini di punya pinggir toh.
4: Yeah.
6: Kalau bongkor di punya pinggir ini bapak tambah saja di bawah, jangan bongkor di bawah. Tambah di bawah supaya air di sana dia pendong keras toh. Kan ini air. Sebenarnya ini kalau dia tegak ini selokan dia tendong di sana. Belum sama di sana bapak.
3: Ia berharap perbaikan dilakukan secara menyeluruh dari bagian hulu hingga hilir agar persoalan pengairan tidak terus berulang. Yang memperkirakan terdapat sekitar 3 hingga 4 km jaringan irigasi yang mengalami kerusakan. Selain ruas utama, kerusakan juga terjadi pada bagian pembagian dan sejumlah cabang saluran. pada ruas primer persoalan diperparah oleh sedimentasi akibat erosi dari kawasan perbukitan. Kondisi tersebut membuat permukaan saluran lebih rendah dibandingkan permukaan tanah di sekitarnya sehingga menghambat kelancaran distribusi air ke area persawahan masyarakat. Pada kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Panukaka Borakahui juga mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah provinsi, khususnya bidang pengairan PPR Nusa Tenggara Timur. Sumber air untuk jaringan irigasi tersebut berasal dari bendungan Laikandinu yang juga menghadapi persoalan sedimentasi pada area penampungan. Sebagian kawasan bendungan tersebut tertutup endapan sehingga turut mempengaruhi ketersediaan air dan distribusi air melalui seluruh irigasi ke lahan pertanian. Masyarakat berharap pemerintah segera meningkatkan kondisi bendungan dan jaringan irigasi secara terpadu, mengingat Wanukaka merupakan salah satu wilayah penyumbang beras di daerah Kabupaten Sumba Barat dan keberlangsungan produksi pertanian sangat bergantung pada ketersediaan sumber air dari bendungan Laikandinu. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT mengharapkan gereja dapat mengambil peran dalam memperkuat keluarga dan pendidikan serta kehidupan ekonomi. Penarikan retribusi yang konvensional dinilai tidak memadai untuk menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

dari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Iya, Munajat Cinta dari The Rock. Apa kabar di siang ini pendengar di menit yang ke-34 ya, dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ya, yang pasti sudah selesai makan siang, sudah selesai istirahat, dan sudah kembali lagi untuk melanjutkan ya aktivitas kita ya. Banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tetap semangat ya. Biasanya kalau sudah di jam-jam seperti ini agak-agak sedikit rawan karena memang baru habis makan siang kan. Jadi bawaannya ya sedikit ngantuk-ngantuk gitulah. Ya kan, tetap semangat ya. Apapun yang kita program untuk program kerja kita untuk hari ini berjalan baik semuanya dengan semangat yang kita miliki, yaitu mencintai pekerjaan. Ya enggak sih? Oke, masih di Kupang siang ini menjelang pukul 14 nanti saya sampaikan cek fakta untuk Anda, dan setelah itu nanti 14.30 dihadirkan untuk Anda 100% Indonesia sampai nanti di jam 16 ya. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan atas potensi risiko bencana hidrometeorologi menghadapi awal musim hujan yang diperkirakan masuk pada November dan Desember 2026. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopahelu Wakan mengatakan sebanyak 185 zona musim atau ZOM atau 24,66% luas daratan Indonesia memasuki musim hujan pada November, disusul 266 ZOM atau 17,3% daratan pada Desember. Awal musim hujan tahun ini di 529 zona musim atau 61,08% daratan mengalami kemunduran dibandingkan rata-rata klimatologinya. Dan dalam hal ini ditekankan yang patut diwaspadai adalah periode antara awal masuknya musim hujan dengan puncak musim hujan yang terbilang sangat singkat dan berdekatan. Puncak musim hujan diproyeksikan terkonsentrasi pada Desember 2026 atau 155 ZOM, Januari 2027 162 ZOM, dan Februari 2027 190 ZOM. Dengan durasi musim hujan pada 482 ZOM diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Periode antara masuknya musim hujan dengan puncak relatif dekat dan durasinya itu lebih pendek, sehingga kita perlu mewaspadai lonjakan curah hujan yang berpotensi memicu banjir dan juga tanah longsor. Meskipun durasinya lebih pendek, BMKG mencatat akumulasi curah hujan selama musim hujan 2026-2027 pada 510 ZOM atau 69,7% daratan berada pada kategori normal, dan 147 ZOM atau 18,5% daratan di atas normal. Untuk itu BMKG menerbitkan serangkaian rekomendasi lintas sektor, mulai dari penyesuaian jadwal tanam varietas pendek di sektor pangan, optimalisasi daya tampung drainase dan waduk di sektor air serta energi, hingga penguatan mitigasi bencana hidrometeorologi dan juga penanganan risiko demam berdarah di sektor kesehatan. Perakiraan musim hujan hingga potensi bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir, tanah longsor, puting beliung ini patut untuk menjadi perhatian serius lintas sektoral.

Merdeka! Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.
1: Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat.

0: Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil pemeriksaan Five Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video itu terdeteksi AI atau Artificial Intelligence dengan probabilitas mencapai 78,6% dan Threat Scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok Antara TV yang diunggah pada 3 Februari 2026. Purbaya bicara tentang program gentengisasi. Mendengar demikian, cek fakta, mengenai Purbaya minta dukungan bongkar korupsi setelah tidak menjabat Menteri Keuangan dari komdigi.co.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Ya, kita masih terus di Kupang siang ini. Semangat dong. Mana semangatnya gitu ya. Walaupun di jam-jam seperti ini memang jam-jam yang agak sedikit rawan juga ya, mengingat cuaca, terus mengingat pekerjaan kita yang masih banyak ya. Jadi kita harus tetap semangat agar semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Nanti di jam 14.30 kita nanti ada di sajian 100% Indonesia ya, berjaringan ya, dihadirkan untuk Anda. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta. Masih di Kupang siang ini menjelang 14.30. Pendengar, Bank Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai 2,97 miliar rupiah kepada masyarakat di 7 provinsi terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, dukungan Bank Sentral Indonesia kepada masyarakat dan daerah terdampak serta mengarahkan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia di wilayah terdampak untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait guna memastikan dukungan diberikan secara tepat sasaran dan mempercepat pemulihan. Adapun bantuan mencakup penguatan sarana operasional pemadaman, perangkat medis, dan juga penanganan gangguan pernafasan serta posko layanan kesehatan gratis dan dukungan ketahanan pangan keluarga. Selain itu, Bank Indonesia juga mengerahkan 40 tenaga kesehatan pada 21 sampai 27 September 2026 untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Layanan ini diberikan di 10 titik di wilayah Kalimantan dan Sumatera, meliputi pemeriksaan medis, terapi inhalasi darurat, dan juga pemberian obat-obatan untuk gangguan pernapasan.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia.
1: Yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Kadang hubungan tak perlu buru-buru diberi nama, karena dari ketidakjelasan justru lahir cerita yang menyenangkan. Maumu apa? Mengajak kita menikmati rasa yang tumbuh, meski belum tahu akan dibawa kemana, antara rasa, canda, dan kebingungan. Maumu apa? Menjadi cerita ringan tentang hubungan yang belum menemukan jawabannya.
1: Yeah, 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi dengerin kita, seperti biasa di hari Selasa, 100% Indonesia nasional.
0: Betul.
1: Tapi aku memang suka ganti-ganti ya partnernya ya.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Biar banyak temen ya.
1: Biar ya kan? Banyak eksplorasinya juga
0: nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Cuma nyesuainnya agak susah ya.
1: Jujur, yuyur yanggal.
0: Jujur, okay. Janggal.
1: Ya jadi yang pasti hari ini aku Isan Tarore ditemani sama
0: Dede Firdaus.
1: Ya hari ini seperti biasa juga kita selalu bawa bintang tamu yang spesial.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dari kata-kata yang tadi tuh kayak sebenarnya itu lirik lagu atau apa ya? Soal ini nggak biasa nih. Sajak-sajak yang tadi barusan dibacain tuh kayak nggak biasa gitu. Jadi mungkin ini ada hubungannya juga kali ya dengan bintang tamu kita hari ini ya Mas
0: Dede.
1: Nah,
0: maunya apa? Maunya ya kan?
1: Apa? Maunya apa
0: ya? Maunya apa ya? Kita tanya langsung.
1: Aku sih maunya duit. Oke, okay. Ya hari ini yang pasti pendengar bintang tamu kita luar biasa. Kita tanya aja lah, maunya apa sih? Belum tahu siapa ini bintang tamunya, maunya apa? Makanya maunya apa dulu?
2: Apa ya?
1: Nah, yang nyanyi aja bingung. Ini dia, ada Bang Iman Jiro.
0: Yes. Halo Iman. Bang Iman. Halo.
1: Iman Nine.
2: Iman Nine bisa, Imanine bisa.
1: Imani.
0: Imanine. Biasanya Imanine bisa,
2: Iman Nine bisa.
0: Imanine.
1: Harusnya aja. Harusnya Bang Imanine berdua ya, Bang ya?
2: Harusnya berdua,
1: tapi hari ini ternyata partnernya Seni Liega.
2: Seni Liega sedang berhalangan karena sakit.
1: Oke.
0: Tapi enggak apa-apa.
1: Namanya unik ya, Seni Liega.
0: Seni Liega. Bener ya?
1: Kayak orang India, tapi looks-nya orang Korea.
0: Oh iya.
1: Orang Jepang. Itu gimana itu? Ini tapi ngomong-ngomong, Bang Iman, congrats ya.
0: Ya
1: untuk single barunya. Maunya apa?
0: Maunya apa?
2: Maumu apa?
0: Maumu apa?
2: Bukan,
0: Pak Produser, salah Pak Produser.
1: Maumu apa? Kalau aku sih, itu tadi udah aku bilang, maunya duit. Maumu apa?
0: Kamu?
1: Iya. Tolong. Bang Iman, maumu apa? Ini berarti ceritanya tentang?
2: Ini ceritanya tentang suatu, jadi kalau dilihat dari liriknya ya, kamu datangnya tanpa aba-aba, dan kamu datang bawa rasa gitu kan. Jadi suatu hubungan yang baru, baru ketemu gitu, terus kayak ngerasa, gimana ya gitu kan kalau orang baru ketemu baru ini tapi kayak ada sesuatu tapi kayak yang belum tahu arahnya mau kemana. Ya udah akhirnya jadinya itu tadi dan kebetulan yang bikin lirik ini kan kebetulan sama Seni juga ya.
1: Jadi memang kolaborasinya bukan hanya bernyanyi tapi bikin liriknya juga.
2: Lirik ini yang bikin juga barengan sama Seni. Dan Seni itu kebetulan dia seorang konten kreator yang suka bikin masak-masak gitulah.
1: Masak-masak tapi nyanyi.
2: Iya. Tapi dia suka bikin kontennya kontennya itu yang masak-masak gitu loh. Dia masak apa gitu. Makanya di situ di lirik lagunya kan ada yang
1: mengajak menikmati rasa.
2: Takaran hatimu berubah lagi, kadang manis asin pahit. Ya, itu kan kayak arah-arah yang ke situ ya.
1: Arah-arah ke masak-masakan ya.
2: Gitu.
1: Oke. Sensasi rasa.
2: Oke. Jadi ya nyambung-nyambung di situ lah. Terus memang akhirnya di belakang dibikin mau jadi kita nih apa ya udah terserah lah gitu maksudnya kayak belum jelas gitu maksudnya
1: ya mau apa berarti memang benar-benar ceritanya tentang orang yang sebenarnya nggak tahu juga arah hubungannya ini mau kemana
2: ya.
1: Tapi ya udah jalanin aja
2: ya,
1: gitu. Jadi mau rasanya pahit manis asin asem
2: ya,
1: gitu
2: terserah lah gitu kan
1: ya, terserah lah
2: yang penting di belakang lagunya kan liriknya ada itu ya terserah lah gitu kan
1: gitu ya Aku ngerasain lagi nih baru-baru ini.
0: Tapi ini bintang tamunya Kak Iman.
1: Oh iya, iya benar.
0: Nanti ada sesi lagi.
1: Makanya salah deh ini bintang tamunya Kak Iman deh. Soalnya relate-nya lagunya ke aku, mau apa?
0: Relate-nya sama gitu ya.
1: Iya. Karena aku ada pengen berarti ini lagu bisa aku pakai nih buat aku spill ya. Mau apa sih sebenarnya gitu
0: oh,
1: kali ya.
0: Oh iya. Bisa-bisa itu buat ngode-ngode orang juga bisa tuh ya.
1: Oke. Berarti Bang Iman ini lagunya baru rilis.
2: Baru rilis.
1: Di tahun ini bulan.
2: Di tahun ini bulan bulan 2 bulan yang lalu kok enggak salah ya.
1: 2 bulan
2: kalau yang lalu. Video klipnya baru minggu lalu video klipnya.
1: Maumu apa?
0: Bisa ketemu sama San Diego gimana?
2: Nah, itu jadi awalnya saya dihubungin sama pihak Indo Music Record. Waktu itu kan Indo Music Gram ya ini, yeah. Indo Music Record. Jadi kita bikin konten lah, mau bikin konten sama si Seni ini. Waktu itu sama saya juga.
0: Oh, Seni yang di Indomusikgram. Saya tahu, suka lihat. Bukan yang cover-cover itu kan?
1: Iya, tapi bukan yang Fales itu ya.
0: Emang iya ada?
1: Enggak ada.
0: Iya, tahu.
2: Jadi, waktu itu kita bikin konten. Kebetulan saya ada bikin konten juga, terus dia bikin konten juga. Terus akhirnya ditemuin di, kayak bikin versi lagunya dia yang langkah waktu itu ya. Akhirnya bikin, terus kayaknya pas pada saat itu kok kayaknya matching nih suaranya nih, gitu loh. Kayaknya suara saya sama suaranya saya ini tuh kayaknya kok matching lah gitu kan.
1: Dari kawin situ kawin ngeblend
2: gitu. Dari situ akhirnya pas itu yang konten itu keluar tuh banyak yang ini kan permintaan, ayo dibikin dong lagu ini, dibikin ini apa namanya, dibikin rilis secara ini DSP segala macam gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita pikir, ah yaudahlah kita bikin aja sekalian project lagi gitu kan. Dan kebetulan sih ada lagu yang memang saya simpen lumayan agak lama, udah saya bikin agak lama tapi nggak saya keluarin gitu, belum saya rilis. Nah, ini kayaknya cocok buat ini nih gitu. Akhirnya udah kita ketemuan lagi ngobrol, terus saya kasih dengar lagunya. Terus ya udah akhirnya saya ini bikin liriknya segala macam, sama akhirnya saya kurasi juga. Jadi itu pokoknya kita rekaman itu cuma sehari dua hari lah, untuk musik sehari, habis itu vokal sehari.
1: Bukan main.
0: Akhirnya jadi nih lagunya.
1: Ini proyek Roro Jonggrang ya. Definisi maumu apa sih sebenarnya?
0: Coba kita sapa di line telepon ya.
1: Iya, tapi ya. Ini maunya pendengar, mau untuk bergabung.
0: Ada Bang Benny Jo dari Manado. Selamat siang Bang Benny.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bung Benny Jo dari tadi sudah udah bergabung ya.
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Bung Iksan Tarore yang bareng siapa nih Bung Iksan?
1: Dede Firdaus. Ya,
0: Dede Firdaus, Bang Benny.
3: Dede Firdaus, kirain Hedi Yunus.
1: Jauh banget tuh. Jauh banget tuh.
3: Oke deh, salam sehat ya per kalian ya.
1: Amin, sama-sama. Bung Benny Jo juga sehat-sehat ya. Bung Benny Jo mau tanya apa nih?
3: Dirahir selalu ini. Kita langsung ke Mas Iman ya. Iman Nine boleh. Bang Iman, pertanyaan Bang Iman ya. Selain lagu Maumu Apa, selain lagu Maumu Apa, mungkin ada lagu-lagu terbaru selain Maumu Apa? Itu ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bang Iman, sel daerah mana sih? Anak mana, daerah mana gitu?
1: Ini
3: itu aja ya, itu aja pertanyaannya. Bung Iksan, mau salam ya.
1: Boleh. Silakan, Bu.
3: Yang lagi menyiar di Pro 1 Manado ya, penyiar favorit gue, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya, ya Ibu Ike semangat, sampai tutup siaran tentunya. Ada Bung Lemon di Lampung, Ayu Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Angkel Gaji Padang, Ibu tadi Sorong juga, Bu, ada supply, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Farida Paru, Ayu Maluku.
1: Semuanya disapa kayaknya nih sama Bung Benny Jo nih.
0: Oke, Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua disapa loh. Iya. Termasuk ini Bung Albert di bau-bau juga disapa nih tadi nih. Halo Pak Albert. Terputus.
0: Ya. Oke. Langsung
1: ini,
0: jawab.
1: Ini kayaknya dia belum menyimak banget loh. Ini kalau bintang tamunya ini Iman ini, Bang Iman ini sebenarnya vokalisnya J-Rock juga loh.
0: Iya.
1: Jadi Bung Benijo mungkin makanya dia bertanya-tanya.
0: Ada lagu apa aja?
1: Lagunya ada apa aja? Terus selain lagu Mau-Mau Apa ini ada rilisan lagi nggak sih tahun ini?
2: Iya. Gitu. Kalau untuk Iman ini ya, project Iman ini kan ada project solo project saya ya dengan nama Iman ini. Itu sudah ada beberapa lagu yang rilis, mungkin sekitar 9 laguan lah yang udah rilis di DSP ya. Itu
1: solois.
2: Nah, itu sebagai soloisnya ada judulnya ada Hanya Dirimu, ada Menyelam ke Dalam Hati, ada juga yang baru rilis banget itu instrumental From Heaven gitu kan. Terus ada juga Jalan-Jalan di Langit Ketujuh. Jadi lumayan ada banyak kalau yang baru-baru ini ya.
1: Judul lagunya agak deep-deep semua ya.
2: Ya,
1: curahan hati kayaknya ini.
2: Itu. Jadi kalau untuk J-Rocks-nya baru juga rilis kemarin. J-Rocks juga baru rilis juga Merdeka. Jadi di tahun ini sebenarnya rilisan saya banyak juga sebenarnya.
1: Gitu. Banyak banget. Makanya Bung Benijo bisa nanti periksa lagi, cek lagi di
0: lagu-lagunya
1: di media sosialnya Imanine ya atau Imanine, whatever you call it.
2: Media sosialnya Imanine J-Rocks Official.
1: Imanine J-Rocks Official. Dan gitu nanya juga tadi Bung Benijo, aslinya orang mana sih?
2: Asli kalau lahir Jakarta.
1: Jakarta.
2: Lahir Jakarta, tapi
1: darah?
2: Darah campur-campur lah. Ada Sunda bisa, Jawa juga bisa gitu loh.
1: Oh, mirip-mirip ternyata kita campur-campur. Tapi looks-nya Jepang ya.
0: Yeah. Oke lah, kita break sebentar ya. Ini juga mungkin yang udah penasaran sama pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan di siang hari ini ya.
1: Tapi kenapa? Ternyata sebelum break ini masih ada satu penelpon lagi yang mau bergabung.
0: Ada dua
1: kita,
0: malah.
1: Nah, kita angkat tampung aja. Dulu, kita tampung dulu,
0: okay,
1: kita tampung
0: deh, ya.
1: Dulu, kita tampung dulu. Ada Bang Ari di Samarinda, halo.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo Bang Ari.
4: Selamat siang.
0: Iya siang, Bang Ari.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ori.
0: Ori.
1: Bang Ori di Samarinda.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Oke, Bang Ori mau tanya apa Bang Ori?
4: Langsung aja ya.
1: Iya.
4: Bagaimana Bang Imani bisa melejit melalui lagu-lagu kolaborasi yang menanjak sampai saat ini?
1: Amin. Oke.
4: Okay. Lagunya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta.
1: Oke. Okay. Ya. Ada lagi?
4: Itu aja.
1: Oke, okay, siap.
4: Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bang Ori. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita beralih Hanafi Padang. Halo Bang Hanafi.
5: Halo. Halo, selamat siang Bang Dede, Bang Isan Tawe, Bang Iman, satu spesial Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia.
1: Mantap, udah Hanafi. Udah Hanafi mau tanya apa nih udah?
5: Ya mau nanya ini Bang Iman ini kelahiran kota mana?
1: Oke, okay. Nah, tadi udah dijawab sebenarnya Jakarta. Terus?
5: Ya, saya mau nanya lagi. Kalau Intan ini pernah masuk di ini jadi kontestan di pencarian bakat. Ini adiknya atau kakaknya?
1: Siapa?
0: Siapa?
5: Intan yang itu saudaranya si Iman.
1: Oh ya. Intan.
0: Oh ada ya. Oke. Nanti dijawab ya.
1: Nanti.
0: Tahu loh ini udah Navi.
1: Oh, dia berarti searching.
0: Update
1: searching,
0: ya. Terima kasih ya.
1: Oke, okay, ya, makasih udah.
5: Itu aja, terima kasih banyak buat Bang Ian, kemudian Bang Aga Gazi, Kak Ahmad, Jimmy Tabibun, Nancy Petran, itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Selamat siang.
2: Terima kasih, udah.
0: Terima kasih. Okay. Jawab aja deh kalau gitu ya, biar
1: boleh.
0: Takut nanti lupa ya.
1: Boleh, tapi Bang masih ada satu lagi tuh, Bang
0: satu
1: Ari.
0: Lagi.
1: Bang Ari di Samarinda.
2: Tapi dicatat kan ya tadi ya?
1: Dicatat. Tenang aja.
0: Ada ininya, ada.
1: Bang Ari, gimana Bang Ari?
6: Iya,
1: Bang Ari, halo.
6: Ya.
1: Silakan,
0: ya, Bang Ari, silakan dengan Bang Iman.
6: Ke Samarinda.
0: Iya.
1: Oh deh, pertanyaannya itu kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Oh. Oke deh, ya. Bang Ari di Samarinda, terima kasih banyak. Oke, sebelum dijawab, kita dengerin dulu kali ya lagu-lagu dari Bang Iman ya.
2: Oke.
1: Boleh kali ya.
0: Ini kata
1: boleh ya.
0: Kata Bang Iman, ini maunya apa sih? Bingung banget.
1: Makanya itu kita bingung maunya apa.
0: Produsernya di sana soalnya. Kita ikutin aja. Kita ikutin aja nih mau apa ya.
1: Iya, mau apa.

0: Masih kembali lagi di 100% Indonesia Nasional, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih barengan sama Isan Tarore dan juga
1: Dede Bendaus.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Imanin, ya.
1: Betul.
0: Imanain, ya. Imanain, ya. Semuanya lah itu, ya.
1: Tapi sebelumnya kita sapa dulu ya yang sudah mendengarkan kita di seluruh Indonesia. Ini ada dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
0: Iya, ada juga yang lagi dengerin kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Nah, untuk yang telepon sabar ya.
0: Iya, sabar ya. Itu ada sabar Teh Dinda, ya.
1: Iya, ada Teh Dinda, ya. Ada Ica, ada Upi, sebentar ya.
0: Atau kita angkat dulu sekalian kita kumpulin aja
1: nanti
0: deh.
1: Nanti jawabnya banyak banget kayak konferensi pers.
0: Gak apa-apa
1: ya Bang Iman, aman.
0: Bang Iman aman ya Bang Iman.
1: Aman.
0: Kata Bang Iman aman kalau selama dicatat, kata dia gitu.
1: Jadi kita angkat dulu ya.
0: Iya, Ica. Halo Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica di dinding.
1: Kita Ica terputus ya. Ica kita beralih. Upi.
0: Halo. Ada Upi di Bone. Halo Upi. Terputus.
1: Halo,
0: juga kayaknya Upi.
1: Terputus ya, oke.
0: Ya udah, berarti memang kesempatan Bang Iman buat menjawab ya Bang Dede ya. Ternyata itu di alasannya. Oke, gimana Bang Iman? Ini ada pertanyaan tadi dari Bang Ori di Samarinda tadi. Dia nanya, ini kan kalau G-Rock kan abang sama band G-Rocknya. Sedangkan sekarang ada proyek Imanin ini, Imanin. Yaitu
2: Imanine.
0: Itu ini kolaborasi keberapa berarti untuk Solois?
2: Kalau solo ini sebenarnya kan emang apa ya, project yang bisa dibilang ada yang saya sendirian, ada saya juga nanti akan ada
0: kolaborasi
2: sama seperti kayak Seni ini kan. Tapi memang kalau untuk yang sama Seni ini yang kedua kali sebenarnya.
0: Nah, kedua kali.
2: Yang pertama keluar ada lagunya judulnya Melangkah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, terus yang ini yang lagu kedua, mau apa? Kalau untuk apa namanya kolaborasi berikutnya nanti kita lihat lagi proses.
0: Nah itu tadi soalnya pertanyaan dari Bang Ori, apakah ini juga salah satu strategi mungkin untuk biar namanya makin melejit juga, atau justru Bang Iman ini pengen ngajak orang-orang yang baru-baru yang mungkin orang lain belum terlalu known banget, tapi ternyata abang ngajak mereka kolaborasi untuk namanya juga jadi lebih dikenal lagi gitu.
2: Kalau saya sih lebih ke cocok-cocokan ya.
0: Cocok-cocokan.
2: Kayak tadi misalkan kayak pas saya bilang, wah suaranya pas nih untuk lagu ini.
0: Ngeblend gitu. Banget ya.
2: Ngeblend nih buat lagu ini kayaknya bisa nih buat kalau dikerjain lagunya bareng-bareng gitu loh. Kayak gitu sih.
0: Jadi nggak mesti siapapun itu ya.
2: Jadi mungkin tiba-tiba ketemu siapa yang cocok bisa jadi gitu loh. Maksudnya. Kayak itu kan sebenarnya kita nggak tahu ke depannya gimana ya.
0: Betul.
2: Cuma saat ini yang ya cocok ini saatnya menurut saya ya Seni ini sih.
0: Seni gitu. Jadi itu salah satunya juga ya. Terus ini juga ada pertanyaan tadi dari Uda. Uda
1: siapa tadi? lupa kan?
2: Uda Hanafi.
1: Hanafi.
0: Iya, Uda Hanafi. Uda Hanafi dia nanya, Intan ini suaranya

0: Ya udah coba kita
1: Coba
0: angkat
1: dicek lagi lah ya.
0: Teh Dinda di WhatsApp coba ya. Halo Teh Dinda.
2: Iya, halo Isa.
3: Halo
0: iya.
3: Ya, halo.
2: Ruang rindu, ruang rindu.
1: Tuh kan salah program kan.
0: Baru bangun kayaknya Teh Dinda nih.
2: Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia di BEI. Dan juga iya. Iman.
3: Iya, halo.
0: Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
2: Iya. Jadi kalau dengar nama Dede ingat lagi makan bareng sama Dede nih, Isam nih, Teteh nih.
1: Kapan tuh?
0: Kapan Teteh makan sama Bang Dede?
2: Lupa dia.
0: Oh, dia kebetulan ikan Nemo, Teh Dinda. Bentar lupa dia, short term memory dia.
1: Harus harus ke sini lagi, harus ke sini lagi Teh Dinda.
2: Iya. Teteh datang nanti bawa ini, bawa sesuatu nanti
1: ya,
2: kita makan.
1: Aman.
0: Sudah, ya? Oh gitu. Ya. Oh gitu Teh Dinda. Giliran aku ada enggak dibawain apa-apa. Ya udah Teh Dinda mau tanya
1: sama
0: apa?
1: Bang Iman.
2: Iman. Iman, selamat siang Iman.
3: Halo, selamat siang Teh.
2: Kalau mau tahu, tadinya kan di Jirok. Jirok masih aktif, masih.
3: Masih aktif. Baru juga rilis lagu juga.
2: Buat ke
0: Merdeka
2: buat
0: tuh.
2: Ke Jirok dulu ya.
1: Iya.
2: Menurut Iman ini Jirok ini berkiblat kemana sih? Kan lagunya agak-agak keras gitu kan. Nah, di berkiblatnya kemana?
1: Oke.
3: Okay. Ini dicatat dulu ya,
0: Aman.
2: Grup mana gitu kan ya?
0: Okay.
2: Gitu kan.
0: Terus.
2: Kedua nih di yang bareng Sandy ya, Sandy kan namanya?
3: Sandy Liega.
2: Sandy. Iya. Buat Sandy sama Sandy juga warna Ziroknya masih ada, terus cuma agak-agak sedikit turun gitu ya.
0: Agak lebih soft gitu maksudnya Teteh ya.
2: Iya betul. Teteh nyimak tadi lagunya masih ada sih warna dari Ziroknya. Apa ya? Memang sengaja dibuat kalau dengan Seni apa memang sengaja dibuat agak beda nih
0: lebih cool sama down gitu ya. Oke.
2: Agak-agak ya. Ya sepertinya itu sih pertanyaan dari Teteh. Oke, Iman.
1: Siap.
2: Sukses buat Iksan juga, sukses Iksan.
0: Ya, amin,
2: buat
0: Teteh. Teteh,
1: hatur nuhun. Siap, Teh Dinda, terima kasih.
0: Sehat-sehat, Teteh. Hanupis.
2: Iya, Bangga kan Indonesia.
0: Oke, mantap. Terima kasih banyak, Teh. Terus ada telepon lagi?
1: Ya, Prabu.
0: Halo.
1: Halo, Prabu. Waalaikumsalam. Dari Batam ya.
4: Iya, dari Batam, Bang Iksan.
1: Iya. Oke, silakan sama Bang Iman.
0: Silakan, Bang Prabu.
4: Iya, kedengarannya Bang, bintang tamunya tadi Eminem.
0: Bukan Eminem, Imanine. Jauh jadi banget Eminem.
4: Keren kali Eminem mampir ke sini ya.
0: Udah gitu Eminem tiba-tiba lancar kali bahasa Indonesianya.
4: Iya, sehat ya bintang tamu.
3: Iya, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Mau tanyanya satu aja sih.
1: Apa tuh?
4: Kapan bisa duet sama Bang Isan Tarore?
0: Mati kita, oke siap. Oke.
4: Tiga, ini salamnya tiga apa?
1: Tiga boleh silakan.
0: Banyak.
4: Apa satu kontainer?
1: Ya udah.
0: Satu kali lah.
4: Kalau Bang Isan yang bertiga ini kan udah di atasnya spesial ya.
0: Iya dong.
4: Mau salamin ini aja, tadi ada titipan dari penyiar radio RRI Surakarta. Namanya Mbak Citra, katanya nanti salamin buat Bang Iksan, katanya kapan mampir ke Solo katanya.
0: Oke, okay. Siap, nanti disamperin ke Solo deh.
4: Iya, samperin. Ya. Jangan ajak itu katanya, jangan ajak Denada.
0: Allahu Akbar, masa lalu itu masa lalu. Iya, lanjut.
4: Iya, terus salam buat ini Kapuja di Papua. Terus satu lagi buat bintang tamu kan udah super spesial ya.
0: Yes.
4: Salam buat itu aja lah yang di Tanjung Pinang ya. Rizky Hoirul Huda.
1: Oke,
4: mungkin itu gitu aja. Ya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada siapa? Bang Al.
0: Rokan Hulu.
1: Halo.
0: Halo Bang Al.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, gimana kabarnya ini, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, ini baru masuk pertama gabung ini.
0: Oh, oke, okay, mantap. Namanya Al Rokan Hulu, baru saya dengar juga.
1: Silakan Bang Al.
5: Iya, ini ya. Iya, kabar baik nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Mau tanya apa Bang Al sama Bang Iman ini?
5: Iya, ini aku mau bertanya ini ya sama Jirok ya. Iya.

0: tuh dari dulu-dulu kan udah suka tuh yang nyanyi-nyanyi J-Rock gitu semuanya. Mm-hmm. Kayak lagu duet yang apa dari apa tuh judulnya?
1: Yang mana?
0: Kau Curi Lagi.
2: Kau Curi Lagi.
0: Iya. Iya, pokoknya kalau J-Rock itu enggak usah diragukan lagi, udah bagus.
1: Iya, keren.
3: Terima kasih.
0: Ini keren itu, rocknya bagus.
3: Terima kasih.
1: Rock yang masih bisa diterima.
0: Iya. Iya bagus itu, aku suka tuh nyanyi-nyanyinya.
1: Ada lagi Bang?
2: Udah, itu aja.
0: Salamnya buat personel J-Rock, semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Ya,
3: amin. Makasih.
0: Iya, okay. Makasih.
2: Makasih. Terima kasih Bang Al. Selamat siang.
3: Jangan lupa dengerin lagu-lagunya terus ya.
1: Iya. Yeah. Okay. By the way tadi belum dijawab loh. Intan ini berarti memang adik kandung.
3: Adik kandung, adik.
1: Memang nyanyi juga.
3: Nyanyi dia.
2: Oh. Dia apa pernah, itu? Di mana itu?
3: Dia pernah ikut ajang bakat di stasiun apa, stasiun TV lah, salah satu stasiun
1: TV lah. sama aku ajangnya
3: kayaknya ya, mungkin ya.
1: Oh iya,
3: mungkin ya.
1: Oke,
3: tapi mungkin beda angkatan kali ya.
1: Iya pastilah, pasti. Ya kan gue berasa muda kalau seumuran lagi sama Inta. Kan saya angkatan jebot.
3: Kan enggak, soalnya enggak kenal, makanya enggak ini kan.
1: Iya, tapi beda. Pasti beda banget angkatannya. Terus ada pertanyaannya lagi dari Teh Dinda tadi. Ini kan tadi cara bernyanyinya memang terlihat lebih di tone down gitu, santai, lebih santai gitu ya. Lebih chill gitu, lebih enggak terlalu ngerok, tapi tetap masih ada karakternya Bang Iman gitu. Memang apa sengaja dibuat seperti itu atau gimana?
3: Ya kalau memang dibilang akan ada karakternya saya, ya tetap ada, karena memang kan suara
1: gift-nya memang udah begini gitu ya. Kan.
3: Memang pasti akan ada, tetap ada karakternya gitu. Tapi kalau dalam segi musiknya apakah dibuat berbeda? Memang saya bikin berbeda gitu daripada J-Rock, dan dalam artian ini memang pengen yang lebih santai aja gitu loh. Lebih menyesuaikan ke lagunya gitu kan.
1: Lebih ke Gen Z sih tadi aku dengernya.
3: Ya mungkin ya, saya juga gak mikir itu. Sebenarnya waktu saya bikin
1: Gen Z banget
3: kan, waktu saya bikin ya kebayangnya gitu aja gitu kan. Jadi kebetulan ya karena saya kebetulan kan yang bikin emang semua musik kan saya yang bikin nih. Di instrumen segala macam. Jadi memang kepikirannya ini dibikin santai lah, di kuping juga santai.
1: Jadi gak beban dengerin
3: ya. Kan hidup ini kan mungkin udah banyak yang lagi stres apa gimana. Tapi dengan didengarkan musik jadi lebih apa ya, lebih terhibur lah gitu loh.
1: Benar.
3: Kapanpun bisa didengarin, waktu malam, pagi, siang, sore, kapan aja.
1: Iya kan memang buat beda kan, kalau sama J-Rock kan pagi-pagi tuh biar semangat ya kan.
2: Ngerok banget kan ya.
1: Tiba-tiba baru mau jalan, ya. Ya kan gitu. Jadi semangat paginya gitu.
2: Ada jadi lagi tadi.
1: Itu perbedaannya ya, memang sengaja dibikin berbeda. Ya. Terus juga, dari gitu pertanyaannya, Mas Prabu kapan duet sama ya? Kapan duet sama Isan katanya.
3: Bisa diatur-atur
1: ya. Kira-kira kita ngeblend enggak suara? Aduh, Pak Prabu ini ada-ada aja sumpah deh.
3: Tadi udah denger lagu apa tadi? Yang itu?
1: Yang mana? Diana.
2: Diana. Di remake aja kalau enggak lagu Diana berarti.
1: Ampun. Aduh, susu. Aku ini ngeri banget. Luar biasa. Ini kita angkat lagi telepon
2: ya, deh. Iya, dari Sulawesi Selatan ya. Bang Jaya, selamat siang Bang Jaya.
1: Halo Bang Jaya.
4: Selamat siang.
2: Halo,
4: siang. Iya. Bung
1: Dede
4: Daud.
2: Iya.
3: Iya Bang Jaya.
2: Silakan Bang Jaya dengan Bang Iman.
4: Halo. Selamat siang juga buat Mas Imam. Saya mau tanya, ini Mas Imam berapa bersaudara? Sudah pernah ke Sokten ya?
3: Pernah ke apa?
2: Apa? Kenapa?
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Jaya.
4: Ini Mas Imam berapa bersaudara?
1: Oh, berapa bersaudara? Terus apalagi pertanyaannya?
2: Bang Jaya,
4: sudah pernah ke Sopeng ya?
1: Tidak pernah kemana?
4: Sudah pernah ke Sopeng ya?
2: Sopeng. Sulawesi mungkin ya? Sulawesi ya?
1: Oke. Okay,
2: Okay. Udah itu aja Bang Jaya. Ya,
4: Sulawesi Selatan.
1: Iya.
4: Ya itu ada pertanyaannya, Bung Isang.
2: Terima kasih. Okay.
1: Terima kasih banyak Bung Jaya.
4: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa tugas sensus ya, nanyanya berapa bersaudara katanya.
1: Agak-agak serem ya. Sumber hartanya dapat dari mana? Tuh, tadi ditanya, pernah ke Sopeng enggak?
3: Shopping tuh
2: Sulawesi. Daerah Sulawesi Selatan katanya tadi.
3: Sulawesi Selatan ya. Shopping kayaknya mungkin pernah kali ya. Pokoknya Sulawesi Selatan sih mungkin pernah kali.
1: Cuma karena saya lupa. Sering roadshow dulu ya.
3: Iya. Mungkin pernah kali ya. Sulawesi Selatan ya.
1: Tapi selama Sulawesi ini jadwal banyak mana bang? Banyak jadi Sulawesi kah atau tetap dengan G-Rox juga?
3: Saya lebih mengutamakan G-Rox-nya.
1: Bisa gitu ya. Jadi kayak imaninnya itu kayak ya udah untuk DSP aja, gue dapat royalti aja gitu.
3: Enggak juga sih, maksudnya gini, kalau secara apa namanya secara jadwal gitu ya. Kalau misalkan di hari yang sama bentrok apa gimana, tentu saya lebih utamain yang G-Rox-nya dulu gitu loh. Karena kan ramean nih.
2: Karena
3: gitu,
2: orang
3: kan.
2: Lain ya.
1: Karena ramean.
3: Hajatnya juga lebih banyak lah gitu.
1: Benar.
3: Ya dan lagi pula kan emang kita dari G-Rox juga awalnya juga.
1: Awal munculnya juga jadi apa dari G-Rox.
3: Ya. Nah, kalau yang apa solo project ini ya kita cari selah-selahnya aja tuh. Gitu kan. Selah-selahnya di mana ini kosong baru jalan gitu.
1: Oh gitu. Okay. Tapi berapa bersaudara?
3: Semua kita orang bersemua bersaudara.
1: Itu terlalu personal berarti. Itu jawabannya kalau sampai kita orang semua bersaudara.
3: Nanti tiba-tiba dicari ini,
1: kan? Dicari tahu. Masalahnya aku sendiri aja nggak tahu berapa saudaraku. Nanti aku tanya dulu sama bapakku. Bapakku tuh udah nggak ada tapi.
2: Kita ke Minahasa ya. Ada okay. Cliff. Halo Cliff.
1: Halo Bang Cliff.
5: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: Hai. Sore.
5: Ekspresikan karya, banggakan
2: Indonesia. Jadi anak muda.
1: Jadi anak muda itu. Bang Cliff mau tanya apa nih?
5: Oke, selamat sore untuk apa? Ini men versi Indonesia ya ini ya atau?
1: Imanin.
5: Imanin. Saya kira tadi main-main.
2: Main-main lagi.
1: Main-main gue.
3: Boleh dipanggil
5: G-Rox kan?
2: Iya, G-Rox. Betul
5: G-Rox. Oh, kalau G-Rox saya dengar ada di stasiun swasta di mana ada itu. Setiap pagi itu yang ceria itu, lagu-lagu ceria.
1: Iya. Memang lagunya G-Rox ceria semua.
5: G-Rox kan ceria-ceria semua kan, semangat-semangat kan.
1: Betul.
5: Biar oke, semangat. Saya mau bertanya, tadi saya dengar lagu apa itu tadi? Judul Untukmu kan?
1: Maumu apa?
3: Maumu apa?
5: Maumu. Keren juga ya. Memang saya dengar-dengar ini kalau musisi-musisi Indonesia ini kreatif banget ya.
1: Pasti.
5: Sampai cuman hobi masa gitu, konten kreator gitu, dia bisa ciptakan lagu ya.
1: Tahu-tahu jadi lagu. Bumbu
5: gitu, kemanisan, asam gitu kan? Jadi cocok lah, enak.
1: Kemanisan asam enggak tuh
5: tiba-tiba. Enak didengar loh. Apa ya pertanyaan saya apa ya?
1: Apa mau tanya apa Bang?
5: Kalau saya mungkin apresiasi aja dulu.
1: Oke, okay, baik. Terima
5: kasih. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang akan dirilis ini booming lagi sih.
1: Amin, ya, Allah, kan?
3: Amin, amin, amin.
5: Kayak Isan Tarore.
1: Allahu Akbar, amin. Makasih Bang Klim.
5: Penyanyi-penyanyi terkenal loh kan?
1: Ya Allah, amin.
5: Oke, yang saya pokoknya begitulah apresiasi saja ya pada musisi-musisi Indonesia, tetaplah berkreasi ya begitu kan?
1: Terima kasih.
5: Kreatif lah begitu kan?
1: Ya,
5: karena untuk menghibur kita semua, karena tanpa ada lagu apalagi lagu-lagu Indonesia itu kayak sayur tanpa garam gitu.
1: Iya betul. Hampa ya.
5: Hampa ya betul. Ya. Kita saja beraktivitas, kita saja tidur santai. Ngobrol sama teman, pacar, kalau ada lagu itu kayak gimana, kayak kurang gitu kan?
1: Iya. Benar.
5: Jadi lagu juga mewakili perasaan kita gitu ke seseorang itu.
2: Baiklah. Terima kasih Bang Klik ya.
5: Gitu, saya cuma apa ya, salam semua penyiar-penyiar persatu di Indonesia. Baik. Ya.
1: Terima kasih banyak Bung Klik.
5: Sabang sampai Merauke, salam sehat semua dan tetap semangat.
1: Ya,
3: terima kasih.
5: Dan selamat.
1: Sore. Sore juga Bung Klim di Minahasa, di Manado
2: ini
1: ya.
2: Ini coba terputus sehat, dari sehat tadi nih.
1: Minahasa berarti. Minahasa.
2: Ya, ini terus ada Ica. Udah gabung lagi ya. Ica.
6: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Kok
6: Mas Iwan, Mas Yudi, maaf ya.
1: Bukan Mas Yudi, Mas Dede.
6: Bang Daisy, tadi kan angkat telepon Mas Yudi.
2: Iya. Okay. Emang tugas ngangkat telepon Mas Yudi.
6: Iya, soalnya tadi mati lampu, jadi itunya hilang-hilang, jaringan tuh hilang-hilang.
1: Oh, pantas kamu hilang dari pikiranku.
2: Waduh.
1: Oke. Ica.
6: Ya.
1: Ica mau nanya apa sama Bang Iman G-Rox atau
6: nanya
1: Iman
6: ini? Ini kan tadi aku pas lihat statusnya itu ada cewek kok nggak ada mana?
1: Kan tadi udah dibahas, makanya kau cepat gabungnya, jangan kau terlambat bergabung. Ceweknya
2: mati lampu,
1: sakit.
2: Kan? Tadi mati lampu kata dia.
6: Mati lampu.
3: Oh, ya mati lampu ya.
1: Aduh. Ya udah pulang ini.
6: Tadi di awal.
1: Seni Liega lagi sakit. Seni Liega lagi sakit.
6: Aku mau nanyain ini apa? Kalau boleh tahu.
1: Apa Ica?
6: Tapi lagunya itu yang mana sih Bang Iksan?
1: Yang
6: lagu
1: mana?
6: Lagunya siapa ini tentang tamunya gitu.
1: Oh, lagu Bang Imani nek.
6: Ulang tahun itu?
1: Hah?
6: Lagu siapa? Selamat ulang tahun.
2: Selamat ulang tahun.
1: Selamat ulang tahun. Kalau selamat ulang tahun itu Jamrud. Itu Jamrud. Ini Jerox.
2: Ini Jerox.
1: Ya, ini Jerox. Jadi bukan Jamrud, jangan mentang-mentang sama-sama J depannya ya.
6: Oke. Okay. Itu tadi ini apa lagunya?
1: Banyak. Kini ku ingin lagi dari
6: apa namanya medsosnya apa
1: Imanine
3: Imanine Jerox Official
1: tuh
3: Imanine Jerox Official itu ya
6: udah nanti aku lihat
2: dia tadi apa
6: Bang Iksan ini Bang Dede ya
2: iya
6: halo Bang oh Bang Dede yang dulu si perempat
2: iya aku baru tahu
6: ya Allah Bang Dede kemana aja
1: kok jadi
2: malah reunian
1: oke antar dulu boleh nggak
2: udah
3: tapi Ica udah denger lagunya
6: aku mau salam
1: Mbak Ica Islam. Ica udah denger belum lagu salam. Barunya lagu barunya Bang siapa? Iman
3: udah denger belum tadi
6: belum
1: maumu apa judulnya
2: ya udah di sini aja nanti dengerin ya
1: ya nanti didengerin ya
6: aku salam dulu dong boleh
2: ya,
6: nggak
2: boleh
6: aku salam buat halo kak Tami di Pusat Satu Medan. Kalau lagi monitor, semoga sehat selalu ya.
1: Oke.
6: Okay. Buat pokoknya buat semua penyiar di seluruh Indonesia Pusat Satu. Depannya selamat siang, semoga sehat selalu.
2: Oke. Okay.
6: Sampai ganteng semuanya. Makasih, assalamualaikum.
2: Terima kasih, Ca. Oke, satu terima lagi katanya ya kita sapa nih dari Kupang, Ivilia. Halo Ivilia.
1: Baru namanya ini baru baca.
2: Iya.
6: Ivilia Kupang.
2: Iya, silakan.
3: Siang.
6: Aku mau mau bilang terima kasih Ustaz dengan lagu terbarunya dan selalu dan ke depan jadi lagu-lagu yang bisa didengar oleh semua masyarakat Indonesia.
1: Amin, Allahumma amin.
6: Tapi itu pesan aja dari Sidelia buat.
1: Oke, baiklah.
6: Terima kasih Bang.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama sih. Ivilia di Kupang. Nah, dari tadi banyak support ya. Karena memang Bang Imanin ini lagunya enak-enak sih.
2: Iya.
1: Mulai dari Jirok, dari Imanine.
2: Karena tuh lama juga nggak keluar kan mungkin orang-orang dengernya.
1: Sebenarnya keluar terus.
2: Ada
1: terus. Cuman ya memang mungkin merekanya aja yang kurang menggali. Makanya coba deh di visit-visit media sosialnya Imanine.
2: Ya kan? Sempat vakum nggak sih Bang?
1: Enggak
2: ya tetap
1: ada
2: terus ya. Termasuk yang Merdeka kemarin ya.
3: Enggak, kita gak pernah vakum kok.
1: Kalau gitu kita mau dengerin lagu siapa sekarang nih?
2: Kita Ada Madu dan Racun.
1: Dari siapa?
2: Dari siapa? Ini dia Jirok.

ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia Nasional. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Aduh, bawaannya kenapa tuh? Menyelam barusan beneran. Dengerin lagunya Bang Imanine.
1: Cia. Tapi harusnya masih terus semangat ya siang hari ini ya.
0: Harus dong,
1: betul.
0: Harus dong.
1: Karena kita juga masih ngobrol-ngobrol sama Bang Imanine ya.
0: Iya, Bang Imanine. Udah banyak banget dari tadi yang bergabung untuk support Bang Imanine. Termasuk ini, ada yang mau bergabung juga. Ada Eli di Palembang.
1: Halo,
2: halo.
1: Eli.
2: Halo. Halo, abang-abang ganteng.
0: Halo, terima kasih Eli. Halo.
3: Wong kita galau.
1: Wong kita galau.
2: Bang Dede dan Bang Iman.
1: Iya, silakan mau tanya apa nih, Eli?
2: Oh, enggak, aku cuman ini apa mau dinyanyiin nanti live.
0: Oh, mau dinyanyiin. Pas banget kalau gitu Eli. Eli tuh bergabungnya
2: lagu
0: pas banget.
2: Lagu Fall in Love aja, Bang ya.
0: Lagu Fall in Love. Aku jatuh cinta. Aku kayaknya salah satu J-Rock mania. Apa bang? Siapaannya bang?
3: J-Rock Star.
0: J-Rock Star.
1: Gitu aja.
2: Pokoknya harus nyanyi lagu itu ya nanti.
0: Oke oke oke.
1: Oh gitu. Nanti dia sih, sehingga dia Bang Imannya.
0: Langsung gitu.
3: Sama Ihsan, sama Ihsan.
1: Minta aja.
2: Iya.
0: Oke oke oke oke oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you, Eli.
2: Terima kasih ya abang-abang yang ganteng. Salam buat ibu. Buat seluruh pendengar Pro 1 se-Indonesia.
1: Oke, iya, terima kasih.
0: Thank you.
1: Malah suruh nyanyi ya.
0: BM deh kamu. Kamu kalau nyuruh nyanyi Bang Iman, bayar.
1: Ada hitungannya ya.
0: Ada waktunya.
1: Okay. Padahal kalau saya ngarepnya Bang Iman ini nyanyi lagu ini, lagu Pegasus yang... Fantasy.
0: Ya Allah. Ya Allah.
1: Tapi suka dibawain lagu itu juga ya, Bang ya?
3: Kadang-kadang sih.
1: Itu permintaan dari ini J-Rock Stars.
3: Permintaan dari yang bikin acara kadang-kadang.
1: Oh, gitu.
3: Tapi situasional lah itulah. Enggak selalu kita
1: bawain. Selalu dibawain ya.
0: Oke lah, okay. Karena tadi disuruh nyanyi bang. Ya udahlah, kita suruh aja nyanyi beneran ya. Tapi ntar dulu. Nyanyinya beda.
1: Oh
0: nyanyinya
1: beda.
0: Nyanyinya beda.
3: Apa nih?
4: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, ini karena partner aku ini jarang-jarang aku sama dia, gitu. Jadi dia lupa, ada bridgingnya sedikit.
1: Oh, tapi
0: gitu.
1: Kalau ada Sirina ini berarti bang, ini tantangan ya?
0: Ini Sirina.
1: Sirinanya.
0: Oh, ini tantangan. Namanya tantangan.
3: Challenge seperti ini.
0: Challenge. Challenge-nya itu memang seperti namanya, Sirina. Siapkan diri untuk berekspresi, ya kan? Ini gampang kok, cuman buat abang nyanyiin lagu maunya apa, tapi. Dengan cara bernyanyi seriosa. Bisa gak tuh? Kata Bang Iman, udah suara gua ngerok gini, terus disuruh seriosa.
1: Tapi ini bukan permintaan penyiarnya ya gitu ya.
0: Bukan
1: ya.
0: Kalau mau marah ke produser kita aja.
1: Produsernya ya, bukan mauan penyiarnya ini.
3: Oke, okay. Pavarotti nih ya.
0: Pavarotti. Yeah. Kalau aku paparazzi bisa.
3: Oke,
0: okay, Bang Iman, okay, siap? Okay. 3, 2, 1, silahkan.
3: Tok.

0: segitu ya, segitu ya. Coba ya.
1: Oke, oke, oke, oke. Saya enggak nyangka ya ternyata bisa nih.
2: Oh, oh, langsung berubah dari kakada. Waduh, langsung. Tapi kasih tepuk tangan dulu dong ya sahabat Bang Ilman.
0: Tapi jujur dulu waktu SD pernah belajar seriosa emang.
1: Seriosa?
2: Oh, memang pernah. Pernah. Berarti pernah ikut paduan suara gitu-gitu?
0: Enggak, pernah les sebentar di Pranajaya.
2: Oh. Kelas
0: 2 SD waktu itu, sebentar tapi.
2: Tapi ternyata jiwanya yang ditemukan adalah di
0: Waktu itu jiwanya ya
2: di rock.
0: Iya.
2: Nah, jiwanya... tapi ngomong-ngomong tadi ada yang nanya sebenarnya, cuman aku kayaknya lupa membacakan. Sebenarnya J-Rock ini arahnya kemana sih? Panutannya, contohnya itu siapa, ngikutin okay, siapa okay. Oh, gitu, yeah. Genre musiknya gitu musik tadi.
0: Ya? Oke, okay, ini kalau ini sebenarnya agak panjang sebenarnya.
2: Aduh, dua hari dua malam nih kayaknya. Durasi kita bentar lagi loh.
0: Dari perjalanan apa yang menjadikan kita saat ini adalah apa yang sudah kita inspired ya.
2: Selama
0: bertahun-tahun lamanya dari kita awal senang musik gitu kan. Itulah yang menjadikan kita gitu kan. Ya, salah satu contohnya ya dulu kan waktu dari kecil lah, kita ngomong dari kecil berarti ini karena ini salah satu base-nya,
2: background-nya ya.
0: Background-nya ya, kita senang sama musik tradisional gitu ya, pertama musik Jawa, musik Sunda gitu, terus juga senang sama musik apa namanya, kayak musik dari film-film Jepang pada saat itu kan. Waktu itu ada Jabogar, Gavan, Zarifan gitu kan. Google Five, nggak tahu ya,
2: nggak tahu, ketahuan umurnya beda. Oke, okay, thank you.
0: Itu kan dari situ, terus akhirnya juga dari orang tua dengerin musik yang berbeda juga kan. Kita dengerin musik Beatles gitu kan.
2: Nah, itu masih nyambung aku. Oke, okay, terus
0: sama juga Led Zeppelin, The Purple, sama juga Jimi Hendrix, terus blues-blues tua, musik jazz juga tua. Akhirnya ada satu era di mana SMP itu seneng sama, itu yang bikin pengen main ngeband ya. Pertama itu adalah dengerin Nirvana.
2: Nirvana.
0: Nirvana itu akhirnya pengen ngeband, pengen megang alat, pengen okay. belajar gitar.
2: Oke. Okay.
0: Itu salah satu apa ini awalnya
2: motivasinya.
0: Gitu ya. Nah, dari situ berkembang tuh. Berkembang, akhirnya seneng sama musik metal, yang lain Metallica lah, sama Amy Malmsteen, terus band-band yang lainnya juga gitu yang mempengaruhi kita. Pada saat itu ada Green Day, ada kan ini kita
2: tumbuh-tumbuhnya
0: sama ya kan, tumbuh-tumbuhnya sama kan pada saat itu kan. Seneng musik punk juga. Nah, di SMA itu akhirnya juga kita menemukan musik saya sih terutama ya, saya menemukan musik yang baru yang menurut saya itu kayak apa namanya mewakili lah apa-apa yang sudah didengarkan sebelum-sebelumnya itu ya,
2: yang sudah diserap dari kecil lah gitu ya.
0: Ya salah satunya band Jepang ini gitu kan, ada namanya Laruku, Larken Shell gitu kan.
2: Tuh, siapa itu, lagi tuh? Oke, okay.
0: Larken Shell. Ya. Ada juga band pada saat itu ada Glay, ada juga namanya Bizu, ada Malice Mizer. Ya dari situ, itu tuh terus berkembang juga di situ. Kita dengerin musik yang lain juga pada saat itu kan, ada hip, pada saat itu lagi zamannya hip metal ya kan, ada Limp Bizkit, ada Korn, itu juga ngalamin juga tuh dari terus Ria Red Hot Chili Peppers segala macam di musik funknya gitu kan, dan itu yang akhirnya membentuk si J-Rock ini tuh sebenarnya ya J-Rock dan kita berempat ini jadi kayak apa ya namanya, penuh warna gitu.
2: Iya. Karena memang influensinya lumayan banyak ya.
0: Banyak.
2: Tapi sebenarnya kalau aku dengar-dengar ya memang karakter kuat itu muncul dari vokalnya Bang Iman sendiri sih ya. Jadi itu yang ngasih warna J-Rock juga sih.
0: Mungkin ya.
2: Bukan ya? Mungkin, pasti ya. Itu. Karena aku sebagai pendengarnya, jadi memang ya buat aku ya J-Rock ini wajar ada di hati masyarakat Indonesia karena memang dia punya identitas ya Mas Dede ya.
1: Betul.
2: Identitasnya itu kuat banget. Udah gitu seperti yang tadi Bang Iman bilang, influensinya banyak mulai dari penyanyi-penyanyi Jepang, makanya ada banget tarikan-tarikannya.
1: Iya.
2: Ya kan Bang ya?
0: Betul. Indonesianya juga.
2: Indonesianya juga masih ya. Terasa ya, gitu karena, jenis-jenis musiknya.
0: Iya, karena kita kan memang kan ya juga dengerin musik-musik Indonesia juga kan.
2: Betul banget, betul banget, betul banget.
0: Yang sangat mempengaruhi kita kan gitu. Jadi itu ngeblend apa namanya? Membuat itu jadi satu di ya jadi akhirnya jadi kayak gini lah
2: gitu. Heeh. Jadi iman jirok inilah ya. Heeh. Imanine ini ya.
0: Imanine ini.
2: Mari kita imanilah.
0: Imani, imani.
1: Coba nih ada yang WhatsApp nih kita baca nih ya.
2: Okay. Zaman sekarang banget namanya imani.
1: Imani. Bisa top up ya.
0: Boleh, boleh.
2: Aduh. Oke,
0: kiris-kiris
2: boleh.
1: Ada Kifli dari Manokpari, Papua Barat. Mm-hmm. Ya, katanya mau tanya bintang tamunya ini suka makan apa, Kak?
2: Terus apalagi dia?
1: Terus dua orang
2: kapan
1: main ke Manokwari, Papua Barat? Konsernya di sana.
0: Boleh, boleh. Mm-hmm. Boleh kita nunggu undangan buat Manokwari.
2: Nah, tuh Manokwari. Mm-hmm. Jangan lupa
0: kita diundang. Tunggu undangan ya.
1: Tapi Ciro pernah ke sana daerah timur?
0: Pernah, pernah. Mm-hmm. Di Papua pernah beberapa kali, di Jayapura juga pernah. Mm-hmm. Terus di Merauke pernah. Mm-hmm. Kita juga dulu pernah. Waktu itu kita main di Sabang. Yeah. Sehari sebelumnya. Yeah. Mm. Terus besoknya kita main di Merauke.
1: Wow, dari barat ke timur.
2: Dari Sabang
1: timur.
2: Ke Merauke. Dari Sabang sampai.
0: Pernah tuh ngalamin itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sehari di Sabang, besoknya kita ke Merauke. Jadi
2: kan Allahu Akbar, seru banget.
1: Ya. Itu mantap banget.
2: Ujung ke
1: itu.
2: Ujung Indonesia.
1: Mantap banget fisiknya.
2: Makanan kesukaannya apa, Bang? Kan udah nyanyi dari ujung ke ujung Indonesia. Yeah. Makanan kesukaannya.
0: Banyak banget ya. Karena setiap daerah itu
2: punya keunikan.
0: Punya keunikan gitu dan suka. Dan kita pasti kalau namanya hiburan kita kan ya pasti kuliner makanan, ya kan udah pasti nyobain makanan khas itu kan.
2: Betul.
0: Gitu kan. Kalau misalkan kayak ke Makassar misalkan kita wah sop saudara gitu kan.
2: Uh-huh.
0: Terus apa namanya kayak di misalkan kayak di
2: Palembang pempek,
0: pempek dan ada artinya pindang gitu kan.
2: Nah,
0: terus misalkan banyak lah sebenarnya sih.
2: Maya,
0: banyak
2: luar banget. Biasa.
0: Dan itu menurut saya Indonesia ini
2: tapi yang sangat, paling suka
0: waduh, semuanya sukanya gimana?
2: Apa makan segalanya juga.
0: Yang penting halal lah.
2: Yang penting halal ya. Penting halal dan nikmat.
0: Ya. Suka semua soalnya setiap
2: berhubung yang nanya tadi dari Manokwari makanan Papua.
0: Oh, itu apa namanya?
2: Papeda.
0: Papeda sama apa?
2: Kuah ikan.
0: Kuah ikan itu tuh.
1: Ikan kuning.
2: Iya, iya. Papeda sama kuah kuning itu tapi memang
0: tapi dan juga saya makan ikan apa namanya?
2: Ikan apa?
0: Pakai bumbu apa sih itu namanya? Sambal dabu-dabu apa itu?
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Itu salah satunya paling enak waktu saya di Papua tuh.
2: Oh. Yeah.
0: Ikan bakarnya tuh.
1: Ikan bakar. Ikan
2: tapi
1: bakar.
2: Memang orang timur kalau bikin ikan bakar
1: mantap-mantap.
2: Aduh.
1: Iya,
2: itu enak. Seng ada lawan itu. Katanya.
1: Yeah. Ikannya segar-segar lagi.
0: Di dekat Sentani waktu itu apa? Dekat danau apa?
2: Danau Sentani tadi.
1: Sentani. Ya.
2: Benar. Oke, oke, oke, oke.
1: Kalau sate Marangi suka?
2: Dede. Bang Dede. Oke.
0: Okay. Tapi saya ngomong-ngomong, saya belum nyobain Marangi Ihsan.
2: Nanti gampang, Bang. Nanti gampang dikirimin. Tapi ngomong-ngomong ini Jirox. Jirox kan dia salah satu kiblatnya adalah Japanese. Nyanyi enggak?
0: Nyanyi.
2: Di Jepang. Pernah enggak?
0: Pernah
2: beberapa kali.
0: Pernah beberapa kali. Dia tahun 2 tahun lalu ya.
2: Terus kalau di sana nyanyinya Indonesia atau Jepang?
0: Kita nyanyi lagu Indonesia juga, lagu J-Rock dan ada juga kadang lagu Jepangnya juga gitu.
2: Oh my.
0: Karena yang nonton kan campur kan ada orang Indonesia dan orang Jepang juga.
2: Iya, luar biasa.
1: Tapi bagaimana wibu enggak sih?
0: Wibu itu kan kayak panggilan zaman sekarang.
1: Zaman sekarang ya.
0: Kalau itu wibu itu artinya pencinta kebudayaan Jepang.
1: Jepang.
0: Ya iyalah pasti.
1: Berarti ya.
0: Gitu kan. Cuma kan zaman kita dulu enggak ada istilah wibu.
1: Iya.
0: Dulu istilahnya jejepangan gitu.
1: Jejepangan.
2: Jejepangan.
1: Iya benar jejepangan.
2: Ngalamin lagi gue juga. Sorry. Gue kali ini keluar dulu deh.
0: Ya pasti suka lah. Suka anime, suka manga ya kan, suka musik Jepang gitu kan. Suka kebudayaannya gitu.
2: Jadi ya. Suka mana? Suka di Jepang apa suka di Indonesia? Pertanyaan menjebak.
0: Yang pasti Indonesia is the best lah.
2: Iya, iya.
0: Maksudnya dari sisi ini juga kan Jepang kita senang kalau kesana ya.
2: Betul.
0: Buat liburan.
2: Betul.
0: Apa, buat mungkin buat kita refreshing gitu kan. Dan kita juga suka sama budayanya sana kan.
2: Maksudnya, betul.
0: Ya orangnya disiplin segala macam. Udaranya juga fresh di sana gitu kan. Nah, di Indonesia tapi makanannya
2: beragam budayanya ya kan? Beragam.
0: Iya kan? Cuma kita cuma bisa di Indonesia kita makan di warteg sambil makan banyak begitu kan.
2: Benar, makan padang
0: apa segala macam gitu lah.
2: Macam-macam
0: Indonesia pokoknya the best lah.
2: Jalan dikit nemu makanan. Iya. Kalau di luar kan agak susah harus agak nyari susah, kemana dulu.
0: Gitu. Itu kan salah satu karena kita kan ya kebiasaan kita di mana gitu ya, lebih banyak di mana ya. Tentu itu jadi membentuk kita, tentu kita nyaman di situlah.
2: Ah, luar biasa. Wah. Tapi ngomong-ngomong lagi nih Bang, ini kan proyek terbarunya adalah dengan Seni Lega mau apa? Ini proyek terdekat apa dalam waktu dekat ini?
0: Ya, maunya apa?
2: Ya,
1: maunya
2: nyanyi. Kan J-Rock juga baru ngeluarin.
1: J-Rocknya lagi singlenya.
2: Agustus kemarin Merdeka tuh, ya.
0: Iya.
2: Terus sekarang mau apa?
1: Tapi kan dengerin lagu J-Rock zaman-zaman SMA ya.
2: Siapa?
1: Ya enggak sih kita ngajak-ngajak lagi.
2: Tuan lu daripada gua.
1: Enggak ya, sampai satu bulan ya. Tuan Mas Yudi.
0: Oh, SMA waktu itu ya?
1: Iya, SMA.
0: Saya waktu masih SMP apa?
1: Iya.
2: Ya udahlah, memang Mas Yudi doang paling tua. Oke.
1: Gimana proyek ke depan gimana Bang?
0: Proyek ke depan pastinya kita masih akan mengeluarkan lagu-lagu terbaru dari J-Rock maupun dari Imanine ya. Itu masih ada beberapa lagu yang akan kita rilis dan ini ada juga dari J-Rock yang belum kita rilis juga ya. Ini sebenarnya baru rilis nih, baru rilis juga lagu Merdeka itu. Ini lagi masa promo juga sebenarnya. Untuk lagu berikutnya ada lagi tapi belum tahu rilisnya, mungkin dekat-dekat ini juga ya. Itu salah satu soundtrack juga lah, jadi soundtrack film.
2: Oh wow, congrats.
1: Filmnya udah kasih tahu boleh? Belum.
2: Belum.
0: Nah ini saya nanya saudara dulu.
2: Nanya produser filmnya dulu nih.
0: Boleh kali ya dikasih tahu ya. Pokoknya filmnya
2: judulnya
0: itu
2: judul film atau judul lagunya aja deh.
0: Judul lagu ya.
2: Nah judul lagunya aja deh. Nanti kan orang filmnya nyari jadinya.
0: Oh boleh. Filmnya belum tayang juga soalnya nih.
2: Ya nggak apa-apa. Jadinya gak apa-apa judul ya? Lagunya.
0: Judul lagu ya. Pokoknya dulu apa jadi yang
2: Weleh.
0: Lagunya ya. Weleh. Nah itu tahu nggak?
2: Aduh siapa
1: ya?
2: Gitu.
1: Nanti kita cari tahu.
2: Nanti kita cari tahu deh. Siapa itu?
0: Pokoknya ada ya, ada apa makhluk raksasa gitu bikin macet gitu. Bikin macet tuh.
1: Sikomo.
2: Mau ada filmnya?
1: Filmnya? Oh gitu.
2: Iya. Ketahuan umurnya kita. Kok kita tahu Sikomo?
1: Tahu Sikomo ya.
2: Mungkin anak-anak Gen Z penasaran juga sama si Komo itu, tapi itu nanti ya, itu berarti salah satu proyeknya J-Rock ngisi di soundtrack filmnya si Komo itu. Nah, terus selain itu juga
0: judulnya bukan si Komo ya?
2: Judulnya
0: ya,
2: bukan.
0: Bukan judul filmnya bukan si Komo.
2: Tapi filmnya mengarah ke sana.
1: Ya. Si Komo.
2: Judulnya itu
1: yang belum. Bikin macet di jalan. Langsung tahu si Komo ya. Padahal kalau anak sekarang zamannya penggalian.
2: Perbaikan jalan.
1: Kita jawabnya si Komo.
2: Iya. Ya Allah. Ya udah. Ini okay. Berarti. Tapi ngomong-ngomong sebelum kita berpisah, Bang. Ini kan memang udah habis ya durasi kita. Tapi satu lagi. Aku mau tahu nih. Kalau Bang Iman atau J-Rock itu punya target nggak sih? Kayak tahun ini gue harus rilis Iman ini harus rilis 3 lagu, 2 lagu. J-Rock harus berapa lagu? Itu ada nggak sih?
0: Ya kita yang pasti terus ada ini ya, ada namanya apa sih? Ini arahnya kita tahun ini mau ngapain? Itu kita memang ada diskusi seperti itulah. Karena kan memang ya kita harus tahu juga nih ke depan kita mau ngapain lagi nih gitu kan?
2: Plannya
0: segala macam. Ya itu udah kita arahkan lah gitu.
2: Jadi setahun sebelumnya itu udah dipikirin ya buat tahun depan tuh harus ngapain?
0: Iya.
2: Kayak sekarang berarti tahun ini salah satunya buat film itu sama ada lagi nggak? Duet lagi di akhir tahun ini. Ini kan udah bulan 9 akhir.
0: Kalau J-Rock duet sih enggak sih, tapi untuk lagu baru sih paling.
2: Lagu baru ya, J-Rock yang bakal rilis. Oke.
1: Oke.
0: Lagu baru juga kan baru rilis juga nih.
1: Iya, baru kemarin Merdekanya.
2: Udah gitu lagu yang solonya baru rilis juga, baru nih. Bukan juga. Solo juga sih, kolaborasi ya sama Seni Liega ya.
0: Yang nah, solo juga akan rilis lagi nih.
2: Kapan?
0: 9 Oktober ini mau rilis lagi.
2: Aduh.
1: Oh, padet ya berarti.
2: Udahlah
1: ya.
2: Intinya buat kalian pendengar, kalau kalian mau tahu daripada nanti kita sebutin kayaknya enggak kelar-kelar ya. Yeah. Dia rilis mulu soalnya ya.
0: Ikut Bang aja Imanine. Cek aja di Imanine aja tuh di DSP ya, DSP itu pasti.
1: Oke. Okay. Jadi kita tungguin aja karyanya ya.
2: Di semua platform digital ya. Kalian cari Imanine, jangan lupa didengerin semua lagu-lagunya. Okay. Thank you Bang Iman sekali
1: terima
2: lagi.
1: Banyak. Terima kasih Bang Iman.
2: Udah mampir dan ngobrol-ngobrol sama pendengar kita semuanya. Dan juga terima kasih banyak buat semua pendengar 100% Indonesia Nasional. Aku Isan Tarore dan juga
1: saya Dede Firdaus juga pamit.
2: Iya, sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut pulp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi

0: militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi, tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Kupang sore ini ya, menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Gimana kabarnya di sore hari ini? Sudah sibuk? Nah, untuk Anda yang memang saatnya sudah harus pulang ke rumah ya, sudah jamnya kita pulang ke rumah. Ya, hati-hati di jalan, sampai di rumah dengan baik, sehat gitu ya. Oke, yang masih terus berkutat dengan pekerjaan-pekerjaan jika di sore ini, tetap semangat ya kalau memang masih belum kelar ya. Berusahalah agar tidak membawa beban pekerjaan ke rumah ya. Jadi harus diselesaikan karena besok sudah lain lagi cerita ceritanya begitu ya, cerita maksudnya ya, kerja untuk besok itu sudah lain lagi dengan hari ini ya kan. Jadi berusahalah agar hari ini ya selesai hari ini begitu. Jadi tidak ada PR yang dibawa ke rumah begitu ya. Jadi kita bisa menikmati suasana sore bersama keluarga ya. Dan memang harus berusaha seperti itu sih. Ya kan? Oke, di Kupang sore ini ya masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Nanti di pukul 17 Warta Intet Sore berjaringan, nanti yang menjadi hostnya RRI Atambua.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang sore ini. Pendengar satu informasi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM, Muhammad Kodari, optimistis transformasi nasional yang dilakukan pemerintah dapat memperkuat Indonesia menuju 2045. Dua tahun pertama pemerintahan telah meletakkan fondasi yang perlu dilanjutkan dengan percepatan pembangunan. Transformasi dilakukan pemerintah dalam berbagai aspek untuk menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan peluang Indonesia. Langkah besar perlu dilakukan sejak sekarang karena waktu menuju 2045 semakin dekat. Transformasi itu akan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik, kualitas sosial lebih baik, dan Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang berdiri tegak pada tahun 2045 yang akan datang. Salah satu fondasi transformasi tersebut adalah upaya mencapai swasembada pangan dan energi. Kemandirian tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Selain swasembada, pemerintah juga diarahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan. Dan aspek berikutnya yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai kelompok profesi. Pemerintah disebut berupaya meningkatkan pendapatan petani, nelayan, pengemudi ojek daring, dan juga kelompok masyarakat lainnya.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini ya. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia memperkuat tindakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai wilayah. Kebijakan tegas ini menyasar entitas perorangan maupun korporasi yang terbukti memicu kebakaran hutan secara sengaja. Data kepolisian menunjukkan sebanyak 39 perusahaan telah disegel dan 112 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla di 10 provinsi. Langkah preventif ini diambil menyusul terbitnya instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 tentang penanganan karhutla. Tenaga ahli Bakom RI Dr. Muhammad Hidayat menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan pemicu utama kebakaran hutan di lahan gambut. Meskipun fenomena iklim El Nino memperparah kekeringan, faktor kelalaian manusia tetap menjadi penyebab dominan. Presiden telah menginstruksikan penegakan hukum yang sangat tegas terhadap perorangan maupun korporasi yang membakar lahan. Pemadaman di lahan gambut memerlukan strategis khusus karena struktur bawah tanah masih menyimpan bara api. Penggunaan teknologi pompa serta alat nozzle injeksi tanah terus dimaksimalkan oleh Satgas Karhutla. Pemerintah juga telah mengerahkan puluhan ribu personil gabungan serta puluhan helikopter pemadam untuk mengendalikan titik api di Kalimantan dan juga Sumatera. Sinergi antara Satgas Darat dan Satgas Udara terbukti berhasil menurunkan jumlah titik panas atau hotspot secara signifikan.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, ini informasi yang terakhir di jumpa kita untuk edisi hari ini sambil kita menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pemerintah Kota Kupang menyiapkan pembangunan 6 kampung nelayan Merah Putih KNMP untuk memperkuat aktivitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Pelt, mengatakan KNMP dapat menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dari lahan yang diserahkan, diharapkan tumbuh kawasan yang lebih layak, kehidupan yang lebih produktif, dan masa depan nelayan Kota Kupang yang lebih sejahtera. Adapun KNMP direncanakan dibangun pada 6 titik, yakni Lasiana, Wesapa Barat, Pasir Panjang, Nun Baundela, dan juga Namosain. Keenam lokasi ini merupakan kawasan tempat masyarakat nelayan menggantungkan kehidupan sehari-hari pada laut. Karena itu, pembangunan KNMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir melalui lingkungan yang lebih layak dan aktivitas usaha yang lebih produktif. Ini informasi yang terakhir, pendengar, dari antaranews.com mengenai pemerintah Kota Kupang yang menyiapkan 6 KNMP untuk perkuat ekonomi nelayan.

0: yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Attambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 22 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kaisnube. Berita pertama, penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan.
2: Penambangan emas secara liar di Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang merusak lingkungan dan kawasan hutan karena memakai bahan kimia berupa merkuri rupanya melibatkan orang asing. Warga negara asing yang terlibat dalam aksi itu adalah warga negara Cina sebanyak 4 orang dan masuk di Nuetoko selama 2 bulan. Hal ini diungkapkan Kepala Kesbang Pol TTU, Hieronymus Banaesa, saat melakukan sosialisasi di Desa Nian, Kecamatan Memafo Tengah. Menurut Kabang Kesbang Pol, bahwa penambangan emas secara liar di Desa Nuetoko, Kecamatan Memafo Barat, Kabupaten TTU sudah berlangsung lama dan sudah melibatkan orang luar TTU. Karena ada orang luar dari kabupaten lain yang terlibat merusak lingkungan di wilayah itu. Bahkan ada warga negara Cina sebanyak 4 orang dan mengantongi paspor serta visa.
3: Kita hentikan penambangan secara manual oleh masyarakat dan secara regulasi itu ilegal. Sambil menunggu apabila ada masyarakat yang mungkin mengajukan permohonan izin ke Kementerian Minerba, maka untuk sementara ini kita stopkan dulu. Hal ini dikarenakan karena banyak informasi bahwa dalam pertambangan ini sudah melibatkan banyak orang, bukan saja orang asli yang ada di desa itu, tetapi ada juga masyarakat dari desa tetangga, dari kabupaten-kabupaten lain, bahkan yang lebih heboh itu ada orang asing.
2: Orang asing itu dari mana sih, Pak?
3: Orang asing itu yang kita identifikasi dari Cina.
2: Itu berapa banyak?
3: Ada 4 orang. Dan mereka ketika datang ke sini, saat memasuki wilayah kita dan diperiksa oleh imigrasi, paspor mereka adalah, paspor mereka ada, tetapi untuk visanya itu mereka itu sebagai teknisi alat berat. Nah, teknisi alat berat ini kita tidak tahu yang mana. Tetapi ketika ditelusuri, ternyata mereka datang ke sini, ke tempat penambangan ini. Dan di situ mereka memasang alatnya dan ikut menambang ini.
2: Izin Bapak, spesifik mereka masuk ke desa mana saja yang orang asing itu?
3: Nah, kemarin itu mereka di ibu kota kabupaten kota kita menanti yang lama di Nuetoko, di Gunung Binoni itu, dan itu sudah lumayan mereka kita bisa agak lama, dan juga dampak kerusakan lingkungan juga sangat tinggi, dan yang tidak bagus mereka memakai zat-zat kimia
2: yang berupa merkuri dan air raksa itu ada.
3: Ya, betul.
2: Nah, mungkin keberadaan warga asing itu terutama Cina itu berapa lama di Nuetoko, Pak?
3: Mereka waktu itu cuma 2 bulan. Ketika teridentifikasi, didatangi, dan ketika petugas

0: untuk menghentikan Galian C yang berada di desa Nuenasi maupun yang berdekatan dengan desa Welneke, sebab Galian C itu lebih rusak daripada bekas galian yang dibuat masyarakat saat menambang emas. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang menyediakan 4 layanan utama bagi masyarakat. Layanan tersebut meliputi pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA, perekam KTP elektronik bagi warga berusia 17 tahun, validasi nomor induk kependudukan atau NIK yang bermasalah, serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Penanggung jawab loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik sekaligus analisis kebijakan ahli muda, Dogianus Lema, mengatakan tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah warga yang datang ke loket pelayanan. Dogianus juga menghimbau masyarakat untuk tidak menunggu hingga kebutuhan dokumen mendesak, serta meminta datang langsung dan tidak menggunakan jasa perantara atau calo.
3: Untuk mengurus administrasi kependudukan, sebaiknya datang sendiri, tidak melalui perantara, karena dia akan lari ke calo, itu tidak boleh. Karena kami di sini tidak butuh layani calo, yang kami butuh adalah masyarakat itu yang bersangkutan, supaya pelayanan itu betul maksimal dan kepada sasarannya, kepada orangnya langsung. Dan yang kedua itu, sebaiknya itu kalau administrasi yang dibutuhkan itu mungkin dibutuhkan minggu depan, kalau bisa kita layan urus datang urus sekarang, jangan tunggu sampai terdesak baru datang urus. Akhirnya yang terjadi adalah kita mempersalahkan orang yang sebenarnya tidak perlu dipersalahkan.
2: Sementara itu, salah seorang masyarakat dari Oipura Santi yang sedang membuat KIA mengaku pelayanan yang diberikan sangat baik dan berharap agar proses pembuatan KIA-nya segera selesai.
4: Bagus dari pelayan. Harapannya bisa bawa pulang KIA supaya jangan bolak-balik. Iya. Soalnya datang dari hari Jumat, ini hari mau ambil, tidak ada kendala.
2: Dukcapil Kota Kupang terus menghimbau masyarakat menyiapkan dokumen persyaratan dan mengurus administrasi kependudukan sebelum dibutuhkan. Masyarakat juga diingatkan untuk memanfaatkan layanan secara langsung tanpa perantara, karena pelayan Dukcapil di Mall Pelayanan Publik diberikan secara gratis. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, semangat kebersamaan Ikatan Keluarga Besar Batak Saroha Nusa Tenggara Timur diwujudkan melalui kepedulian sosial lintas daerah.
5: Ketua Umum IKBB Saroha NTT, Dr. Gigi Manginar Sidabutar mengatakan kebersamaan menjadi dasar bagi warga Saroha untuk saling hadir dalam keadaan suka maupun duka. Menurutnya, rasa sehati tersebut tidak dibatasi oleh daerah tempat tinggal, sehingga persoalan yang dialami warga di satu daerah turut dirasakan warga di daerah lainnya. Semangat itu juga diwujudkan melalui pengumpulan bantuan bagi anggota yang mengalami kedukaan. Manginar mencontohkan setiap rumah tangga dapat berpartisipasi dengan mengumpulkan bantuan sebesar Rp20.000 ketika ada anggota yang meninggal dunia.
6: Jadi misi kami ke Flores ini adalah bagaimana kita bisa menyalurkan rasa kebersamaan yang ada dari seluruh warga Batak yang ada di NTT.
5: Kunjungan ke Flores dilakukan dengan menjangkau keluarga dan warga Batak di Ende, Nagekeo, Bajawa hingga Manggarai. Manginar mengatakan kebersamaan tersebut akan terus dilanjutkan melalui berbagai kegiatan, termasuk memperluas hubungan dengan warga Saroha di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia berharap di waktu yang akan datang, warga Saroha di Alor, Atambua, dan daerah lainnya dapat ikut bergabung dalam semangat persaudaraan. IKBB Saroha NTT menegaskan kebersamaan tidak hanya diwujudkan saat menghadapi kedukaan, tetapi juga terus dijaga dalam berbagai kegiatan sosial di Nusa Tenggara Timur. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
1: DPRD dan pemerintah Kabupaten Alor sepakati pembahasan perubahan APBD 2026 serta Raperda penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam rapat paripurna untuk pembangunan daerah.
7: Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor dalam rangka pembahasan dan penetapan

0: Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2026, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Alor Paulus Prikmar. Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Alor Rocky Winario, anggota DPRD Kabupaten Alor, serta jajaran pemerintah daerah. Wakil Bupati Alor Rocky Winario menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bersama pemerintah daerah membahas kedua Raperda tersebut. Menurutnya, proses pembahasan merupakan bentuk kemitraan pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan yang ditetapkan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Alor.
1: Melalui pengadaan perintah acara persetujuan bersama untuk selanjutnya dilakukan evaluasi di tingkat provinsi sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah daerah berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berbagai catatan, saran, dan masukan dari fraksi, komisi, maupun badan anggaran DPRD akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan dan pengendalian perubahan APBD tahun anggaran 2026, termaksud upaya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah. Ia menambahkan pemerintah juga akan memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat diselesaikan pada sisa waktu tahun anggaran 2026. Pelaksanaan program akan memperhatikan ketepatan waktu, pekerjaan, serta ketentuan penggunaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
1: Pemerintah terus melakukan optimalisasi upaya pencapaian target pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara khusus terhadap pendapatan asli daerah.
0: Ia berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang muncul selama pembahasan dapat ditindaklanjuti dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Alor berkomitmen menindaklanjuti hasil evaluasi dan harmonisasi kedua Raperda sesuai ketentuan, sehingga kebijakan yang ditetapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Alor. RRI SPA Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik pengelola pasar tradisional agar bersaing di pasar modern.
3: Digitalisasi yang dicanangkan oleh Perumda Pasar ini bukan hanya sekedar dari sistem transaksi penarikan retribusi, tetapi kami membangun ekosistem di dalam pasar.
4: Model penarikan retribusi konvensional tidak mampu menjawab tuntutan tata kelola pemerintahan yang modern, bersih, dan efektif. Karena itu diperlukan inovasi sistem pengelolaan retribusi pasar melalui pendekatan digitalisasi. Direktur Perumda Pasar Kota Kupang, Kandata Cotalok, kepada RRI di Kupang mengatakan digitalisasi pengelolaan retribusi pasar menjadi kebutuhan dan daya tarik tersendiri bagi pengelola pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.
3: Digitalisasi bukan sekedar tren, tetapi jadi kebutuhan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasar tradisional, pasar rakyat yang ada di bawah naungan Perumda Pasar, karena Perumda Pasar sendiri harus mampu untuk atau naik kelas bersaing dengan pasar-pasar modern yang memang akhir-akhir ini ada di lingkungan Kota Kupang. Lalu terkait dengan retribusi sendiri, kami sudah menjalankan yang namanya e-retribusi, di mana sebagai pilot projectnya sudah kami jalankan di Pasar Oibobo. Itu tidak serta-merta kami sekaligus menjalankannya, tetapi ada tahapan-tahapan yang memang sudah kami lalui.
4: Sementara itu, Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidabutar, berharap digitalisasi mampu meningkatkan kemudahan transaksi bagi pedagang sekaligus mendukung tata kelola pasar yang lebih efektif dan transparan.
5: Pergeseran keluarga-keluarga baru yang kekinian gitu. Sekarang kan yang datang ke pasar tidak orang tua lagi, tapi keluarga-keluarga baru yang sudah melek teknologi gitu ya, dan mereka juga sudah mulai bergeser. Yang tadinya isi dompetnya itu mungkin uang-uang tunai atau uang receh gitu. Tapi sekarang tuh sudah cashless. Kita melihat ini juga perlu difasilitasi.
4: Transformasi digital menurut Kepala Mandiri Taspen Cabang Kupang, Lohot John Peter Sidaputar, tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui kris untuk mendukung aktivitas usaha dan meningkatkan inklusif keuangan pedagang. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 10 peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu tahun 2026 menjalani 5 tahapan tes.
6: Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih.
7: Sebanyak 10 orang peserta seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Belu mengikuti 5 tahapan tes untuk mengisi Jabatan Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah Kabupaten Belu. Ketua Tim Asesor Badan Kepegawaian BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Guido L. Joakim Laga menjelaskan, tim asesor bertanggung jawab melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap seluruh peserta seleksi. Dikatakan uji kompetensi tersebut dilakukan melalui 5 tahapan, yakni psikotes, analisis kasus melalui metode in basket, diskusi, wawancara, serta tahapan penilaian kompetensi lainnya yang menjadi bagian dari proses asesmen. Ia menegaskan tim asesor BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur bekerja secara independen dalam pelaksanaan penilaian. Seluruh peserta diberikan kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensi masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Guido mengatakan, hasil setiap tahapan tes akan dihimpun dan dianalisis untuk memperoleh nilai akhir kompetensi masing-masing peserta. Penilaian tersebut dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang mengatur pelaksanaan seleksi terbuka.
6: Yang punya kewenangan untuk pelaksanaan uji kompetensi manajerial dan sosial kultural. Alat tes itu kata ada analisis kasus, itu kami kasih soal-soal kasus-kasus yang ada di pemerintah daerah, khususnya untuk jabatan sekda dan jabatan inspektur daerah yang sementara di tes. Jadi kira-kira permasalahan terkait sekda itu apa saja di Kabupaten Belu, termasuk RPJMD Kabupaten Belu, sudah kami baca, kami dalami, supaya kami temukan kira-kira masalah krusial apa yang ada di Kabupaten Belu. Kami buat dalam bentuk soal, kami minta calon sekda termasuk juga calon inspektur daerah jawab. Setelah itu inbas, ini analisis kasus. Terus ada simulasi kedua inbas, kan? Itu juga kami minta mereka buat disposisi-disposisi atas kasus-kasus yang sudah kami buat. Dari situ kami bisa dapat temukan nilai. Terus mereka juga kami dudukkan dalam satu ruangan, kami kasih masalah, kami suruh mereka diskusi. Itu juga ada nilai tersendiri. Terus ada wawancaranya nanti bersama para asesor, dan juga ada psikotes dari psikolog. Semua alat tes 5 ini nanti kemudian akan digabung, dicari dia punya rata-ratanya.
7: Menurut Guido L. Joakim Laga, dalam proses uji kompetensi tersebut terdapat 9 kompetensi yang akan menjadi aspek penilaian terhadap peserta. Setiap kompetensi dinilai menggunakan standar atau skala penilaian dari level 1 hingga level 5. Guido menjelaskan, standar tersebut digunakan untuk mengukur tingkat penguasaan kompetensi setiap peserta, mulai dari kemampuan dasar hingga kemampuan yang lebih tinggi sesuai tuntutan jabatan yang diisi. Khusus untuk jabatan sekda dan inspektur daerah, peserta diwajibkan mencapai level 4 pada kompetensi yang dipersyaratkan. Hasil penilaian kemudian menjadi salah satu bahan yang disampaikan kepada panitia seleksi untuk diproses lebih lanjut sesuai tahapan seleksi. Ia menambahkan, pelaksanaan asesmen diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kapasitas manajerial dan sosial kultural masing-masing peserta.
6: Nilai range yang kami buat itu berdasarkan Permenpan 38 2017 tentang standar kompetensi manajerial dan sosial kultural. Di situ ada 8 kompetensi manajerial dan 1 kompetensi sosial kultural yang kami uji. Jadi total ada 9 kompetensi yang kami uji. Masing-masing kompetensi itu range nilainya 1 sampai dengan 5. Untuk jadi sekda maupun jadi inspektur daerah itu mereka harus sampai di level 4. Jadi kalau mereka sampai di level 3, level 2, level 1, itu kami tidak menyarankan yang bersangkutan untuk dipilih. Kami harapkan kalau mau jadi sekda atau inspektur daerah harus ada di level 4. Nah itu yang kami uji. Apakah mereka bisa sampai level 4? Nanti kita lihat hasilnya.
7: Dengan demikian, hasil uji kompetensi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi panitia seleksi dalam menjalankan seluruh proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pertama untuk mengisi jabatan sekda dan inspektur daerah. RRIA Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penambangan emas secara ilegal di wilayah Desa Noetoko, Kecamatan Memavo Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, melibatkan warga negara asing Cina dan merusak lingkungan. Loket Dukcapil pada Mall Pelayanan Publik Kota Kupang melayani sekitar 200 warga setiap hari. Masyarakat dihimbau mengurus dokumen kependudukan lebih awal dan datang secara langsung tanpa menggunakan jasa perantara. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Tambua. Saya Hendika Snube mengucapkan terima kasih.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di sore hari ini? Selamat menikmati suasana sore bersama keluarga ya. Sekarang pukul 17 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya saya mohon pamit ya. Sudah menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selanjutnya ada rekan Sony yang akan menemani Anda nanti sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.
1: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: run for your life.
1: Masih dari kawasan Tompelo 8 Kupang Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang bisa bersama Anda kembali untuk kesempatan sore hari ini di 22 September 2026. Saya Sony, untuk saat ini masih dengan rekan Riana, dan saya temani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Di pukul 22 nanti pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi di Ruang Rindu. Nanti sesaat lagi saya akan bagikan satu topik dan Anda bisa berpartisipasi untuk bisa berbagi pendapat sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

Pendengar azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya, sesaat lagi di pukul 17.46 waktu Indonesia, 45 menit ya waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah dapat nasihat dari seseorang atau mungkin karena ada satu hal yang kemudian kita rasa ini butuh nasihat, jadi kita minta nasihat dari seseorang. Jadi bukan orang yang memberi nasihat, tapi sebenarnya kita yang meminta nasihat dari seseorang. Nah, nasihat ini sebenarnya adalah pesan ya, atau mungkin saran dan masukan atau petunjuk yang dikasih seseorang kepada orang lain. Tujuannya sebenarnya untuk kasih arahan yang baik, kemudian bantu kita untuk selesaikan masalah dan cegah terjadinya kekeliruan. Nasihat bisa bersifat formal seperti bimbingan atau mungkin konsultasi, tetapi juga bisa informal seperti obrolan santai antar teman dan juga mungkin arahan dari orang tua atau mereka yang dituakan. Nah, yang paling penting dari nasihat sebenarnya adalah membangun ya, adanya niat baik dari pemberi dan nilai manfaat dari nasihat itu bagi penerimanya. Untuk sore hari ini pendengar, Anda punya kesempatan untuk bisa berbagi pendapat di line WhatsApp, line Instagram, atau juga boleh di line telepon di 0380825444 dan 0380843 1152, atau boleh di 0811-3820-9440. Menurut Anda pendengar, apa sikap andalan Anda kalau dinasihati oleh orang lain? Jadi biasanya yang jadi andalan Anda ke waktu dinasihati orang lain seperti apa? Apakah Anda biasanya dengar dulu walaupun memang tidak setuju dengan apa yang disampaikan, atau terima kalau masuk akal, terima nasihat itu kalau masuk akal, atau diam dan pikirkan kembali nasihat itu lalu kemudian berubah, atau langsung bela diri? Boleh pendengar gabung di line telepon 0380825444 dan 0380843 1152, kasih pendapat Anda. Bagaimana sikap Anda untuk menghadapi nasihat yang diberikan orang lain untuk Anda? Apakah Anda diam saja, atau Anda termasuk yang dengar dulu walaupun memang tidak semuanya setuju, atau langsung bela diri? Bukan beta dan lain-lain sebagainya. Boleh ya di 0380825444 atau 8431152. Selamat petang, halo.
1: Selamat petang Kakak Sony.
0: Selamat petang dari Kak Sisil. Bagaimana Kak Sisil? Pernah dinasihati, terakhir dinasihati kapan?
1: Kalau nasihat dari seseorang atau dari keluarga atau dari guru sebetulnya?
0: Iya, dari siapa saja itu biasanya kapan? Terakhirnya kapan? Orang tua kah? Dapat dari orang tua kah?
1: Dari hari Natal itu.
0: Oh, Natal.
1: Nasihatnya saya terima, tidak mungkin saya tolak.
0: Tidak karena mungkin ditolak.
1: Nasihat yang baik. Kalau nasihat yang baik ya diterima, kalau enggak ya sudahlah, dipikirkan dulu.
0: Iya.
1: Kalau Tony hilang, dipikirkan dulu.
0: Tapi
1: nanti berubah baru dia cari tahu ya betul-betulnya.
0: Pernah tidak Kak Sisil misalnya langsung bela diri, bilang sonde begitu? Atau?
1: Saya pernah berkata seperti itu.
0: Oke, okay. Pokoknya diam dulu, dengar dulu, kemudian
1: apa pesan dari orang, dengar selesaikan mereka omong habis baru kita bicara. Gitu, jangan kita potong, nggak boleh.
0: Tidak boleh potong-potong nasihat dari orang lain,
1: Iya, betul, Kak Sony.

0: Kan kalau nasihat itu kan kita harus terima baiknya. Bahkan kalau seperti saya juga menasihati orang, pasti orang terima.
1: Oke, gitu. Kalau kita terima nasihat dari orang, maka waktu kita nasihat orang lain akan terima. Begitu kok, Kak Sisil?
0: Ya, begitulah sepertinya. Jadi harus seperti itu.
1: Jadi diam dan dengar dulu.
0: Ya, dengar dulu.
1: Pikirkan kembali apa yang dinasihatkan ke kita, begitu?
0: Ya, kalau apa yang dinasihatin, berarti semuanya beres, kan?
1: Oke.
0: Kalau belum dengar, mana mungkin selesaikan di mana
1: betul.
0: Coba.
1: Karena kita berubah setelah kita dengar, begitu ya. Kita akan berubah kalau kita dengar-dengaran, ya.
0: Iya, betul. Sudah Kak Soni, itu seperti itu.
1: Oke, makasih Kak Sisil.
0: Oke, Kak Soni. Terima kasih, Kak Soni.
1: Terima kasih Kak Sisil, sudah kasih pendapat. Menurut Kak Sisil di Mantasi, diam lalu kemudian pikirkan kembali. Dan pokoknya intinya adalah dengar dulu menurut Kak Sisil. Terima kasih Kak Sisil, sudah ikut berpendapat di sore hari ini. Ada kesempatan di Kupang sore ini untuk Anda bergabung dan kasih pendapat Anda, apa sikap andalan Anda kalau dinasihati oleh orang lain. Apakah dengar dulu walaupun memang Anda sendiri tidak setuju dengan apa yang disampaikan. Pokoknya intinya adalah dengar dulu atau terima kalau masuk akal. Kalau tidak masuk akal ya pikir-pikir lagi, tidak terima begitu. Dan diam dan pikirkan kembali atau langsung bela diri. Sikap andalan Anda seperti apa menurut Anda kalau dinasihati oleh orang lain, boleh ikut berpendapat. Atau mungkin Anda juga mau kasih pendapat bahwa sebenarnya dari segi pendidikan kepada anak atau pendidikan kepada orang dewasa, nasihat itu maknanya begini. Boleh ya kasih pendapatnya di 0380-8254-44 atau 0380-8431-152 atau bisa ikutan polling di Instagram ya, story Instagram atau juga di Facebook boleh atau juga di WA. WA-nya di 0811-3820-9440. Di status WA sudah ada di sana, Anda bisa ikutan komentar pendengar. Kalau menurut Anda soal nasihat ya, apa sikap andalan Anda kalau dinasihati orang? Apakah dengar dulu walaupun tidak setuju, terima kalau masuk akal, diam dan pikirkan kembali, atau kadang-kadang Anda langsung bela diri? Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

Pendengar, ada dua pendidikan, namanya pendidikan untuk anak-anak. Itu kita bisa sebut ya, ada kesempatan untuk mendidik anak-anak ya. Orang dewasa mendidik anak-anak, tapi juga ada kesempatan untuk mendidik yang namanya orang dewasa mendidik orang dewasa ya. Ini beda ya, mendidik anak-anak dan mendidik orang dewasa beda sendiri ya. Jadi sebenarnya memberi nasihat kepada anak-anak dan memberi nasihat kepada orang dewasa, ini dua hal yang butuh tenaga ekstra sebenarnya ya. Nasihat kepada orang dewasa dan nasihat kepada anak-anak itu tentu kita harus bedakan. Perbedaannya ada pada umur mereka tentu saja ya, tapi juga sikap dan pembawaan mereka ketika menerima nasihat. Nah, anak-anak itu biasanya akan mungkin gampang ya bisa menerima nasihat dari orang tua atau orang yang dituakan. Tapi orang dewasa itu mungkin masih akan pikir 2-3 kali, siapa dia yang menasihati saya? Atau siapa dia yang memberi masukan kepada saya? Biasanya akan dipikirkan matang-matang dulu tentang siapa yang memberi nasihat ya. Nah, kalau kita memberi nasihat kepada orang pendengar, ada banyak sikap yang bisa diberi oleh orang kepada kita. Di dalam hidup sehari-hari kita hampir pasti pernah dapat nasihat dari orang lain ya. Ada nasihat dari orang tua, dari guru kita, dari atasan kita, mungkin kakak kita atau teman, bahkan dari anak-anak. Menariknya memang nasihat yang paling kita ingat belum tentu datang dari orang yang paling tua atau yang paling berpengalaman. Kadang-kadang nasihat dari orang dewasa terasa lebih berbobot ya, karena mereka sudah lewati banyak pengalaman hidup. Mereka pernah mengalami kegagalan, mereka pernah mengalami kehilangan, mereka pernah punya masalah pekerjaan, persoalan rumah tangga, kesulitan ekonomi, atau berbagai tantangan lainnya. Dan karena itu ketika mereka kasih nasihat ke kita, biasanya ada pengalaman-pengalaman yang menjadi dasar dari perkataan mereka. Nah, kalau kita dinasihati orang, biasanya kita juga lihat orangnya ya. Jangan-jangan ini orang tidak punya pengalaman apa-apa, tapi dia sok menasihati kita. Dan ini yang biasanya buat kita untuk tolak nasihat dari orang lain. Menurut Anda pendengar, silakan berpartisipasi, apa sikap andalan Anda kalau dinasihati orang lain? Apakah Anda dengar dulu walaupun tidak setuju, atau terima kalau masuk akal, diam dan pikirkan kembali, atau langsung bela diri? Terima kasih tuh Pak Fong yang bergabung di line Instagram. Katanya begini, memilih C, diam dan pikirkan kembali kalau dinasihati orang lain. Ini yang menjadi sikap andalannya, yaitu diam dan pikirkan kembali. Di WA pendengar Anda juga bisa bergabung di 0811-3820-9440, ikut berkomentar. Kalau Anda dinasihati, sikap andalan Anda seperti apa? Sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah, silakan berpendapat.

0: Tahukah Anda, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik? Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi, menghadapi tekanan, dan mengambil keputusan dengan bijak. Mental yang sehat juga membantu kita membangun hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan lingkungan kerja, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dijalani dengan lebih produktif. Jadi, jangan ragu memberi waktu untuk beristirahat, bercerita kepada orang yang dipercaya, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri. Karena kesehatan mental yang baik adalah fondasi untuk menjalani hidup yang lebih sehat, lebih bahagia, dan mampu mengembangkan potensi terbaik diri.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi dasar utama

Ya, selamat petang untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal inspirasi, informasi dan inspirasi. Selamat petang, baru pulang dari kantor tentu saja ya. Dan kalau sampai dengan 18.39 baru pulang dari kantor pasti letih sekali. Ada lembur kah? Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan di akhir bulan September ini. Mudah-mudahan semua aktivitasnya bisa berjalan dengan baik. Hari ini dapat nasihat dari berapa banyak orang? Ya, karena memang pasti kita dapat nasihat baik secara langsung atau tidak langsung dari orang ke kita ya. Nah, biasanya kalau nasihatnya tidak terlalu resmi dalam bentuk obrolan-obrolan saja, ada kata-kata tertentu yang disisipkan di sana. Biasanya nasihat-nasihat itu tidak selalu harus ditanggapi secara serius ya. Tapi artinya begini ya, kadang-kadang nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang itu mungkin dalam bentuk candaan ya, dan membuatnya jadi lebih ringan. Tapi kalau orang mau berpikir lebih banyak, biasanya akan diterima itu sebagai bagian dari teguran orang untuk dia ya. Kenapa nasihat orang dewasa itu sering dianggap lebih berbobot pendengar? Karena biasanya mereka punya pengalaman yang lebih banyak ya, dan melewati berbagai fase kehidupan. Kalau seseorang anak menghadapi masalah, orang tua mungkin tidak hanya lihat masalahnya sekarang, tetapi dia juga akan pikirkan akibatnya beberapa tahun ke depan. Contohnya ada seorang anak yang berhenti sekolah karena sedang merasa bosan. Orang tuanya mungkin akan bilang, jangan ambil keputusan besar hanya karena sedang bosan saja saat ini. Dan dia mungkin merasa orang tuanya tidak memahami dirinya. Kenapa saya bosan? Tapi orang tua kemudian minta saya untuk tidak ambil keputusan besar ini. Tetapi orang tua bisa saja melihat bahwa keputusan yang diambil sekarang untuk berhenti sekolah itu akan berdampak panjang untuk masa depannya. Tapi bukan berarti setiap nasihat orang dewasa itu otomatis benar ya. Karena usia tidak selalu menjamin bahwa sebuah nasihat itu cocok untuk semua keadaan. Orang dewasa bisa juga keliru. Kita bisa akui itu ya, pasti kita akui itu. Pengalaman seseorang adalah miliknya sendiri dan belum tentu sama dengan pengalaman orang lain. Dan karena itu nasihat tetap perlu didengarkan dan dipertimbangkan. Bukan diterima begitu saja hanya karena yang bicara ini orang tua. Jadi kita ikut begitu saja, tidak ya, belum tentu begitu ya. Karena nasihat itu perlu didengar, dipertimbangkan baik-baik, dan tidak diterima begitu saja. Tanggapan Anda seperti apa pendengar? Boleh bergabung di line Instagram, boleh ikutan polling kita. Line telepon juga boleh, masih dibuka 0380825444, 0380843112. Atau di Facebook atau juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Waktu dengar nasihat, sikap andalan Anda seperti apa? Apakah Anda dengar dulu walaupun memang tidak setuju? Atau Anda terima kalau nasihat itu masuk akal? Atau diam dan pikirkan kembali? Atau langsung bela diri? Sampai dengan saat ini di Instagram pendengar, masih 100% orang yang setuju bahwa diam dan pikirkan kembali adalah cara yang paling tepat untuk menerima sebuah nasihat atau sikap yang tepat untuk menerima sebuah nasihat. Silakan berkomentar kembali di 0380825444, 0380843112, Instagram, Facebook, dan juga di WhatsApp.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
4: Kenapa emang?
3: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
4: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
3: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Lalu kemudian kita mungkin tanya, bagaimana kalau nasihat untuk anak-anak? Nah, ini menarik ya. Anak-anak mungkin belum punya pengalaman hidup sebanyak orang dewasa. Mereka belum paham banyak tentang persoalan-persoalan yang rumit. Tapi justru karena belum terlalu banyak dipengaruhi pengalaman, kepentingan dan prasangka, anak-anak ini kadang lihat sesuatu dengan cara yang sangat sederhana. Misalnya ini ya, ada dua orang dewasa sedang bertengkar karena masalah yang rumit. Kemudian ada seorang anak bilang, kenapa tidak saling minta maaf saja? Jadi sederhana kan? Kalau anak lihat begitu, dia akan bilang, ya minta maaf saja. Bagi orang dewasa, masalahnya mungkin jauh lebih kompleks dari itu. Ada ego, ada harga diri, ada mungkin masalah-masalah lama, kemudian kesalahpahaman, bahkan mungkin luka-luka yang sudah bertahun-tahun. Tapi anak-anak melihatnya secara sederhana. Kalau salah ya minta maaf, kalau ya sayang dengan orang lain ya jangan bertengkar. Nah, kalimat sederhana ini memang mungkin kadang justru akan bikin orang kemudian berpikir ya, termasuk orang dewasa akan mulai pikir, oh ternyata anak-anak juga bisa menasihati dengan caranya sendiri. Anak-anak juga bisa kasih nasihat yang sangat jujur ya, karena mereka biasanya tidak terlalu banyak pakai bahasa-bahasa yang putar-putar. Ya, waktu melihat seseorang terlalu sibuk bekerja, misalnya seorang anak mungkin akan bilang, kerja terus, kapan main sama saya gitu. Kalimat ini mungkin bukan nasihat panjang, tetapi bagi seorang ayah mungkin justru sangat menyentuh, karena sebenarnya anak itu sedang mengingat sesuatu dan mengingatkan sesuatu. Jadi nasihat dari anak-anak itu biasanya akan dalam bentuk hal yang simpel dan sederhana saja. Kalau orang dewasa kan nasihat panjang begitu, dikasih tahu begini harus begini, harus begini, begini. Tapi kadang-kadang orang kalau tidak dikasih tahu panjang lebar, dia juga tidak akan mengerti kalau hanya dinasihati dengan hal-hal yang singkat. Ya, masing-masing orang penerimaannya berbeda ya. Ada yang dipuji justru merasa itu nasihat. Dan ada yang justru dinasihati berulang-ulang atau mungkin dinasihati panjang lebar, justru dia menganggap itu sebagai bentuk dari intimidasi bagi dia. Apalagi kita tahu sekarang bahwa ada satu generasi di mana disebut sebagai generasi strawberry ya. Jadi kalau dikerasi malah nangis dan dianggap itu sebagai bagian dari intimidasi untuk dia. Sikap Anda sendiri bagaimana pendengar? Apa sikap andalan Anda kalau dinasihati orang lain? Dengar dulu, walaupun tidak setuju, terima kalau masuk akal, diam dan pikirkan kembali, atau langsung bela diri. 0380825444, 0380843112 boleh bergabung di telepon, atau 0811382094440. Di WA juga boleh ya, di 0811-3820-9440. Terima kasih untuk yang memilih lagi di Instagram ini ya. Ada Febriana Fa yang memilih, dengar dulu ya. Kalau dinasihati orang, dengar dulu meskipun tidak setuju.

0: ini jadi guru pedalaman?
1: Saya sadar bahwa ilmu yang saya dapat akhirnya bermanfaat untuk anak-anak di kampung ini. Yang sangat butuh pendidikan, Kakak Mary. Dong butuh guru di sini, Kakak.
2: Menjemput harapan di balik dinding berkapur.
0: Tony, pikir dulu sebelum ambil keputusan. Kok kira profesi guru itu gampang, Kak?
1: Kakak, saya sudah pikirkan ini dengan baik, Kakak. Dan ini saya punya keputusan.
0: Memang apa yang nanti kau dapat jadi guru di pedalaman sana dengan honor yang sangat kecil? Itu jauh dari kehidupan yang cukup seperti tong di kota sini.
1: Saya belum bisa pastikan apa yang akan saya dapat, tapi...
2: Itu pasti Bapak Yusuf.
1: Halo?
3: Halo, selamat siang. Ini Pak Guru Tony, Kak?
1: Iya, benar. Saya sendiri, bagaimana?
3: Iya, Pak. Saya nih Pak Yusuf, kepala sekolah SMP 1 Atap Kampung Baru. Pak Guru Tony jadi berangkat ke Kampung Baru, Kak. Soalnya transportasi nih su beres. Su disiapkan semua.
1: Terima kasih, Pak Yusuf. Saya siap berangkat besok pagi.
4: Semoga Pak Guru Tony nih betah di kampung untuk mengajar anak-anak. Aduh, Pak Tony, maaf nih, hanya ada teh manis saja. Seperti ini sudah kehidupan di sini. Semua serba susah dan ya sangat sulit.
1: Bagaimana dengan sekolah, Pak Yusuf? Dan anak-anak?
4: Oh iya, Pak Tony. Di sana, di balik bukit itu.
1: Maksudnya Pak Yusuf, sekolah?
4: Ya, benar, Pak Tony. Jadi setiap hari tuh anak-anak harus jalan kaki 10 kilo. Belajar di bawah atap sagu, berlantai tanah.
1: Kalau boleh tahu, sudah berapa lama Pak Yusuf mengajar sebagai guru tunggal di sini?
4: Ya, Pak Tony, sejak rambut nih masih berwarna hitam. Sampai, ya Pak Tony lihat sendiri nih, sudah tumbuh uban nih Pak Tony.
1: Tapi, bagaimana Pak Yusuf bisa mengabdi sebagai guru tunggal selama itu?
4: Sudah, jawabannya nanti saja Pak Tony. Ayo sudah. Pak Tony ketemu dengan anak-anak di sekolah dulu.
1: Pak Yusuf, itu suara anak-anak sekolah?
4: Ya, benar Pak Tony. Mereka tuh sudah terbiasa tumbuh dalam kehidupan yang keras dan sulit. Tapi Pak Tony...

0: kakak, saya nyaman sekali di sini.
1: Senang kau bilang, hah? Rumah apa ini? Gubuk apa ini?
0: Aduh, sudahlah.
1: Ini sangat tidak layak untuk kau, Tony. Kau itu sarjana dari keluarga berada. Apa yang kau cari di sini jadi guru pedalaman?
2: Sabar, Ibu, sabar. Sabar, Ibu, sabar.
1: Dari awal tuh saya sudah curiga. Kalau Bapak Yusuf ini, dia akan minta Tony untuk jadi guru di sini dan hidup susah. Sekarang saya mau Tony berhenti jadi guru bantu di sini.
2: Ibu Mary benar, Pak Tony. Jadi guru bantu itu hanya pengabdian tanpa imbalan saja. 2 minggu yang ini, waktu yang luar biasa buat anak-anak di sini. Dong juga sudah terbiasa dengan pola belajar baru yang Pak Tony ajarkan. Dan banyak kemajuan. Kemajuan untuk belajar. Tapi, mungkin harus kandas semua impian anak-anak.
0: Jangan begitu, Pak Yusuf. Sebentar, sebentar. Pak Yusuf, Pak Yusuf. Saya akan bicara dulu dengan Kakak Mary untuk saya tetap di sini. Sebentar ya, Pak Yusuf. Kakak Mary, Kakak dengar saya sebentar saja, Kakak.
1: Tidak.
0: Kakak, saya mohon, Kakak.
1: Sudah cukup, Tony. Sebaiknya kau kubur kau punya mimpi jadi guru di sini. Apa yang kau dapat, huh?
0: Kakak Mary, saya dapat banyak pelajaran hidup di sini yang tidak pernah saya dapat di bangku kuliah.
1: Ah, omong kosong dalam gubuk ini.
0: Kakak lihat, dalam gubuk itu, gubuk tempat anak-anak membangun harapan. Di gubuk ini saya belajar ikhlas memberi ilmu. Dan akhirnya, saya sadar bahwa ilmu yang saya dapat akhirnya bermanfaat untuk anak-anak di kampung ini. Yang sangat butuh pendidikan, Kakak Mary. Dong butuh guru di sini, Kakak.
2: Anak-anak semakin rajin belajar itu karena mungkin semangatnya Pak Guru Tony. Tapi sayangnya Pak Guru Tony harus kubur semua mimpinya di sini.
1: Maksudnya Pak Yusuf apa?
2: Pak Guru Tony punya bakat untuk merubah pola pikir dan cara belajar anak-anak. Tapi sudahlah, biarkan anak-anak yang menentukan sendiri seperti apa masa depannya.
0: Biarkan saya di sini untuk mereka. Dong butuh pendidikan seperti anak-anak di kota sana, Kakak.
1: Oke, kalau itu kau punya keputusan, Kakak akan dukung kau.
3: Demikian drama radio berjudul Menjemput Harapan di Balik Dinding Berkapur, produksi RRI Serui. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1.

Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih punya waktu sampai pukul 20 untuk Anda ingin bergabung dan juga bagi komentarnya terkait dengan apa sikap andalan Anda kalau dinasihati oleh orang lain. Apakah dengar dulu walaupun memang tidak setuju? Terima kalau masuk akal, diam dan pikirkan kembali, dan langsung bela diri. Dan sampai saat ini pendengar, sudah ada 50% yang memilih dengar dulu walaupun tidak setuju. Dan ada 50% yang memilih diam dan pikirkan kembali. Ini yang bergabung di Instagram ya. Selain gabung di Instagram, Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Dan juga boleh pendengar gabung di line Facebook ya, untuk bisa kasih komentar Anda terkait dengan sikap andalan Anda kalau dinasehati oleh orang lain ya. Sampai di jam 8 malam atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi malam hari ini. Jadi 50% memilih diam dulu, diam dan dengarkan dulu, dan 50% memilih untuk ya, walaupun tidak setuju ya, tapi mendengarkan dulu ya, dengar dulu walaupun tidak setuju. Informasi untuk Anda pendengar, kalau Anda punya uang yang ditandatangani oleh Pak Purbayayudi Sadewa, ya, jadi Bank Indonesia pastikan bahwa uang rupiah yang ada tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, ini adalah alat pembayaran yang sah. Jadi BI tegaskan menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang. Disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya bahwa uang tahun cetak 2026 yang memuat tanda tangan Purbayayudi Sadewa selaku Menteri Keuangan merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uang rupiah ini, tambah Ramdan Deni, merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses pencetakan yang telah ditetapkan. Jadi kalau masih ada tanda tangan Pak Purbayayudi Sadewa di uang yang Anda punya, BI menegaskan uang rupiah bertanda tangan Purbaya masih sah digunakan. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di situs rri.co.id. Ada informasi lainnya yang juga Anda bisa baca di rri.co.id.

Pendengar malam ini 22 September 2026 ada informasi kebakaran terjadi di daerah Kelurahan Kayu Putih di Selasa malam ini ya. Jadi ada kebakaran yang terjadi di daerah Kayu Putih. Anda yang melewati daerah ini pendengar bisa juga berbagi informasi dari sekitar lokasi kebakaran, bagaimana kondisi terakhir di lokasi kebakaran saat ini. Boleh juga disampaikan lewat video pendek ya di 0811-3820-9440. Api lumayan besar, tapi kondisinya sudah mulai terkendali karena damkar sudah tiba di lokasi kebakaran di Kelurahan Kayu Putih saat ini.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Ada keterangan terbaru dari BMKG terkait dengan kondisi El Nino ya. Sampai dengan saat ini, keterangannya baru diberikan hari ini 22 September 2026 pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika prediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat. Jadi sekitar 529 zona musim atau 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata-rata klimatologisnya. Jadi BMKG nyatakan hal ini karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena adanya IOD atau Indian Ocean Dipole di samudra sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dari rri.co.id bahwa kombinasi fenomena El Nino dan IOD yang terjadi selama ini memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia sehingga musim hujan datang terlambat dan terjadinya jadi lebih singkat. Informasi selengkapnya dari rri.co.id.

Iya, sebelum saya lanjut lagu dari Rengka dengan itu dulu, ini yang bergabung di line WhatsApp. Terima kasih untuk Kak Pati yang kasih pendapat. Sikap andalan kalau dinasihati orang, yaitu memilihnya adalah dengar dulu ya. Kalau dinasihati orang, dengar dulu, walaupun memang tidak setuju. Intinya adalah mendengarkan kalau dinasihati oleh orang. Terima kasih Kak Pati sudah bergabung. Ini dia lagu dari Rengka, itu dulu.

0: Ayo Bang John, patop lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Lai buat?
3: Halo mister, where are you from?
4: Bicara bahasa Indonesia saja.
3: Wah mister, bisa bahasa Indonesia ya?
4: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
3: Kalau mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
4: Soekarno, benar?
3: Benar mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
4: Burung Garuda ya.
3: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
4: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
3: Di mana ya?
4: Pulau Bintan tahu?
3: Saya nggak tahu, mister.

Ya, saya tutup polling terkait dengan apa sikap andalan Anda kalau dinasihati orang lain dengan menyampaikan hasil polling untuk malam hari ini. Jadi sikap untuk menghadapi nasihat dari orang lain, 67% memilih diam dan pikirkan kembali. Terima kasih sudah bergabung. Lalu tadi ada Lexa Sumbanu yang memilih C, diam dan pikirkan kembali. Dan 33% memilih dengar dulu walaupun tidak setuju. Jadi lebih banyak orang yang memilih kalau ada nasihat, diam dan pikirkan kembali. Itu yang dipilih oleh sebagian besar yang bergabung malam hari ini di polling kita. Terima kasih sudah ikutan. Jadi bagaimana dengan Anda? Kalau menerima nasihat, apakah diam dan pikirkan kembali seperti kebanyakan orang sudah memilih malam hari ini? Atau Anda dengar dulu meskipun tidak setuju?

0: Pendengar, selanjutnya kita ke Bundaran Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Kas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu, dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
3: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
2: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang hari, Pak.
1: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
8: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
7: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
8: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
5: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan.

0: transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
1: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
3: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
2: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, ada nyimpannya, ada jualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
4: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang

0: sudah ditemukan sebelumnya.
1: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian PTRBPN, khususnya di Kanta Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
0: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR/BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto, yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
2: Yang berada di wilayah BSS tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, mengupas-ngupas.
3: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
2: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Kalau saya pribadi tidak.
0: Senin siang di halaman kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
6: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
7: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
5: Sementara itu El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun pada tahun 2026 sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Adasina juga menegaskan awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
8: At KRAX, we believe that education should ultimately prepare us not simply.
9: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
10: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
9: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan KRAX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
11: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
9: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRAX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik, dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: Ya pendengar, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Universitas di Malaysia. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari apabila Amerika Serikat mengambil langkah terlebih dahulu untuk meredakan tekanan militer. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tawaran tersebut merupakan itikad baik dari Iran untuk memulai kembali perundingan dengan Amerika Serikat guna mewujudkan berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratesi dari Lazio, dan Samuele Inacio dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lammens dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya. Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan squad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak. Laga pertama UEFA Nations League antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abduli Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun adapun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan, di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah datang sesuai dengan panggilan. Di antaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dan Indonesia sendiri, pendengar, sebagaimana yang diketahui, pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh, dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri, Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Dari Senayan, Mirabili Tuloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1,

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Saya Sony dan juga rekan Welem masih terus temani Anda di malam hari ini. Dan sudah pukul 20.42, informasi untuk Anda. Di Sulamanda pendengar, peningkatan produksi padi mulai dirasakan kelompok tani Sulamanda, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Peningkatan hasil produksi ini tidak hanya mendorong ketahanan pangan, tapi juga mulai berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani, khususnya para petani perempuan. Penasihat kelompok tani Sulamanda, Benjamin Kanuk, mengatakan kelompoknya sekarang mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam 1 tahun, dan kondisi ini turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Menurut Benjamin, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai 6,3 ton, sedangkan masa tanam 2 ini meningkat menjadi 8,2 ton.

0: Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Laper nih, pesan makan yuk.
4: Boleh, aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
3: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
4: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
3: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
4: Kenapa gak di resto biasa aja sih?
3: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
4: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
3: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
4: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Kenapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
3: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, Kementerian Hukum NTT mengoptimalkan pos bakum untuk mencegah PMI yang non-prosedural. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Hukum, Kemenkum NTT mengoptimalkan peran pos bantuan hukum desa atau kelurahan untuk mencegah pemberangkatan pekerja migran Indonesia secara non-prosedural melalui edukasi dan juga pendampingan hukum bagi masyarakat. Karena itu kapasitas penggeraknya perlu diperkuat agar mampu memberikan edukasi dan juga pemahaman hukum, khususnya mengenai prosedur penempatan PMI dan juga risiko yang dapat timbul apabila masyarakat berangkat melalui jalur non-prosedural. Informasi dari Antara News, pendengar, Kementerian Hukum NTT mengoptimalkan pos bakum untuk cegah PMI non-prosedural.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
3: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.

Pendengar, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mendorong pengusaha perempuan yang tergabung dalam IWAPI NTT untuk meningkatkan inovasi kualitas produk dan pemanfaatan digital untuk memperluas pasar dan juga membuka lapangan kerja. Kata Wakil Gubernur di Kupang hari ini bahwa harus bekerja dengan inovasi yang tinggi, melihat perkembangan digital, dan suatu usaha harus konsisten di tengah perubahan. Disampaikan Joni saat membuka rapat kerja daerah IWAPI Provinsi NTT di salah satu hotel di Kupang dan mengatakan bahwa perubahan ekonomi global menuntut pelaku usaha untuk mampu beradaptasi dan menghasilkan produk yang punya nilai tambah. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Pendengar, Wakil Gubernur NTT berharap pengusaha perempuan NTT akan berinovasi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Mungkin Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Senang malam hari ini di 22 September 2026. Saya Sony dan juga rekan WLM Tomani ada malam hari ini pendengar di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an, pendengar Anda bisa simak malam ini. Ada Noah, Ada Apa Denganmu, Samson Kenangan Terindah, Chris Patti Lagu Rindu, Peter Pan Yang Terdalam, Hampa Ari Lasso, Padi Begitu Indah, Audi Temui Aku, Republik, Masih Adakah Aku, Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Ada Sheila on Seven dengan Sevilla, ada Jikustik Pujaan Hatiku, ada Andra and the Backbone dengan Sempurna, ada Geisha dengan Jika Cinta Dia. Dan yang mau bergabung malam hari ini pendengar boleh di 0380-825-444, 0380-843-1152 dan 0811-3820-9440. Saya sapa penelpon pertama untuk malam ini di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Shalom. Selamat malam Kak Sony yang tidak sombong, rajin menabung dan rajin berdoa.
4: Selamat malam Bapak Miller yang rajin menelpon dan rajin.
5: Salam.
4: Salam Bapak. Selamat malam Bapak Miller.
5: Ini malam Kak Sony tambah ganteng nah.
4: Iya, ini malam juga Bapak kedengarannya suaranya kayaknya tambah cerah karena sirip pinang sudah habis banyak.
5: Oh, ini ada makan sirip pinang.
4: Iya,
5: nih.
4: Betul toh, beta susun salah leh.
5: Baik, salam, selamat halo. Malam Kak Sony.
4: Iya, Bapak.
5: Tuhan Yesus memberkati Kak Sony.
4: Sama-sama Bapak.
5: Setia.
4: Sevia, oke, disiapkan lagunya Bapak.
5: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, beta pun kakak Sony sehat. Tuhan Yesus memberkati selalu. tetap menjadi yang terbaik di antara keterpurukan hati, karena disitulah letak kebahagiaan hati yang abadi.
1: Iya.
5: Tetap semangat Kakak Sony ya.
4: Iya. Sama-sama Bapak. Sony Bapak Sony aman, aman, masih aman.
5: Oh, ini ada pakai salon. Ini ada tagoyang nih.
4: Iya.
5: Baik, saya lanjut salam suka ke Sony ya.
4: Iya, boleh-boleh Bapak.
5: Salam yang awal ini sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus beta pun Kakak Sony sehat.
4: Amin.
5: Tuhan Yesus memberkati.
4: Iya.
5: Salam yang pertama ini putra sunyi derita indah bahagia sentosa.
4: Abadi.
5: Abadi, yaitu Bapak Yahuda di Oenikot, paling ganteng di Oeniko ini. Salam, selamat malam Bapak Yahuda. Kakak Wati ini bilang katanya suka kembali di Perumnas,
4: iya,
5: Perumahan Nasional. bilang belum lunas nah.
4: Katanya pulang dari sana subawa banyak nih.
5: Ini Kak Sony.
4: Iya.
5: Bilang ada galang kiri kanan penuh tangan.
4: Nah. Oh begitu, beta baru dengar ini.
5: Bilang sekarang abu sunai nah.
4: Gantung separuh di hidung tuh Bapak.
5: Ya Kakak Wati, Tuhan memberkati, salam sehat selalu, ini hanya bercanda, semoga sehat selalu, itu kami sekeluarga sudah bahagia.
4: Iya.
5: Nah yang berikut untuk Bapak Botus, Kakak Ferry di Soe, Bapak Domiko yang ada di Waikabubak.
4: Iya, betul Bapak Domi, betul Bapak.
5: Terus ada Kakak Krispati di Sumba Barat, kok Kakak?
4: Iya, betul.
5: Yang berikut untuk Ibu Utri dan Bang Fredik di Merauke. Ada juga Itoria di Jakarta, Kakak Dewi Besi. Yang berikut lagi untuk Kakak Ferry di Soe, semoga sehat selalu. Bu Papa di Tanjung Soe yang su hilang kabar entah kemana. Kakak Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Dan yang terakhir untuk ini Nalado dan Itoria di Jakarta sakaka.
4: Iya baik Bapak.
5: Ini hantu nih Kakak.
4: Boleh kucing kok.
5: Ya ada kucing sedikit Kak. Tanam pisang di rumah.
4: Caka.
5: 7 tahun petik sekali. Jauh di mata, dekat di doa. Semoga kasih tetap sehat selalu.
4: Caka.
5: Kucing kurus mandi di papan. Papannya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, karena memikirkan Kak Sonina.
4: Iya. Bye. Memikirkan terus nanti langsung dikirim toh di rekening Bapak.
5: Terima kasih Kak Sony. Salam
4: ibu Santo Miller
5: Kauke, keluarga Jalan Salak, Kelurahan Oepura.
4: Selamat malam.
5: Salam.
4: Terima kasih Pak Miller, orang pertama malam ini yang bergabung. Penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam orang kedua.
2: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, terima kasih sudah bergabung. Dari mana orang kedua? Orang Selatan kok.
2: Dari Selatan.
4: Nah ini ketong singkat Masel sah.
2: Jangan.
4: Iya, dek Masel ya. Toh Mama Selatan.
2: Amsel.
4: Oh Amsel.
2: Ya.
4: Amfoang Selatan.
2: Ya itu yang lengkap.
4: Iya berarti kalau nama supaya Mama Amfoang Selatan berarti Masel toh.
2: Sonde.
4: Tetap Mama Jesse dari Amfoang Selatan.
2: Ya, peterino sokalu he Amsel. Masel.
4: Sehat selalu Mama Jessy, kabar baik kok.
2: Iya.
4: Iya. Mama Jessy ini malam mau dengar lagu apa kok?
2: Lagu apa ini? Bebas,
4: ada kok. Audi Temui Aku, Padi Begitu Indah, ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Ada Jikustik Pujaan Hatiku, Andre and the Backbone Sempurna, ada Geisha, Jika Cinta Dia.
2: Tipu-tipu apa kok?
4: Tipu-tipu? Soalnya ada tipu-tipu. Ini semua betul ini, soalnya tipu.
2: Ada tipu-tipu. Mulai, Kak Soni mulai bikin pusing.
4: Ada Begitu Indah. masih adakah aku atau hidupku kan damaikan hatimu, itu pasti toh.
2: Mana hidup damaikan aku,
4: Pak. Oke. Okay. Hidupku kan damaikan hatimu, disiapkan Mama Jesse dari Lelogama.
2: Ya.
4: Iya.
2: Salam buat Kasoni dengan si kau.
4: Dengan Kak Welem.
2: Semangat selalu.
4: Iya, Kak Welem ketawa-ketawa, senyum-senyum di sebelah nih.
2: Ya, senyum itu harus kasih keluar suara, jangan hanya senyum.
4: Ada, kan? Ada suara mah karena terhalang kaca jadi Sony dengar.
2: Ini yang kedengaran hanya ini ke Sony pun suara.
4: Iya, kita mewakili sudah.
2: Ya, pasti. Nanti makan yang mewakili.
4: Iya. Boleh.
2: Yang barusan lewat tadi Bapak Miller, kan?
4: Bapak Miller, betul.
2: Iya, Bapak Miller bersama Mama. Bapak Endang bersama si Jodal.
4: Iya.
2: Ada Opa ini bersama keluarga, Kefuni di Muti. Berapa orang, Kak?
4: Boleh, boleh.
2: Bebas, ya?
4: Iya.
2: Berarti satu kecamatan.
4: Jangan, nah.
2: Kak Puja, Bunda, iya. Bunda Ima, Kak Diona, Kak Surser.
4: Iya.
2: Pusar ini masuk atau belum?
4: Belum, belum.
2: Oh iya, Mak Wilda di mana lah? Pokoknya Mak Wilda, Bung Robin bertemu Mak Elda dan semua-semua saja yang lagi pantau.
4: Iya.
2: Dapat selamat malam, selamat menikmati lagu yang sudah disiapkan.
4: Iya.
2: Dari Kak Sony dan Kak Welen.
4: Siap.
2: Tetap semangat.
4: Sama-sama tetap selamat semangat juga.
2: Terima kasih
4: Mama Jesse dari Lelogama sudah gabung malam hari ini. Panelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Memori Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Halo, selamat malam Kak Sisi.
6: Iya.
4: Bagaimana? Kak Sisi supindah sampai di Mantas, di sampai di Manutapento.
6: Tidak, jangan
4: lah. Naik toh, dari tadi di Mantasi, naik di Manutapen, nanti naik lagi pia atas lah ya.
6: Wah, jauh lagi.
4: Jalur 40 terus turun pi bolok, terus masuk di laut toh, Kak Sisil.
6: Wow,
4: atar. Kak Sisil, tapi kalau su masuk di laut kan sudah kasabu tuh berarti.
6: Ya itulah.
4: Iya kan, bagus malah.
6: Iyalah.
4: Oke, Kak Sisil, malam ini mau dengar lagu apa?
6: Aku Kakak Sony.
4: Iya, bagaimana?
6: Lagunya dari Keisha.
4: Keisha disiapkan lagunya, silahkan Kakak Sisil.
6: Buat Mama Jessie bersama Bapak di Lelogama.
4: Iya.
6: Buat Pak Emi bersama Oma di Tirong, Opa Miller bersama Opa di Pura. Buat Didi Peruna, buat Kak Diona lama hilang kabar Kak Diona.
4: Iya.
6: Tapi di Perunya ya Bunda Didi Arnona.
4: Iya.
6: Dan juga Bunda Ima di Momere. Buat Peri di Soe, buat Kaila di Allah yang sonega lama, sudah lama tidak bergabung. Bapak putus satu peto.
4: Iya.
6: Kata semua yang lagi monitor aja Kak Kason.
4: Iya.
6: Kak Sony sebentar pulang hati-hati jalan. Kak Sony sama siapa di studio?
4: Saya dengan Kak Welem.
6: Oh ya, selamat bertugas. Semoga pulang hati-hati jalan. Terima kasih selamat
4: ya,
6: malam Sony.
4: Terima kasih, selamat malam Kak Sisil dari Mantasi sudah bergabung. Penelpon selanjutnya, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Halo Bang Sony.
4: Halo Ibu Natalia dari Toli Toli, kabar baik.
7: Benar sekali, puji Tuhan baik. Kalau Bang Sony iya. Gimana kabar?
4: Kabar baik, kedengarannya suaranya.
7: Amin.
4: Kedengarannya suaranya stabil di tanggal tua ya Ibu Natalia. Ini Ibu Natalia mah tidak bisa bedakan tanggal tua, tanggal muda semua.
7: Udah tanggal tua memang stabil kan, sudah mau dekat ini sehari dua lagi sudah stabil.
4: Sehat-sehat ini kuncinya itu Ibu Natalia.
7: Puji Tuhan, sehat, tetap sehat, tidak boleh kita nanti sakit-sakit.
4: Betul.
7: Nggak bisa
4: kuncinya di situ
7: kalau sakit.
4: Iya
7: ya, terus nggak bisa mau gabung-gabung di RRI Kupang.
4: Betul nanti. Terima kasih, kita masih sehat, kita masih gabung, saling menyapa.
7: Gabung ya, iya. Pokoknya saya rajin masuk Kupang Bang Sony. Tapi
4: terima
7: saya nanti
4: kasih.
7: Suka dengar nanti pagi. Bang Sony, kalau pagi ya, jam 5 itu ada mutiara pagi ya?
4: Iya, ada mutiara pagi jam 5 pagi.
7: Itu jam berapa? Jam 5 ya?
4: Jam 5 sampai jam...
7: Satu jam?
4: Iya, satu jam kurang lebih.
7: Oh iya, nanti saya mau ikut nanti subuh. Boleh. Sebentar.
4: Tapi kalau subuh sebentar berarti Hindu.
7: Hindu. Oh ada jadwalnya ya,
4: iya,
7: untuk gereja ini.
4: Udah. Betul. Oh, ada iya, Hindu, sudah ada Islam, apa-apa. Ada Buddha, ada...
7: Buddha ya?
4: Iya. Katolik gitu, ada ganti-gantian.
7: Ada Katolik sama Protestan ya?
4: Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Islam gitu.
7: Oke, sudah.
4: Iya.
7: Nanti saya mau lihat-lihat dulu, dengar-dengar kalau pagi apa tuh.
4: Baik.
7: Bisa
4: baik.
7: Gabung itu Bang
4: Sonia? Boleh, Sonia. Bisa gabung. Itu di dekat-dekat mau jam 6 tuh atau setengah 6 itu bisa gabung.
7: Silakan untuk anu ya, untuk
4: iya, apa? Betul, untuk untuk berbagi, bertanya ya, atau juga mungkin sharing bisa, boleh, ya. Iya.
7: Oh iya sudah. Penting sudah tahu. Terus iya, ada lagu apa ini Bang Sony?
4: Lagunya ada Audi Temui Aku, Padi Begitu Indah, Hampa dari Ari Lasso, Peter Pan dengan Yang Terdalam, Kris Pati lagu Rindu, Kenangan Terindah dari Samson Noah, Ada Apa Denganmu.
7: Oh, Samsonnya Ada Apa Denganmu ya.
4: Samson Kenangan Terindah.
7: Oh, Kenangan Terindah.
4: Iya, Kenangan Terindah. Disiapkan Kenangan Terindahnya Ibu Natalia.
7: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Ima, selamat malam ya. Ada Mak Mary Detan juga, ada Bunda Asmi, ada Mama Susan ya, Mama Glenn, Mak Betsy, Mak Jesse, Mak Madi, Mak Erlin juga ya. Ada juga Opa Emmy bersama Oma, iya. Terus ada Bung Endang, Pak Freddy bersama Ibu Utria, Bung Valdis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris. Terus ada Pak Freddy bersama Ibu Utri, Kakak Diona, Kakak Dewi. Dan semua-semua sudah Bang Sony yang lagi monitor ya. Selamat malam semuanya. Salam sehat, salam kompak, selamat beristirahat, dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Bang Sony tetap semangat, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga di rumah. Makasih ya Bang Sony.
4: Makasih selamat Ibu malam. Natalia, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung Ibu Natalia dari Toli Toli. Terima kasih. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam. Halo.
8: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
8: Selamat malam Bung Sony.
4: Selamat malam Ibu
8: Ellen dari Malalayang.
4: Ellen dari Malalayang. Oh Dodo Ibu Ellen, lama tak kedengaran suaranya dari Manado, Malalayang.
8: Iya. Tapi tadi malam aku masuk ke Nona Sero.
4: Iya betul ya, betul. Saya sempat dengar tuh Ibu Ellen, tapi malam ini gabung lagi. Terima kasih Ibu Ellen, kabar baik kah?
8: Baik, bagaimana kabar Bung Sony?
4: Kabar baik, itu ikan roa so jadi kak, kita ada tunggu.
8: Oh ikan roa bikin dabu-dabu roa.
4: Oh kita tunggu ini dabu-dabu roa ini nyandak nyampe-nyampe.
8: Dabu-dabu roa kong makan di tinutuan, bubuk mana,
4: sedap sekali itu abis makan torang totofore.
8: Ya,
4: udah. Bukan. Itu DP kosakata yang kita hafal cuma itu.
8: Oh,
4: jadi
8: totofore.
4: Jadi kita mau bilang abis makan itu apa lagi kita nyandak tahu lagi itu.
8: Abis makan enggak tambah ulang, no?
4: Tambah ulang.
8: Tambah lagi dan.
4: Iya, Ibu.
8: Karena itu makanan tahu isi deh nih kegol kayak
4: Duduk. Oh, pasti
8: cakalang fufu gol kayak
4: sampai mertua lewat depan rumah kita lupa saja nama.
8: Iya. No? Kalau semua makan tinutuan enggak rasa polo dunia.
4: Iya, sehat-sehat selalu Ibu Ellen ya.
8: Begitu juga Bung Sony ya,
4: iya.
8: Semoga selalu sehat, tetap semangat.
4: Iya.
8: Oke.
4: Lagu Indonesia malam ini ada lagu 2000-an, ada Kris Pati lagu Rindu, Peter Pan yang Terdalam, Hampa Ari Lasso, Padi Begitu Indah, Audi Temui Aku. Ada Jikustik Pujaan Hatiku, Andra and the Backbone dengan Sempurna.
8: Hampa.
4: Hampa. Oke, disiapkan hampanya.
8: Di
9: Ah, betul. Memang judulnya hampa tapi lagunya enak, musiknya enak itu. Ibu iya, Ellen ini hafal. Enak. Ibu Ellen hafal sampai ke suara-suaranya.
8: Oh, hafal
9: itu.
8: Dari pertama sampai akhir tahu.
9: Luar biasa Bu Ellen.
8: Suka sama Gelasto, tapi yang iya. Hafal cuma yang hampa. Kalau
9: iya.
8: Arti cinta
9: iya.
8: Itu rahasia wanita atau rahasia
9: iya.
8: Perempuan.
9: Tidak hadir. Rahasia perempuan ya. Tidak hafal semua. Ya.
8: Tidak hafal semua, cuma kalau yang hampa itu pas
9: sampai
8: memang
9: di refnya.
8: Kena banget waktu itu, kena banget, jadi hafal.
9: Hafal akhirnya. Ya memang kalau kita hafal lagunya pas yang kena itu rasanya gitu.
8: Yang

0: Ibu Ellen?
1: Iya.
0: Jadi kita nyanda jadi putar lagunya soalnya sudah live langsung dari Malalayang. Jadi sudah jadi kita putar lagunya.
1: Bung Sony bisa aja.
0: Ya sama suaranya 11-12 sama ini. Sama Ari Lasso.
1: Andainya bisa duet tuh ada.
0: Boleh, boleh. Iya, disiapkan lagunya ya. Ibu Ellen.
1: Oke, salam-salam ya.
0: Ya.
1: 5 atau lebih ini Bung
0: boleh, Sony? Boleh, boleh.
1: Boleh lebih,
0: lebih
1: ya.
0: Iya.
1: Pertama buat Bung Sony, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon.
0: Sama-sama, terima kasih juga Ibu Ellen. Iya.
1: Semangat.
0: Ya.
1: Berkati Tuhan dalam tugas dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin.
1: Lanjut mas salam ada ibu, ada Bunda Christine Natali di Toli-Toli. Salam kasih diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
1: Ada Pak Putra Tengah di Pak. Selamat
0: ya.
1: Malam Bang Lai di Kaltara. Ada Bang Cliff di Manado. Ada siapa itu? Trio Mameri.
0: Oh iya betul. Iya, iya.
1: Ada trio. Saya enggak terlalu hafal nama-nama. Pokoknya 3 Mameri. Salam ya, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ya. Ada Ma Ima juga di Maumere. Ada Mbak Rijati di Wonosobo ya.
0: Iya.
1: Mbak Rijati di Wonosobo dan semua pendengar setia Pro 1 Kupang di mana saja berada.
0: Iya.
1: Selamat malam, salam sehat, salam kasih diberkati bersama keluarga.
0: Iya.
1: Untuk Bung Sony, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih Ibu Ellen dari Manado. Terima kasih sudah bergabung dari Malalayang, Manado. Malam hari ini bergabung di 0380-825-444. Yang mau bergabung di 843-1152 juga boleh. Atau di 0811-3820-9440. Lagu-lagunya disiapkan malam hari ini. Jadi Anda bisa pilih di antara sekian banyak lagu yang ada. Boleh dipilih-pilih ya. Lagu yang tadi sudah dipilih, waktunya untuk kita dengar sama-sama. Ada Sheila on 7 dengan Sevia. Kemudian berikutnya nanti ada Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Waktu kita sampai jam 11 malam, jadi masih banyak waktu untuk Anda bergabung.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Hadirkan untuk Anda malam hari ini ada Kafein dengan Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Sekarang sudah jam 10 lebih 6 menit, pukul 22 lebih 6. Selamat malam untuk yang masih terjaga, belum beristirahat, belum tidur sampai jam 10 lewat 6. Mungkin ada yang di jalan, ya, atau juga mungkin yang jaga malam, atau lagi di pasar nih ya, berjual malam-malam, siap-siap untuk besok, atau juga lagi pilih-pilih mana yang kira-kira layak jual, masih layak jual, dan mana yang sudah layak jual lagi. Ya, tetap semangat untuk aktivitasnya sampai dini hari nanti. Untuk yang mau beraktivitas malam hari ini sampai dini hari nanti. Saya Sony dan juga rekan WL masih temani Anda pendengar. Kita masih di Ruang Rindu. Dan masih boleh untuk yang mau bergabung lagunya. Masih ada lagu-lagu Indonesia. 0380-825-444, 0380-843-1152. Dan bisa di 0811-3820-9440. Ada Samson dengan Kenangan Terindah, Noah. Ada Apa Denganmu, ada Hampa dari Ari Lasso, ada, ini sudah di antrian ya. Jadi yang belum dipilih itu ada Chris Patti, Lagu Rindu, ada Peter Pan Yang Terdalam. Ada Begitu Indah, kemudian ada Audi Temui Aku, Republik Masih Adakah Aku, ada Jikustik dengan Pujaan Hatiku, dan ada Andra and the Backbone dengan Sempurna. Ya, masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung. Lagu berikutnya yang tadi sudah dipilih itu lagu dari Geisha. Ya, dari lagu dari Geisha sudah saya siapkan. Judulnya ini tadi pilihannya judulnya Jika Cinta Dia ya. Ya, lagu Geisha ini pendengar jadi kelompok musik dari Pekanbaru yang kemudian sangat terkenal dan dibentuk tahun 2003. Ini beranggotakan 4 orang, di antaranya vokalnya yang biasa kita dengar ada Rekina Putri Putirai. Dan album pertamanya Anugerah Terindah. Ada Kamu Yang Pertama, ada Meraih Bintang, ada Cinta dan Benci. Tapi juga lagu yang sekarang tadi sudah diminta. Nanti saya akan putar lagunya. Judulnya Jika Cinta.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

lagu dari Samson dengan Kenangan Terindah sudah saya hadirkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam ini pendengar, sudah 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ada siapa nih yang diapit oleh, ini ada polisi, ada orang dengan kiki, ada pendeta, gambar profilnya. Pasti ini siapa ya? Selamat malam, Ruang Rindu.

0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Nah, tuh kan, ini yang diapit ya. Nih. Ini yang diapit nih di profilnya ini. Kak Natalia dari Rote, Kak?
1: Iya, betul.
0: Iya, bagaimana Kak Natalia di Rote kabarnya?
1: Kabarnya baik, puji Tuhan.
0: Katanya hujan ya, uang di sana ya?
1: Di mana Kak Soni? Saya kalau bisa dekat saya mau ke sana Kak Soni.
0: Ada di ya? Iya, ada di Baak, kemudian di Rote Barat Laut sana juga ada. Katanya atau di Kupang, kita bikin di Kupang saja hujan uangnya.
1: Iya, boleh Kak Soni.
0: Boleh ya, tinggal nyebrang, bayar seratusan sekian saja sudah bisa sampai ke Kupang. Iya. Pas sampai, pas sudah naik kapal lewat Pukuafu, jauh-jauh turun di Kupang, sampai di Kupang hujan uangnya berhenti, uangnya sudah habis semua.
1: Saya minta di kakak, saya minta kakak
0: kok
1: bertanggung jawab.
0: Kok kebetulan saya juga tidak dapat, nah. Iya. Karena Talia mudah-mudahan kabar baik. Terima kasih sudah bergabung malam ini. Ya, kita punya lagu-lagu Indonesia. Jadi ada pilihan malam ini, ada Hampa dari Ari Lasso, Kris Pati lagu Rindu, Peter Pan yang terdalam, Padi Begitu Indah, Audi Temui Aku, Republik Masih Adakah Aku, Jikustik Pujaan Hatiku, Andrea The Backbone dengan Sempurna. Ya.
1: Jikustik.
0: Okay. Saya taruh di antrian Jikustiknya Kakak Natalia. Silahkan menyapa siapa malam ini.
1: Baik, Kak Soni. Tapi malam hari ini di sini cuaca sangat dingin, Kak Soni.
0: Dingin sekali ya.
1: Iya, dingin sekali. Dari sebenarnya dari sore maghrib itu sudah berasa dingin karena mungkin siangnya itu berangin, Kak Soni. Berangin tapi tetap panas. Kemudian malam harinya dingin sekali.
0: Iya, dingin hanya apa namanya, cuaca di luar saja ya, tidak dinginnya masuk sampai dalam hati begitu?
1: Sebenarnya dalam hati ya pernah dingin juga, cuma
0: aduh,
1: sudah teratasi. Jadi memang
0: sudah diatasi ya, syukurlah ya.
1: Sudah hidup berdampingan dengan kondisi begitu rasanya.
0: Iya, ya sudah berdamai dengan itu ya.
1: Iya, ya
0: gitu. Oh, iya, iya.
1: Sudah melewati itu semua.
0: Ini malam kita ruang rindu atau ruang curhat, eh? Iya. Oke. Kak Natalia, lagunya saya sudah siapkan. Silahkan.
1: Baik, ya, terima kasih. Oh, Kak Soni.
0: Iya.
1: Kak Soni, ya, jadi ini sebenarnya beta mau pengen cerita sedikit.
0: Iya.
1: Tapi ini juga untuk mungkin untuk kita semua begitu. Jadi berapa hari seminggu kemarin, Kak Soni, ya?
0: Iya.
1: Seminggu kemarin itu beta sempat alami satu insiden kecil yang mungkin beta sempat kayak sempat trauma begitu, Kak Soni.
0: Iya.
1: Kita pada saat itu malam hari itu pukul 8 malam, Kak Soni. Masih sangat sedih sekali. Jadi beta melewati di ruas jalan itu dari lelain itu, Kak Soni, yang menuju ke kami kan itu dia lewat jalan Wame Utukat.
0: Iya.
1: Di depan Polres. Nah, itu kan di ruas jalan itu kan sepi begitu.
0: Iya.
1: Sepi begitu. Jadi walaupun jam-jam itu masih di Kota Baak itu masih sangat ramai, tapi khusus ruas jalan itu memang sudah
0: memang sepi gitu. Iya, daerah itu ya.
1: Iya. Jadi saya melaju dari arah Baak itu, dari dalam Kota Baak itu saya melajunya pelan karena saya sementara yang mau datang juga begitu, teman perempuan juga, jadi kami mau barengan gitu. Jadi saya maksudnya lebih dulu melaju pelan, nanti temannya datang kami bisa sama-sama gitu. Jadi saya sampai begitu, belum sampai masih di tengah-tengah itu hutan itu, gitu. Nah, dari belakang saya itu ada

0: motor, Wih, satu motor lagi itu. Jadi dia mau ternyata dekat saya, kemudian kan apa, saya cium itu kayak ada bau bau rokok gitu rasanya, karena dia posisinya itu memang kan sudah tepat di belakang saya gitu, tapi tidak ada curiga sama sekali, karena kan ya saya pikir masih pukul 8 malam, lalu kemudian ya itu jalan itu memang sudah jam-jam 10-11 pun saya bisa lewat situ, tapi masih aman juga gitu. Jadi saya tidak menaruh curiga. Nah, saat itu kan handphone saya itu kan di jok motor depan ya kasurnya. Jadi saya pakai masker, tapi karena asap rokoknya itu karena dekat jadi tembus begitu. Jadi saya perbaiki masker. Sementara saya perbaiki masker, kaca helm saya diangkat, kemudian saya perbaiki masker, tangan kiri saya itu perbaiki masker langsung dengan cepat sekali itu apa pengendaranya itu langsung kayak mungkin dia mau apa raih apa ambil handphonenya kasurnya gitu, tapi karena mungkin tidak bisa dapat
1: handphone.
0: Tidak dapat sempat dapat handphone ke Sony gitu. Jadi akhirnya kemudian dia apa karena tarikannya itu lumayan agak-agak kuat, jadi baju kemeja saya itu, karena waktu itu saya masih pakai baju kemeja ke Sony tanpa jaket, jadi kemeja saya itu sempat sobek begitu.
1: Wow.
0: Jadi sempat sobek ke Sony. Jadi itu trauma gitu di jalan.
1: Jalan malam ini masalahnya, karena mungkin karena jalan. Pekerjaan salah satu di antaranya toh.
0: Iya, jadi kemudian posisi waktu itu kan sendiri juga kasusnya, jadi mungkin ya itu juga kesempatan itu.
1: Betul.
0: Jadi, baju sobek langsung saya rasa bajunya sobek. Langsung saya kemudian tangannya itu sudah pegang setir, jadi tancap gas. Beberapa saat kemudian ke depan itu kan sudah ada rumah kasurnya. Sudah ada rumah yang masih ada pintunya kebuka juga. Saya kemudian langsung berhenti tepat di depan rumah. Maksudnya saya masuk ke rumah. Dalam rumah untuk minta bantuan begitu, karena saya bisa telepon lagi gitu. Jadi akhirnya kemudian kita berhenti di tempat di depan, ternyata orang itu dia terbalik ya Sony.
1: Karena jadi, memang sudah mampir ke rumah itu ya, dia rasa sudah ini ya.
0: Jadi ya dengan akhirnya kemudian karena bantuan juga di situ, kita bisa pulang ke rumah. Diantar juga gitu, dikasih jaket, dibawa pulang ke rumah. Kemudian ada teman juga, akhirnya kemudian kita cerita, lalu kemudian kita ini juga akhirnya di tempat itu sekarang mungkin sudah aman kasarnya, karena sudah ada.
1: Artinya kita saling mengingatkan supaya kalau jalan malam ya tetap hati-hati gitu ya, Kak Natalia.
0: Jadi ya untuk mengingatkan saja, tapi kalau untuk trauma yang takut-takut, sangat takut sekali untuk tidak lewat lagi, mungkin tidak ya, karena itu
1: tempat harus lewat itu mau tidak mau. Terima kasih berbagi cerita, mengingatkan kita untuk berhati-hati, Kak Natalia.
0: Terima kasih.
1: Menyapa siapa ini, Kak Natalia?
0: Semua. Pak Imi, kemudian ada Ibu Natalia, Mak Meri juga, semuanya.
1: Baik.
0: Maaf, agak lama, Kak.
1: Tetap mendukung untuk tetap semangat para pekerja malam. Terima kasih sudah berbagi cerita, Kak Natalia dari Rote, berbagi cerita malam hari ini. Ya, ini mungkin kadang-kadang ya itu, kesempatan itu, kejahatan itu bisa datang karena memang ada kesempatan gitu ya. Artinya apalagi malam hari, bagi para pekerja yang nanti akan pulang malam, hati-hati di jalan ya. Pada telepon berikut yang bergabung malam ini, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ubur-ubur, ikan ubur.
2: Ikan lele.
1: Ikan lele, bagaimana?
2: Selamat bertugas pada malam ini.
1: Iya.
2: Tadi saya sempat dengar itu.
1: Iya.
2: Cerita saudara, Ibu Natalia tadi kalau tidak salah itu di jambret sepertinya.
1: Iya, sepertinya.
2: Banyak kalau mau jalan pulang kerja itu, aduh hati-hati.
1: Hati-hati, apalagi kalau malam, ini. Kak, iya. Kalau kita kejar dari ini burung yang teriak-teriak itu kita bisa lari, tapi kalau kita kena kejar dari orang itu kita jadi takut begitu. Atau sama saja.
2: Burung saja bisa angkat kita terbang.
1: Apalagi? Ya, iya, apalagi manusia ini dia bisa jambret kita.
2: Dia bisa jambret kita, potas-potas kita di jalan itu aja jauh.
1: Itu bahaya. Tapi kakak Puja tidak pernah kerja malam kah atau pulang malam begitu?
2: Biasa saya pulang kalau kerja dinas siang,
1: ya.
2: Otomatis pulang malam. Tapi kan kalau di ruangan saya tergantung ya. Operasi. Kalau memang ada operasi, misalnya ada 3 sampai, biasanya kalau misalnya 5
1: ya.
2: Nanti 2 main siang, nanti malamnya dimain lagi. Tapi tergantung kalau saya taruh malam ya sudah saya pulang tinggalkan. Ya, nanti besok subuh ada dinas subuh yang atur selanjutnya begitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi untuk semua teman-teman pencinta ruang rimbun, ruang rimbun di mana saja berada kita harus waspada dan
1: betul.
2: Hati-hati karena kejahatan itu ada di mana-mana.
1: Di mana-mana.
2: Iya, di mana-mana. Teman sendiri juga harus jangan terlalu percaya.
1: Iya,
2: itu juga lebih dahsyat lagi.
1: Kadang-kadang ya harus.
2: Dahsyat.
1: Dahsyat.
2: Hati.
1: Iya. Oke.
2: Okay.
1: Kakak Puja.
2: Iya. Mau request Peter Pan.
1: Peter Pan ditaruh di antrian Kakak Puja. Silakan.
2: Oke, baik. Lagu ini spesial untuk semua saja karena tadi sudah dicurhat, jadi saya ikut curhat lagi. Jadi salam
1: tidak hormat apa-apa.
2: Buat semuanya. Jadi saya juga curhat dengan Kak Soni tentang burung yang kejar saya. Oke, baik. Buat Kak Soni.
1: Ya, Kakak Puja. Terima kasih, selamat malam. Ya, dadah bye-bye. Terima kasih Kakak Puja dari Bintuni. Ya, sudah bergabung malam hari ini. 0380825444 lagi saya sapa yang bergabung. Selamat malam Beruang Rindu. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam,
1: Bibi. Bagaimana, Mi? Mau jawab apa, Le? Susun bisa, Le. Kakak Natalia dari Oepura. Belum pindah ke Oepura. Kakak Natalia dari Takari. Dari Batu Putih. Beta kas mundur naik lagi kok. Kakak Natalia dari Eon Ana. Kakak Natalia dari Tepas. Beta agak kas jauh lagi. Batu Putih yang pas ini.
3: Jauh.
1: Natakari su. Kalau Takari Sone mau nanti datang dekat di Wesu Susi ini, asitu di Silu Camplong sudah. Sudah Kupang. Kabar baik Kakak Natalia.
3: Puji Tuhan, kabar baik Tuhan.
1: Baik, sudah sehat-sehat
3: Kalau beta pintaman sendiri apa kabar
1: nih? Ada sehat Mi, ada sehat.
3: Ya. Itulah kalau
1: iya, silahkan Kakak Natalia malam ini mau dengar lagu yang mana kok?
3: Cari kesempatan yang galau-galau.
1: Galau-galau ini temui aku di penjudul, temui aku di tempat biasa di penjudul begitu.
3: Anjay. Ini sepaman sebut saya punya
1: judul-judul ada Chris Patti, judulnya lagu Rindu. Ada Begitu Indah dari Padi, Audi Temui Aku, ya?
3: Begitu Indah.
1: Indah. Oke, okay. Disiapkan Begitu Indahnya Kakak Natalia.
3: Ya, ya. Oke, okay, salam yang pertama buat Kakak Natalia tadi dari Rote.
1: Betul, dari Rote.
3: Buat Kakak Natalia, selamat malam Kak. Ya, memang itu semua tuh sebenarnya katong di sini juga ada yang begitu, Paman.
1: Iya.
3: Tapi ya bersyukur karena sudah beberapa hari ini itu anak yang ada dulu dapat ke orang kasih dia uang apa mana.
1: Iya.
3: Terus itu dia terima dari, dia itu orang kasih dia itu dari SMP kelas 1. Sekarang anak SMP kelas 3 dapat uang jajan terus satu orang. Tapi bukan setiap hari tapi jarang sih.
1: Iya. Yeah.
3: Hanya tiba-tiba nih ini orang minta kembali uang ini dengan dia bunganya itu 3 juta.
1: Wow.
3: Jason Douglas Campbell itu 3 juta.
1: Masih keluarga itu?
3: Ini orang nih sebenarnya jujur ketong sampai nasional dia paman. Dia di rumah di cabang, itu cabang itu biasa kalau ketong sekolah kalau jalan kaki itu dekat kali anak. Kali-kali kecil begitu
1: paman. Iya.
3: Dia bikin rumah itu dekat situ, rumah kecil tapi entah itu anu sih kalau percaya orang atau ke mana.
1: Dikasih uang jajan lalu kemudian diminta lagi dengan biaya yang lebih.
3: Ya, biaya yang lebih besar.
1: Lebih besar lagi.
3: Terus itu orang tuh untuk kepercayaan Bali.
1: Mm-hmm.
3: Gimana pun ortu, malah biarkan saja gitu paman.
1: Hmm.
3: Dia bilang tanggung jawab sendiri, mana yang terima dari tanggung jawab sendiri.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi bersyukur dalam beberapa hari ini, anak karena katong pun ibu guru tuh dengar dia punya kondisi begitu, ibu guru minta dia tinggal dengan ibu guru.
1: Oh iya iya.
3: Dekat
1: jadi bisa
3: sekolah juga.
1: Dilindungi, aman, aman begitu, aman terlindungi.
3: Ya. Soalnya dia minta kasih kembali, ini kalau memang kasih kembali itu 3 juta tuh,
1: iya.
3: Itu anak harus di depan rumah.
1: Iya.
3: Dan kita mau bilang, kalau sampai lu di depan rumah, ini kesetelu teketong nanti dia bawa pisau. Karena ini sekarang anak ini bukan anak laki-laki, anak perempuan. Mereka tertumbuh anak remaja.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Sekarang ini percaya orang sih yang paling itu.
1: Betul, betul. Berhati-hati, jangan cepat iya. Percaya orang.
3: Dalam biar itu sekalipun kita pun keluar di atas.
1: Iya.
3: Ketong percaya dia. Sekarang kan kita karena Talia Rote bilang sudah.
1: Iya.
3: Hanya percaya orang itu kan dia tahu ini.
1: Oke. Okay.
3: Biar pun keluar ya.
1: Iya.
3: Itu juga ada berani yang kalau bajalan-bajalan berat. Berbar di takarit orang anak kecil satu dapat tabrak.
1: Iya.
3: Tabrak langsung meninggal.
1: Oke.
3: Okay. Karena orang tua kurang perhatian.
1: Pengawasan orang tua ya.
3: Iya. Lari ke tengah jalan atau tabrak dia.
1: Iya.
3: Oke, nanti lanjut.
1: Oke, silakan Kakak Natalia.
3: Yang pertama buat Kakak Puja di Intumi. Selamat malam Kakak Puja. Semangat dalam pekerjaannya ya.
1: Iya.
3: Terus buat Kakak Joy Molten. Semoga cepat sembuh ya Kakak Joy. Terus buat Om Haji Cilelogama, Mama Susan, Opa Emi, Opa Miller, Mama Anita, Mama Andro Yosanu, Kakak Nana, dan buat semua-semua sapaman.
1: Iya, baik.
3: Kasihan nanti yang lain sudah bergabung.
1: Iya.
3: Terus buat kita pun paman, tetap semangat, dan pulang hati-hati jalan. Dan
1: makasih.
3: Yang ada di rumah.
1: Iya, makasih. Halo, terima kasih untuk Kakak Natalia yang sudah bergabung dari Camplong. Dari Takari, penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Ferry. Bagaimana, hi. Bung Ferry?
4: Kabarnya baik-baik saja, Kakak.
1: Baik-baik. Kok dingin masih? Atau sekarang justru panas, pohon-pohon kering, debu banyak?
4: Panas. Terlalu panas.
1: Panas kok, iya.
4: Malam-malam
1: iya.
4: Tidur kok tuh ini pakai kain.
1: Ah, ya betul sah.
4: Betul, betul. Panas.
1: Soalnya pakai kain tapi pakai selimut yang tebal.
4: On.
1: Tunde juga. Oke. Kakak Ferry mau dengar lagu apa malam ini? Yang mana yang pas?
4: Samson.
1: Samson. Kenangan terindah disiapkan lagunya. Silakan, Kakak Ferry.
4: Salam pertama, salam kenal untuk Natalia di Takari Merulewat. Natalia Rote, Ibu Natalia Toli-Toli, Ella Alak, Sisri Mantasi, Bapak Botes Kofeto, Bapak Emi, Bitilong, Bapak Miller, Madesi Lalogama, Ibu Dewa Esa, Manita Eketa, Kawati Parunas, Edinda Bogor, Bu Andi Distira di Lampung,
1: yeah.
4: Sayu Masuhi, Ibu Ellen,
1: Ibu Ellen, halo, halo, halo, suaranya hilang ini, Bung Ferry. Apakah ada jaringan, Bung Ferry ya? Halo. Oh, suaranya hilang. Boleh dicoba ya, Bung Ferry. Coba lagi 0380843 1152 atau 0380825444. Ini suaranya hilang nih, Bung Ferry ya. Terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagai rindu, memerlap lagu, labak tak jumpa, rindu rasanya.
1: Aduh, kayaknya 40 tahun lalu kita tak jumpa ya.
5: Iya, mungkin begitu sudah.
1: Bagaimana kabarnya, Bang Dasrun?
5: Alhamdulillah, sama.
1: Sama ya. Baik-baik Alhamdulillah. Selalu. Ya, masih sehat-sehat kita ya, Bang Dasrun. Iya, bagaimana Pak Rimo sekarang musim kemarau apa lagi hujan apa bagaimana musim kabut apa bagaimana?
5: Lebih banyak yang dia punya panas banget.
1: Lebih banyak hujan. Panasnya masa daripada hujannya.
5: Hujan kemarin ya, kemarin dulu nggak ada salah.
1: Iya, iya. Yeah. Oke. Okay.
5: Hujan merindu berada datangnya.
1: Kita ya. Merindukan itu. Iya, baik Pak Nasrun.
5: Apa lagunya?
1: Lagunya ada Noah, ada apa denganmu?
5: Itu
1: ya. Oke, disiapkan lahnya.
5: Pertama-tama Bang Adinya sempat juga atas lebih bisa aku berbaya.
1: Iya.
5: Kepa, karena tadi juga di Sulteng, Pak Ida. Sudah mulai imah, semua yang di kota Kupang, kembali kecuali di alat masing, selamat malam kembali selalu. Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Nasrun, selamat malam. Terima kasih Bang Nasrun dari Parimo, Parigi Motong, sehat-sehat. Ada kabar dari sana, sehat-sehat. Ya, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya di line telepon, selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Iya. Selamat malam Opa.
6: Iya.
1: Aduh Opa, su tengah malam nih belum istirahat kok Opa.
6: Belum kok nih, baru selesai catatan demokrasi.
1: Oh, ini Bapak Tua punya andalan nih kalau catatan demokrasi selalu. Iya. Opa ini memang setia mengikuti banyak hal. Tapi memang ketum perlu begitu Opa, supaya artinya ketum puncak cakrawala berpikir ini juga setiap hari diperbaharui, karena memang begini Opa, iya. Ketong punya pemikiran sudah cukup luas begitu, tapi tahu-tahu ada sesuatu perkembangan baru yang ketong sana ikuti ya, tertinggal betul. Kita.
6: Sangat betul itu nih, karena dunia ini selalu berkembang.
1: Selalu berkembang ini. Terus, iya.
6: Jadi kalau kita sudah mengikutinya, kita ketinggalan.
1: Betul, betul. Kalau kita tidak ikuti, jadi, kita...
6: Saya mau apa itu supaya selain daripada menambah wawasan, mengikuti perkembangan, juga mau beralih profesi begitu Pak
1: Sob. Jadi apa kok Opa?
6: Iya, mau apalah ini dari pengangguran jadi bantu-bantu orang yang bermasalah hukum
1: kayak Sony. Nah begini Opa, nanti kalau misalnya Opa butuh sekretaris begitu, atau jangankan sekretaris, apa bidang humas begitu sah, nanti Opa kontak beta ya, langsung kontak di ini nomor ya Opa. Tapi pas beta siap jadi humas begitu tuh Opa, itu kan menjanjikan juga pekerjaan sampingan-sampingan, atau Opa pun sampingan itu, beta pun sampingan juga itu. Kalau berhasil jangan lupa telepon 8254444 coba lah Opa, nanti pas diangkat dan butuh beta, beta lari datang cepat. Ya Opa, kita ini malam hibur-hibur diri dengan lagu Indonesia nih Opa.
6: Setelah pusing dengan masalah hukum,
1: masalah dengar hukum lagu. Dengar lagu supaya agak santai sih.
6: Iya, santai kembali dong.
1: Iya.
6: Lagu apa kesini?
1: Lagunya ada Peter Pan yang terdalam, Padi begitu indah, Krispati lagu rindu, Audi temui aku, Republik masih adakah aku, ada Andra and the Backbone dengan sempurna.
6: Audi.
1: Ya, Opa?
6: Audi.
1: Audi temui aku.
6: Temui aku.
1: Ya. Aku. Siap, ya. Opa. Bisa.
6: Kalau butuh bantuan hukum, temui aku.
1: Tapi sebelum temui Opa, harus lewat humas dulu, Opa.
6: Oh, iya, betul.
1: Lewat itu pintu humas. Penting. Humas. nanti kita publikasi. Jadi setelah ditemukan, iya, kalau betul, misalnya temui opa terus ada masalah-masalah begini, kita siap untuk publikasi.
7: Oke, dekat.
1: Iya, opa.
7: Salam terima kasih.
1: Boleh, opa, silakan.
7: Oke, yang pertama untuk Pak Nasrin yang berlewat, selamat malam. Kemudian ada Ibu Ratna ya?
1: Iya, betul.
7: Di Manado sama Ibu Ellen, Bunda Ellen.
1: Iya.
7: Di Manado juga ada Bunda Nasrin yang berlewat, di Bogor. Berikut ada Pak Putri di Maroke, Pak Putri Jabustuni, Putra Tengah, Pasar. Ini mancanegara, Pak Tengah.
1: Iya,
7: iya. Ini masuk ke lokal dulu, mungkin di
1: Bapak
7: Yasin Coe.
1: Iya.
7: Kemudian berikut ada Mama Ima di Pasiluli, Mak Susan di Pumana. Ada Bung Endang di Kabar Nama bersama Hijau Daunnya.
1: Iya.
7: Kemudian
1: oh, Hijau Daun ya?
7: Ya.
1: Hijau Daun kok?
7: Bung Endang ada Hijau Daun.
1: Beta terlambat tuh, Opa.
7: Waduh. Meskipun panas begini,
1: dan
7: ibunya tetap hijau segar.
1: Iya,
7: karena katanya di sini ada air cinta kok.
1: Oh, begitu. Iya, ya, hijau terus.
7: Hijau terus segar. Berikut ada Bung Endesko di Oeniko.
1: Iya.
7: Dan semua sahabat-sahabat.
1: Baik.
7: Selamat malam, makasih.
1: Ya, makasih Opa ini dari Tilong. Terima kasih sudah bergabung. Kita punya waktu beberapa menit lagi dan masih ada yang bergabung. Saya sapa penelpon berikut. Selamat malam.
8: Terima kasih banyak. Selamat malam kembali Kakak Bung.
1: Terima ruang kasih.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih masih dikasih jalur pon.
1: Terima kasih juga masih mengingat untuk bergabung di Kupang. Terima kasih Tete Dinda dari Bogor.
8: Siapa ada? Begitu ya. Bogornya kok pakai gor gitu ya.
1: Iya. Perlu
8: sepanjang.
1: Ya, Tete Dinda. Lagunya masih lagu iya. Gini, waktu kita sedikit ini antriannya lumayan banyak ya. Ini lagunya Tete Hampa Ari Lasso Jikustik Pujaan Hatiku Peter Pan yang terdalam begitu indah dari Padi Audi Temui Aku.
8: Ya sudah, lagu yang singkat itu aja lah.
1: Yang Peter singkat. Pan. Peter Pan.
8: Peter Pan Puo Suara tuh.
1: Iya.
8: Yang terdalam tuh cuma berapa 2 menit lagu itu.
1: Lagunya benar.
8: Cuma pendek sekali lagunya, tapi
1: iya,
8: tapi bagus. Nah kalau begitu doa terbaik untuk Kakak Bung dengan siapa malam
1: saya
8: ini?
1: Saya dengan Kak Welem.
8: Kak Welem selamat malam. Ada bye-bye kok.
1: Bye-bye sa Kak Welem bilang.
8: Bye-bye sa, syukurlah kalau begitu. Oke, menyapa iya, yang baru landing. Opa Emi selamat malam Opa. Tenangnya dengar Opa ketawa-ketawa begitu ya. Om Endang juga selamat malam. Next ke ini ke Bapak Botus ada apa Bung Andesko, ada Bung ini Bung apa sih lupa Bung Papa, ada Bung Paldes juga lah selamat malam. Oke.
1: Okay. Iya.
8: Waktu terbatas sih. Jadi iya, ke mana? Dinalado, ke Mama, ke Bunda Asmi, kayak Inalape, ada Mak Meridetan dan Natalia di Takari dan Natalia di Rok. Oke lah.
1: Iya.
8: Oh iya, yang punya oleh siapa ya? Yang
1: iya,
8: punya oleh siapa? Harus disapa dia.
1: Harus
8: kalau
1: disapa.
8: Kalau sonde nanti.
1: Nanti dia, kita tidak bisa ke kabupaten lain di daratan timur karena beliau di oleh siapa itu di pintu perbatasan ke daratan lain di Pulau Timur, satu jalur begitu. Jadi kita
8: oh,
1: tidak bisa.
8: Itu.
1: Nanti kita iya, tidak bisa lewat.
8: Kalau sonde di siapa nanti kita tidak bisa lewat.
1: Ke ya, kabupaten ya, lain, repot kita.
8: Oke kak, oke ya, kakak bu. Lanjut, terima ya, kasih
1: terima
8: banyak.
1: Terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Tete Dinda sudah bergabung. Kita dengar dulu lagunya.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk malam hari ini dan sudah bergabung di Ruang Rindu. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesudah ini ada renungan malam yang bisa Anda simak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada

0: ada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Prihadi Christian. Pada kesempatan malam hari ini, sebelum kita beristirahat, kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Filipi 2 ayat 2. Namun sebelum kita membacanya, kita akan terlebih dahulu awali dengan doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat rahmat anugerahmu sepanjang hidup kami hari ini. Selama satu hari penuh, Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau memberkati serta menolong kami. Pada kesempatan ini, kami akan kembali belajar firman-Mu. Pimpin kami dengan roh-Mu yang kudus agar kami mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terlebih, mampukan kami mengamalkannya Tuhan sesuai dengan rancangan dan harapan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Filipi 2 ayat 2. Demikian sabda Tuhan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema sehati sepikir dalam Kristus. Saudara-saudara, manusia itu diciptakan untuk hidup bersama. Kita memerlukan orang-orang di sekitar kita. Kita membutuhkan keluarga, kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan jemaat, dan kita memerlukan sesama kita. Tetapi hidup bersama tidak selalu mudah. Perbedaan pendapat, latar belakang, karakter, bahkan kepentingan sering menimbulkan konflik dalam kehidupan kita. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa kehidupan orang percaya bukan hanya tentang percaya kepada Kristus secara pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup bersama dengan tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara seiman kita. Paulus meminta mereka untuk menjadi sehati sepikir dalam kasih dan memiliki tujuan yang sama. Saudara-saudara, sehati berarti kita belajar memiliki kasih yang sama. Sehati bukan berarti semua orang harus mempunyai kepribadian atau pendapat yang sama. Dan ini mungkin tidak mungkin terjadi. Setiap kita punya pendapat, kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Tetapi dalam kesehatian, walaupun kita memiliki pendapat dan kepribadian yang berbeda, namun kita memiliki dasar hati yang sama, yaitu kasih kepada Kristus. Di dalam keluarga kita mungkin berbeda pendapat antara orang tua dengan anak, suami dengan istri. Di dalam gereja kita mungkin berbeda cara pandangnya, jemaat satu dengan yang lainnya, atau dengan majelis, dengan pendeta. Di tempat kerja, kita mungkin mempunyai karakter yang berbeda. Tetapi, perbedaan tidak harus menjadi alasan untuk bermusuhan. Hendaknya kita senantiasa mencoba memikirkan bagaimana kasih Kristus dapat terlihat melalui sikap hidup saya. Saudara-saudara, hal yang kedua yang Rasul Paulus inginkan kita lakukan adalah memiliki konsep sepikir. Dalam hal ini belajar mengutamakan kehendak Tuhan. Paulus berkata agar jemaat sepikir. Sepikir bukan berarti tidak boleh berpendapat yang berbeda. Sepikir berarti ketika mengambil keputusan, kita mempunyai arah yang sama, yaitu mencari kehendak Tuhan dan membangun sesama. Seringkali masalah muncul ketika setiap orang ingin kehendaknya sendiri yang menang. Lalu kita mencoba memaksakan kehendak kita. Keluarga bisa kehilangan damai ketika suami dan istri atau anak dengan orang tua hanya mempertahankan keinginannya. Gereja bisa mengalami perpecahan ketika kepentingan pribadi lebih besar daripada kepentingan bersama. Karena itu orang percaya dipanggil untuk belajar berkata bukan hanya apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus menanggalkan keinginan pribadi kita, tetapi kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala keputusan yang mau kita ambil. Yang ketiga, satu kasih. Jangan biarkan perbedaan menghancurkan persaudaraan. Saudara-saudara, Filipi 2 ayat 2 berkata dalam satu kasih. Kasih Kristen bukan hanya perasaan. Kasih terlihat dalam tindakan.
yaitu mau mengampuni, mau mendengar, mau menolong, dan tidak mudah menyimpan sakit hati. Kadang-kadang kita dapat mengubah karakter orang lain dengan cara kita meminta Tuhan yang mengubahnya. Kalau kita sendiri yang mau mengubahnya, saya rasa karakter seseorang tidak mungkin berubah, karena itu sudah melekat. Tetapi ketika Tuhan berkarya, Tuhan mengubah, maka karakter orang bisa berubah. Saudara-saudara, jangan biarkan persoalan kecil menjadi tembok besar dalam hubungan kita. Dalam rumah tangga, masalah sepele menjadikan renggang hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak. Dalam Kolose 3 ayat 14 mengingatkan kepada kita bahwa kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena itu miliki kasih dalam Kristus, agar dalam kasih itu kita disatukan, diikat, dan didamaikan satu dengan yang lain. Kata yang keempat yaitu satu tujuan. Paulus ingin kita hidup bukan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Paulus berbicara tentang satu tujuan. Sebagai orang percaya, tujuan utama kita bukan sekedar mendapatkan keberhasilan pribadi, tetapi tujuan utama kita adalah memuliakan Kristus melalui kehidupan kita. Ketika tujuan kita sama-sama tujuan kepada Kristus, kita akan lebih mudah bekerja sama. Dalam keluarga, tujuan kita membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam gereja, hendaknya tujuan kita melayani dan membangun jemaat. Dalam pekerjaan, hendaknya tujuan kita bekerja dengan jujur dan menjadi berkat. Serta dalam masyarakat, hendaknya tujuan kita membawa damai dan kebaikan. Sehingga ketika semua ini kita lakukan, harapannya adalah kita memiliki kesehatian karena tujuan kita sama. Kita tidak bentrok, kita tidak bermusuhan karena memiliki tujuan yang sama. Dan yang kelima adalah Tuhan ingin kita memiliki keteladanan di dalam Kristus. Hendaknya teladan kita adalah Kristus. Filipi 2 tidak dapat dipisahkan dari Filipi 2 ayat yang kelima, yang menunjukkan kerendahan hati Kristus. Kristus tidak mencari kepentingannya sendiri, ia rela merendahkan diri dan taat kepada Bapa untuk hidup sehati, bukan sekedar belajar mengalah, tetapi belajar memiliki hati seperti Kristus. Kalau hanya sekedar belajar untuk mengalah, saya rasa kita akan mengalami titik menyerah. Karena setiap orang kalau terus-menerus mengalah, lambat laun kita bosan dan kita jenuh. Akhirnya kita memberontak. Tetapi kalau kita belajar untuk memiliki hati seperti Kristus, bukan berarti kita harus mengalah. Tetapi ketika kita memiliki hati seperti Kristus, yang kita utamakan adalah kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengamalkan mandat Filipi 2 ayat 2 yang mengajarkan sehati. Berarti kita memiliki kasih yang sama. Sepikir, kita mencari kehendak Tuhan. Satu kasih, kita menjaga persaudaraan. Dan satu tujuan, kita memuliakan Kristus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan memampukan kita mengamalkan mandat ilahi ini. Dan sekiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita di malam hari ini, biarlah kita dapat beristirahat dengan damai sejahtera dan Tuhan menjagai dan melindungi kita. Amin. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus, ajarlah kami memiliki hati seperti hatimu Tuhan. Tolong kami untuk hidup sehati, sepikir, dan saling mengasihi. Jauhkanlah kami dari egoisme, pertengkaran, kepahitan, dan satukanlah keluarga kami, gereja kami, komunitas kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi alat untuk membawa damai dan memuliakan nama-Mu. Kami mohon di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.

Hidup benar di hadapan Tuhan harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tidak peduli apapun resikonya, hiduplah sebagai orang benar, maka Tuhan akan melimpahkan kasih dan rahmat-Nya bagi setiap kita yang setia pada perintah.

Bunga mawar tidak akan sempurna tanpa duri. Mentari pun tidak lengkap tanpa cahaya. Kebahagiaan tidak akan lengkap tanpa penderitaan. Manusia tidak akan lengkap tanpa cita-cita, dan hari ini tidak akan lengkap tanpa kasih Yesus.

Samora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Rabu tanggal 23 September 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 23 September 2026. Saudara, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali mengudara lagi RRI Pro 1 Kupang. Dan tentunya dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi, hingga kembali tuntas lagi di Kupang Menyapa Malam hari ini. Namun tentunya ada saya, Veronica, juga yang akan menemani Anda dari Kupang Menyapa Pagi hingga Kupang Menyapa Siang. Dan akan acara-acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya di awal ini akan kami hadirkan Mutiara Pagi bagi umat Hindu. Dan setelah itu nanti di pukul 6 jangan lewatkan Warta NTT Pagi. Kemudian juga jangan lewatkan di pukul 7.30 ada wawancara pagi, menarik sekali. Kita akan bicara tentang pertanian karena hari ini juga merupakan, bukan hari ini, besok ya, tanggal 24 September adalah Hari Tani Nasional. Jadi kita akan bahas semuanya terkait dengan pertanian, bahkan juga sudah ada polling yang kami naikkan di media sosialnya Pro 1 Radio Kupang, baik itu di Facebook maupun Instagram yang bisa Anda ikuti, karena nanti akan juga kami rangkum polling ataupun pilihan Anda. Dan selain itu juga pendengar, nanti di pukul 9 ada dialog Kupang Menyapa Pagi ya. Di pukul 8 sebelum itu kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan bersama dengan Pro 3 Jakarta. Full of informations, full of hiburan pastinya kami hadirkan untuk Anda dari sekarang sampai nanti tuntas kembali di pukul 12 malam hari ini. Setia terus bersama dengan kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat mendengarkan dan semangat pagi untuk kita semua.

0: Ya, pendengar, kami hadirkan untuk Anda kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian Mutiara Pagi bagi umat Hindu dengan judul mengenai musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri, yang akan dibawakan oleh penyuluh agama Hindu Kanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Ibu Igusti Ayu Sukarmiasi, SAG. Kepada Bu Ayu, langsung saja saya persilakan dan kita dengarkan bersama.
1: Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Selamat pagi, Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman. Pertama-tama, marilah kita pancarkan puja dan puji syukur kita kehadapan Yudhisang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya Hindu. Om Triambakam Yajamahe Sugandhyam Pustiwardhanam Urvarukam Iwambandhanam Mercyormukshyam Amritat. Om Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Pengasih, kami memuja dalam wujud sebagai bermata tiga yang harum dan memelihara serta menumbuhkan kehidupan. Semoga kami dibebaskan dari belenggu kematian seperti buah mentimun yang terlepas dari tangkainya. Namun, janganlah kami terpisah dari keabadian. Om Yang Widiwasa, Engkau yang dipuja sebagai alam semesta, Engkau yang menjiwai inti dari segala mantra, bebaskanlah segala dosa dan derita, serta tuntunlah kami ke jalan yang benar. Semoga kedamaian dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma yang diberkati oleh Brahman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi Agama Hindu dengan tema Musuh terbesar kita bukanlah orang lain, melainkan diri kita sendiri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam kehidupan yang kita sehari-hari, kita tidak menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi masalah, sering kali kita mencari siapa yang harus disalahkan. Ketika gagal, kita menyalahkan keadaan. Ketika tersinggung, kita menyalahkan orang lain. Ketika hidup terasa berat, kita merasa bahwa dunia tidak berpihak kepada kita. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, kenapa kepada kita diri sendiri? Jangan-jangan yang paling sering menghalangi diri saya bukan orang lain, tetapi diri saya sendiri. Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman. Orang memiliki berbagai kecenderungan dalam dirinya. Ada sifat-sifat yang dapat membawa kita menuju kebajikan, tetapi ada pula sifat-sifat yang dapat menjerumuskan kita pada penderitaan. Di dalam Bhagavad Gita, bab 16, sloka 5, Sri Krishna menyampaikan bahwa sifat-sifat yang luhur membawa manusia menuju pembebasan. Sedangkan sifat-sifat yang rendah,

0: dapat membawa manusia menuju keterikatan dan penderitaan. Artinya, perjuangan terbesar kita sebagai manusia sebenarnya bukan selalu melawan orang lain, tetapi mengendalikan pikiran, perkataan, keinginan, dan perilaku dirinya sendiri. Musuh dalam diri kita dapat muncul dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah kemarahan. Ketika seseorang menghina kita, secara spontan kita ingin membalas. Ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, kita ingin membuatnya merasakan hal yang sama. Padahal, kemarahan yang tidak dikendalikan seringkali justru merugikan diri kita sendiri. Kemarahan dapat membuat seseorang mengatakan kata-kata yang kemudian disesalinya. Kemarahan juga dapat merusak hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya dalam waktu beberapa menit. Karena itu, kemampuan untuk menahan amarah bukanlah tanda kelemahan. Justru, mampu mengendalikan amarah merupakan bentuk kekuatan diri. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mats Dharma yang diberkati oleh Brahman. Lalu yang kedua adalah keserakahan dan keinginan yang tidak pernah merasa cukup. Kita memang membutuhkan sesuatu untuk hidup. Kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, ketika kita ingin tidak lagi mengenal batas, kita dapat kehilangan rasa syukur. Susah memiliki satu, ingin dua, sudah memiliki dua, ingin 10, sudah mendapatkan sesuatu, masih merasa kurang. Keinginan yang tidak terkendali membuat pikiran tidak pernah tenang. Oleh karena itu, kita perlu belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta membangun rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan, oleh Ide Sang Yang Widiwasa kepada kita. Yang ketiga adalah ego. Ego membuat seseorang sulit mengakui kesalahan. Ketika salah, kita mencari alasan. Ketika mendapatkan keberhasilan, kita merasa semua karena kemampuan kita sendiri. Ketika mendapat kritikan, kita merasa diserang. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mats Dharma yang diberkati oleh Brahman. Berani mengatakan saya salah, berani meminta maaf, dan bersedia menerima nasihat merupakan tanda bahwa seseorang sedang belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam konsep Trikaya Parisuda, yaitu tiga hal yang harus disucikan, yaitu manacika atau pikiran, wacika atau perkataan, kayika atau perbuatan. kesehatan yang baik. Ketiganya ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan harus dimulai dari dalam diri kita sendiri. Sebelum kita mengingatkan orang lain, berbicara dengan baik kepada diri kita. Mari kita belajar berbicara dengan baik kepada orang lain. Sebelum kita menuntut orang lain menghormati kita, mari kita belajar menghormati orang lain. Sebelum kita menyalahkan orang lain karena kesalahannya, mari kita berani melihat kekurangan diri kita sendiri. Inilah bentuk nyata dari mengalahkan musuh-musuh terbesar dalam diri kita. Ada sebuah perjalanan yang sederhana dapat kita renungkan. Jika seseorang menyakiti kita, kita mungkin tidak dapat mengendalikan perbuatannya. Jika seseorang membenci kita, kita mungkin tidak dapat memaksa mereka untuk menyukai kita. Jika keadaan tidak sesuai dengan harapan, kita mungkin tidak dapat mengubah keadaan tersebut. Tetapi kita masih dapat memilih bagaimana kita meresponnya. Ketika dapat memilih untuk marah atau tetap tenang, ketika dapat memilih untuk membalas atau memaafkan, ketika dapat memilih untuk menyerah atau bangkit kembali, disitulah letak kekuatan. Musuh terbesar bukanlah orang yang berada di luar dari diri kita sendiri. Musuh terbesar adalah ketika kita membiarkan kemarahan menguasai pikiran, membiarkan kebencian memenuhi hati kita, membiarkan keserakahan mengendalikan tindakan, dan membiarkan ego menghalangi kita untuk berubah. Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mesdarma yang diberkati oleh Brahman, oleh karena itu marilah kita menjadikan kehidupan ini sebagai proses untuk terus memperbaiki diri. Setiap hari kita belajar mengendalikan pikiran, belajar menjaga perkataan, belajar melakukan perbuatan yang benar. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna untuk menjadi baik. Cukup mulai dari hal-hal yang kecil, berbicara dengan sopan, menghormati orang tua, menghormati orang lain, membantu sesama, memaafkan kesalahan, mengendalikan emosi, dan yang terpenting adalah kita tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika kita berhasil mengalahkan orang lain. Kemenangan terbesar kita adalah ketika kita berhasil mengalahkan sifat buruk yang ada dalam diri kita. Ketika kita mampu mengalahkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan kasih sayang, mengalahkan keserakahan dengan rasa syukur, mengalahkan kesombongan dengan rendah hati, dan mengalahkan kemalasan dengan ketekunan. Semoga kita semua mampu melakukan introspeksi terhadap diri kita sendiri, sehingga kehidupan kita menjadi lebih damai, lebih baik, lebih harmonis, dan bermanfaat bagi semua yang berada di sekeliling kita dan untuk diri kita sendiri. Mutiara Pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mersederma, saudara-saudari terkasih yang diberkati oleh Brahman, sebagaimana semangat dalam ajaran Tatwamasi bahwa diri kita memiliki keterhubungan dengan orang lain. Ketika kita mampu memperbaiki diri, sesungguhnya kita juga turut menciptakan kedamaian di lingkungan sekitar. Mari kita mulai berbuat perubahan ini dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain berbuat atau berbuah untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Ubahlah diri kita terlebih dahulu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat, dan saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Ya, baik. Terima kasih Bu Ayu untuk pembahasannya ya. Dan bagi yang mau bergabung juga boleh untuk kita masuk di sharing ya. Di line telepon sudah ada yang berdering, kita langsung menyapa saja. Oke, sebentar. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Vero.
1: Selamat pagi Bung Endang.
2: Selamat pagi Bu Ayu.
0: Selamat pagi Pak Endang.
2: Ken-ken kabare.
0: Astung kare becik-becik.
2: Sampun ngajeng nih.
0: Durung nih ke Bapak.
2: Sedikit saja.
0: Siap.
2: Oke, saya mau pertanyakan masalah tentang doa. Yaitu kita mau memasuki pura, kita membawa canang, membawa dupa, dan membawa apa adanya, kita masuk untuk memohon menghilangkan musuh besar bagi di diri kita sendiri ini. Amarah, rasa dengki, dan lain-lain sebagainya. Apakah kita masuk pura ini punya doa tertentu untuk masalah yang lain, atau kita masuk berdoa untuk membawa semua musuh-musuh besar dalam diri kita agar kita diampuni dalam sekali masuk pura? Karena saya dulu di Bali, di Tuban situ, menurut ke Bandara Ngurah Rai itu, lewat patung kuda, itu sering supir-supir taksi berhenti di pura untuk sembahyang. Makanya saya ingin pertanyakan, meminta rezeki atau apa, kalau boleh Ibu Ayu kasih pencerahan bagi kita yang bertoleransi sama Ibu Ayu. Terima kasih Ibu Ayu.
0: Terima kasih
2: juga. Terima kasih Kak Veronica.
1: Iya Bung Endang, terima kasih.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi. Terima kasih buat Bung Endang. Ya, mungkin mau langsung dijawab saja.
0: Oke, baik, saya langsung jawab saja. Terima kasih juga buat Pak Endang, dan semoga Pak Endang juga selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan, oleh Desang Yang Widiwasa. Baik, terima kasih Pak Endang. Kalau kita memasuki pura, biasanya dimanapun, pura manapun, begitu saya berada di depan pura atau pas pada saat pintu masuk pura itu, pasti saya selalu mengucapkan salam, Om Swastiastu. Jadi sebelum saya memasuki pura, saya mengucapkan Om Swastiastu, lalu saya melangkah ke pura. Ke pura membawa dengan berbagai macam persembahan, termasuk tadi Bapak sebutkan canang, dupa, bunga, dan hari-hari besar agama biasanya membawa sesajen, yaitu buah-buahan hasil dari alam kita, buah, entah buah pisang, buah mangga, buah apa saja, lalu ada jajan-jajanannya, kita persembahkan kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa, karena bentuk syukur kita, karena Tuhan masih memberikan kita nikmat, Tuhan memberikan kita rasa syukur dan anugerah yang tidak pernah kita bayangkan dan tidak pernah kita habis-habisnya menikmati dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masuk pura, berdoanya bagaimana? Apakah kita memohon keselamatan saja? Tentu tidak. Kita selalu memohon apa yang ingin kita memohon untuk masa depan kita, tentu bisa. Memohon anugerah kepada Ide Sang Yang Widiwasa, semoga kita diberikan kelancaran dalam berbagai hal, di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita miliki ke depannya bagaimana. Itu kita memohonnya, dan semoga juga kita dilancarkan dalam berbagai hal, dalam pekerjaan kita. Tadi Bapak bilang berhenti sejenak di jalan. Sopir-sopir pada berhenti sejenak, atau umat Hindu yang melintas di sana berhenti sejenak untuk memohon keselamatan. Kita tidak tahu sekarang itu, kita boleh berbicara bersama-sama, tapi kita tidak tahu besoknya itu bagaimana. Nah, maka itu kita selalu memohon anugerah, memohon keselamatan, entah kita di jalan, entah kita memasuki pura. Kita tidak harus melantunkan mantram sarasa muscai atau bahasa Sanskertanya. Kita cukup memohon apapun yang ada di pikiran kita menggunakan dengan bahasa yang kita miliki, dengan bahasa Bali pun bisa, dengan bahasa Indonesia bisa, dengan bahasa Sanskerta juga bisa. Mantram dan keyakinan itu adalah jadi satu kesatuan. Jadi kita memohon dengan Tuhan, dengan hati yang tulus, niscaya pasti Tuhan akan memberikan anugerah, pasti akan Tuhan mengabulkannya, tetapi tidak sekarang. Ada juga yang Tuhan berikan untuk sekarang, ada juga Tuhan akan memberikan di masa depan, di masa yang akan datang, seperti itu.
1: Baik, semoga Bu Endang dapat ini ya, memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu ya, terkait masalah tadi doa ketika mau masuk pura dan berbagai momen-momen tadi ketika harus membawakan sesajen dan persembahan dengan momen-momen istimewa tadi ya. Betul. Sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kalau kita kan persembahan, kalau kita di iman kita kan namanya kita persembahan.
0: Betul sekali.
1: Kalau dari umat Hindu persembahannya seperti itu. Ya. Jadi bentuknya yang berbeda ya.
0: Betul. Gitu.
1: Baik, kita lanjutkan lagi kembali dengan apa yang kita sudah sharing pagi hari ini, disharing oleh Ibu Ayu. Tadi sempat disampaikan terkait masalah manusia yang sering mudah melihat dan menyalahkan kesalahan orang lain. Kita balik lagi ke topik ya. Nah, kenapa manusia seperti itu? Begitu. Sering kali lebih mudah melihat dan menyalahkan kesalahan orang lain lain daripada menyadari kelemahannya sendiri atau kesalahan yang ada pada diri sendiri. Berarti ya nunjuk satu orang, empat jari nunjuk kita lagi kan, seperti itu ya.
0: Iya betul.
1: Nah silakan Ibu Ayu.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari terkasih. Manusia memiliki mekanisme pertahanan psikologis alami yang disebut dengan ego. Mencari kesalahan orang lain jatuh lebih terasa, jauh terlebih terasa nyaman bagi ego karena hal itu menyelamatkan kita dari rasa bersalah dan rasa sakit akibat harus mengakui kekurangan diri sendiri. Ini disebabkan oleh avidya, ketidaktahuan atau kegelapan batin yang membuat pandangan kita keluar sehingga kita menganggap dunia luar sebagai sumber masalah utama. Sebenarnya kita ini bisa misalnya masalah yang orang lain perbuat atau masalah kita sendiri perbuat, tetapi kita menunjuk pada orang lain, sebenarnya itu tidak baik. Makanya sebelum tadi sempat saya bilang, sebelum kita berbicara, marilah kita menyadari benar tidak apa yang saya perbuat, benar tidak apa yang saya lakukan hari ini. Saya membuat kesalahan, tetapi orang lain yang menerima kesalahan. Wah, mungkin orang itu bisa saja menerima, tetapi dalam diri kita adalah membawa musuh. Saya ini tidak benar, pasti akan teringat-ingat kembali, wah saya ini salah. Ternyata saya melempar kesalahan saya ini kepada orang lain. Nah, jangan sampai di kemudian hari sebelum kita melakukan itu, marilah kita introspeksi diri dan bercermin kepada diri kita bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah. Dan jangan ditiru, marilah kita mengakui kesalahan kita itu, bahwa itu kesalahan saya. Jangan menyalahkan orang lain, karena itulah kunci hidup kita untuk harmonis. Seperti itu.
1: Oke, itu tentang bagaimana kita mengalahkan ego kita ya.
0: Iya,
1: untuk begitu, kita untuk bisa mencari, kalau bisa disetarakan, diimbangi gitu ya.
0: Iya,
1: kalau ngomong, kita sebelum berpikir, kita ngomong berpikir dan ngaca dulu lah, kalau orang kalau anak-anak ngaca dulu gitu kan ya, refleksi dulu nih emang hidup kita udah bener belum gitu,
0: bener
1: ya
0: sekali.
1: Ya bukan yang ngejudge orang ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Kalau seandainya seperti yang disampaikan Bu Ayu, musuh terbesar ada di dalam diri kita ya, di diri kita sendiri nih. Nah bagaimana seharusnya kita menyikapi orang-orang di luar yang jelas-jelas berniat jahat atau mungkin merugikan kita, seperti tadi mereka yang kita okelah, tapi kayak aku dituduh terus, aku mau dijahatin terus gitu kan, aku kok dirugiin terus gitu, bagaimana sikap kita?
0: Baik, terima kasih. Kita kembali pada diri kita, benar enggak ya saya itu melakukan hal seperti ini? Kalau memang benar, okelah kita di kemudian hari dan besoknya lagi jangan berbuat seperti itu, dan kita berubah atau mengubah cara hidup kita. Bukan berarti kita itu bukan berarti kita itu berubah seketika, tidak. Mungkin sikap kita lah kita ubah. Oh, sikap saya seperti ini kemarin tuh salah. Ya udah kita ubah aja. Mungkin jadi kemarin marah, sekarang lebihlah bersabar. Nah, jangan sampai memancing kemarahan orang lain karena gara-gara masalahnya kita yang buat. Nah, sudah tahu kita buat kesalahan, tetapi kita marah-marah lagi. Nah, jadi kita kan tidak bisa mengontrol emosi kita. Jadi marilah kita mengontrol emosi kita walaupun orang lain menyalahkan kita atau menghujat kita. Karena sadar lebih awal itu lebih baik kita. Jadi daripada kita sudah tahu kita salah, kita sudah tahu dihujat, malah kita tambah menghujat lagi. Jadi kesalahan udah tahu kita yang perbuat, tetapi tetap aja kita menentang diri kita. Berarti kan kita melawan jadinya. Nah, marilah kita introspeksi diri sebelum kita berbuat, sebelum kita bertindak. Makanya tadi saya sebutkan di awal tadi, Tri Kaya Parisuda, berbuatlah yang baik, berkata yang baik, dan bertindaklah yang baik. Seperti itu, saya kembalikan ke Kakak Veronica.
1: Ya, berarti jangan biarkan amarah kita meledak-ledak ya. Tapi ya, itu sama aja kita membiarkan musuh itu menang gitu ya.
0: Sebenarnya.
1: Iya, jadi biarkan kita tetap, dia mau marah, dia mau gitu sama kita, tetap tenang aja ya. Kayak gitu ya. Menghadapi dengan ketegasan gitu, dilandasi dengan pikiran yang tenang ya.
0: Betul.
1: Gitu, Viveka ya kalau nggak salah ya. Ya. Oke. Okay. Baik, Ibu Ayu, dan semoga apa yang disampaikan ini bisa memberikan apa ya, pencerahan juga buat kita. Jadi memang kalau musuh dalam diri kita seperti itu ya, cara kita menghadapinya. Kalau musuh dari luar juga tadi udah disampaikan oleh Ibu Ayu ya, apa yang harus kita sikapinya seperti apa begitu. Ini tidak terlalu beda jauh sih dengan beberapa jalan agama lain juga sama gitu,
0: sama
1: ya.
0: Tetap, semua agama
1: iya,
0: sama.
1: Tetap tenang, mengasihi ya gitu ya. Tidak membalas kejahatan dan kejahatan.
0: Benar
1: seperti itu,
0: sekali.
1: Tetapi kejahatan dengan kebaikan bisa kita berikan.
0: Iya.
1: Terima kasih Bu Ayu. Nah, di akhir saya berikan kesempatan Bu Ayu untuk boleh menyampaikan kesimpulan dari sharing kita juga pagi hari ini terkait dengan topik yang sangat menarik, dan selanjutnya ditutup dengan doa. Silakan Ibu.
0: Baik, terima kasih Mutiara Pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Umat Sedharma yang diberkati oleh Brahman. Manusia seringkali terjebak dalam pola pikir yang menyalahkan keadaan, situasi, atau orang lain atas setiap masalah dan penderitaan yang dialami. Padahal, hanyalah pemicu. Akar masalah yang sebenarnya bersemayam di dalam diri kita sendiri merupakan hawa nafsu, ego, dan emosi yang tidak terkendali, yaitu satripo. Kemenangan yang paling mulia bukanlah menaklukkan ribuan orang di medan peperangan, melainkan kemampuan seseorang untuk menaklukkan ego, amarah, emosi, iri hati di dalam batin diri kita sendiri. Musuh di luar hanya mampu merusak hal-hal yang bersifat hanya sementara, tetapi musuh di dalam diri mampu menghancurkan ketenangan hidup, kemurnian jiwa, dan karma kita secara permanen atau kedepannya. Dengan menyadari bahwa diri sendirilah medan pertempuran sekaligus penentu utama kualitas hidup, kita ajak untuk beralih dari sikap reaktif menyalahkan dunia atau menjadi positif melalui pengendalian diri, pikiran, dan batin sejati selaras dengan tujuan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, yaitu moksatam jagadita yaca iti dharma. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita dan dapat menambah dan meningkatkan serada dan bakti kita ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Suksema Parama Acintia Yanama Swaha. Om Santi Santi Santi. Om, semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selama-lamanya. Terima kasih.

0: demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar
2: itu bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser termasuk tetap bagi provinsi yang sangat konsumtif ya.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 23 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya. Swasembada pangan NTT masih hadapi tantangan produksi dan lahan kering. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mendorong pemerintah Provinsi NTT untuk transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, kita awali dengan berita yang pertama. Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Dr. Tomicho Olviana SPMMA, menilai pernyataan mengenai swasembada pangan di NTT perlu dilihat dari berbagai indikator. Menurutnya, jika swasembada hanya diukur dari ketersediaan beras, NTT masih mengalami defisit dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari produksi sendiri. Namun, jika indikator swasembada diperluas dengan melihat potensi pangan lokal seperti jagung, sorghum, ubi-ubian, serta sektor peternakan, NTT dinilai memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Kondisi ini juga dinilai sesuai dengan karakteristik NTT sebagai wilayah dengan lahan kering dan keterbatasan sumber air.
1: Kalau dilihat dari tanggapan atau rekomendasi kami sebagai akademisi, yang pertama itu digitalisasi dan pertanian berbasis data. Jadi kami mendorong penerapan smart farming dan juga penggunaan data iklim tanah presisi agar petani itu dia dapat mengantisipasi perubahan musim. Kan kita tidak tahu perubahan musim sekarang nanti ada kemarau yang panjang, padahalnya itu harusnya dia musim hujan. Kemudian pengembangan potensi lahan kering kepulauan. Jadi kami mengoptimalkan komoditas lokal dan tanah yang tahan kekeringan. Jadi yang tahan kekeringan itu kan pasti tadi jagung, sorghum, dan umbi-umbian, serta penerapan teknologi konservasi air. Tiga itu ada regenerasi petani dan kedaulatan pangan.
3: Naik turunnya produksi pertanian di NTT dipengaruhi perubahan iklim, bencana alam, alih fungsi lahan, serta keterbatasan irigasi dan air. Kondisi ini turut berdampak pada kesejahteraan petani yang hingga kini belum sepenuhnya sejahtera. Tomiko menilai kesejahteraan petani juga dipengaruhi akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan pengelolaan usaha tani. Karena itu, akademisi mendorong penerapan pertanian berbasis teknologi, pengembangan komoditas tahan kekeringan seperti jagung, sorghum, dan ubi-ubian, serta penguatan irigasi, sarana produksi, dan rantai pasok agar hasil panen terserap dengan baik dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Kita beralih ke berita berikutnya. Pendengar, peningkatan produksi pertanian yang dirasakan kelompok tani Sulamanda melalui pola tanam 3 kali mendorong ketahanan pangan dan berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Kelompok tani Sulamanda kini mampu mengembangkan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Kondisi tersebut turut meningkatkan hasil produksi dibandingkan musim tanam sebelumnya. Demikian disampaikan penasihat kelompok tani Sulamanda, Benyamin Kanuk. Ia menjelaskan, hasil ubinan pada musim tanam 1 mencapai sekitar 6,3 ton, sedangkan pada musim tanam 2 tahun ini meningkat menjadi sekitar 8,2 ton. Kondisi tersebut mendorong ketahanan pangan serta berdampak pada kesejahteraan anggota kelompok tani. Peningkatan hasil produksi tentu tidak terlepas dari pengelolaan pemupukan, perawatan tanaman, pengairan, serta pengendalian hama dan penyakit.
5: Kelompok kami ini sudah memprogramkan 1 tahun 3 kali kerja. Nah, perbandingan musim pertama MT1, MT2, dan nanti kami akan memasuki MT3, sepertinya dia meningkat. Karena MT1 dalam ubinan itu kami mencapai 6,3. Itu hasil ubinan PPL, PPL setempat. Kemudian kami memasuki MT2 ini, hasil ubinan kami dia mencapai 8,2. Artinya dia ada meningkat sekitar hampir 1,7 atau 1,8.
4: Ketika ditemui RRI, kelompok buruh Sulamanda mengakui dengan pola tiga kali tanam kesempatan memperoleh hasil pertanian menjadi lebih besar. Salah satunya Mama Lake selaku ketua kelompok. Ia menilai hasil pertanian yang diperoleh membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan, bagi petani yang tidak memiliki lahan sendiri, keberadaan lahan garapan kelompok memberikan kesempatan untuk tetap bekerja dan memperoleh hasil dari sektor pertanian. Kondisi tersebut membuat Mama Lake dan anggota kelompok semakin bersemangat bekerja di sawah meskipun harus menghadapi panas maupun hujan.
6: Kalau pertama dan kedua itu nanti kita tunggu. Kita tunggu sampai mau tanam berikutnya baru kita ada. Pokoknya yang pertama nanti sampai semua habis itu baru kita tanam lagi atau ke umpama masih ada ya kita su tanam atau panen begitu. Pertama-pertama itu belum panen kita su habis. Begitu. Su habis. Tapi ini yang ketiga kali ini kita senang. Untuk diri kami ini senang. Karena belum habis di dalam rumah, sudah masuk lagi. Begitu.
4: Bagi kelompok tani Sulamanda, peningkatan produksi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah hasil panen, tetapi juga dari kemampuan petani menjaga keberlangsungan usaha tani dan memenuhi kebutuhan keluarga. Peningkatan produksi dan pola tanam hingga 3 kali setahun diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga manfaat ekonomi dari pertanian dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh anggota kelompok dan keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kelompok tani sejahtera bersama terus mendorong optimalisasi lahan melalui peningkatan musim tanam guna menambah produksi dan mendukung ketahanan pangan. Ketua kelompok tani sejahtera bersama yaitu Kasim Muhammad Saleh Ieng yang mengatakan selama ini lahan dapat ditanami hingga 2 kali dalam setahun. Meski demikian, kepada RRI Kupang, Kasim menjelaskan peningkatan produksi masih menghadapi kendala, terutama kebutuhan pupuk. Menurutnya, lahan yang telah digarap bertahun-tahun membutuhkan pupuk dalam jumlah lebih banyak untuk menjaga produktivitas.
7: Sawah sini, kalau mau hasil itu harus banyak pupuk. Karena lahannya kan sudah bertahun-tahun vitamin itu tidak ada lagi, jadi harus banyak pupuk. Jadi dari pemerintah itu kasih subsidi, itu 1 hektar itu hanya 5 karung. Nah, kurangnya itu ya dari petani beli non-subsidi. Nah, itu. Ya kalau boleh, tahun-tahun ke depan mungkin bisa tambah lagi lume pupuknya.
3: Hasil dari 2 musim tanam tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan petani, sekaligus sebagian hasilnya dijual sebagai benih dan sebagian lainnya dipasarkan dalam bentuk beras. Kedepan, Kasim berencana memanfaatkan musim tanam ketiga dengan menanam kacang hijau. Selain itu, sejumlah komoditas hortikultura seperti kangkung dan tomat juga dipertimbangkan untuk ditanam agar lahan tetap produktif. Kasim juga mendorong anggota kelompok tani untuk belajar dari petani yang berhasil dan lebih aktif merawat tanaman hingga masa panen. Dengan harapan pemanfaatan seluruh lahan melalui musim tanam berikutnya dapat meningkatkan pendapatan sekaligus mendukung tercapainya ketahanan pangan. Kita beralih ke berita berikutnya. Kemensos RI menyalurkan bantuan atensi senilai Rp375 juta rupiah lebih untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
8: Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI kembali menyentuh kelompok rentan di Kabupaten Rotendao. Penyaluran melalui Sentra Evata Kupang mencakup penyandang disabilitas anak, lansia, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan simbolis bantuan berlangsung di lobi kantor Bupati Rotendao Senin 21 September 2026. Total bantuan atensi yang disalurkan mencapai Rp375 juta lebih kepada 46 penerima manfaat. Bantuan meliputi alat bantu dengar senilai Rp204 juta lebih dan alat bantu aksesibilitas Rp111 juta lebih. Selain itu diberikan bantuan pemenuhan hidup layak dengan nilai Rp59 juta lebih. Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sentra Evata Kupang Nur Sabrina Umar mengatakan bantuan merupakan bagian dari layanan rehabilitasi sosial. Ia mengatakan LKS atau lembaga sosial di Rotendao juga menjadi bagian dari sasaran bantuan. Nur Sabrina mengatakan bantuan atensi tahun 2026 merupakan penyaluran kedua di Rotendao. Penyaluran pertama dilakukan pada Mei 2026 dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional.
9: Ini sebenarnya kali kedua. Yang kali pertama itu kita bantuan dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional. Itu pada bulan Mei kemarin, itu kita sudah memberikan bantuan untuk khususnya karena Hari Lanjut Usia, jadi itu untuk para lansia. Jadi kan klasternya itu kita sasaran adalah ada lanjut usia, kemudian klaster anak, kelompok rentan, kemudian penyandang disabilitas. Jadi ada juga yang berbasis seperti komunitas itu LKS, tadi ada dua panti ya di Rotendao sendiri.
8: Sementara itu Sekretaris Dinas Sosial Rotendao Aris Tomasui mengatakan bantuan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat. Menurutnya bantuan langsung menyentuh kelompok yang membutuhkan dukungan pemerintah. Aris menambahkan bantuan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjangkau masyarakat yang selama ini membutuhkan perhatian. Aris mengatakan pemerintah daerah akan terus membangun koordinasi dengan Kementerian Sosial. Pemerintah juga menyiapkan data untuk mengusulkan bantuan pemberdayaan bagi masyarakat pada tahap berikutnya.
10: Kita bekerja sama dengan Kementerian Sosial, jadi selain seperti hari ini yang kita lihat ada bantuan nutrisi, alat bantu dan lain, tetapi masih ada bantuan pemberdayaan. Kita sementara upayakan dan kita sudah siapkan datanya, kita sudah kirimkan dan mudah-mudahan kalau bukan dalam tahun ini, mungkin di awal tahun 2027 kita sudah bisa dapat bantuan.
8: Keberhasilan penyaluran bantuan membutuhkan kerjasama hingga tingkat desa. Pemerintah desa dinilai memiliki peran penting karena mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Laporan Vence Sakarias.
11: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melki Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik.

0: sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap layanan digital di Nusa Tenggara Timur.
1: Pendengar, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nusa Tenggara Timur menekankan pentingnya penguatan sinergi antara instansi pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola penempatan pekerja migran Indonesia asal NTT. Kepala BP3MI NTT Suratmi Hamida menjabarkan bahwa potensi besar tata kelola PMI sebagai motor penggerak baru dalam pendapatan asli daerah sekaligus benteng perlindungan warga di tengah tantangan pasar bebas global. Berdasarkan data resmi BP3MI NTT per 21 September 2026, tercatat sebanyak 1.789 PMI asal NTT telah diberangkatkan bekerja ke luar negeri secara legal. Sementara itu sebanyak 1.859 PMI tercatat telah selesai melewati keseluruhan proses penempatan melalui Perusahaan Pekerja Migran Indonesia. Ratmi juga mengungkap 5% PMI NTT juga diberangkatkan ke Malaysia dan sisanya akan tersebar ke Hong Kong, Singapura, dan Brunei Darussalam. Bahkan terdapat anak-anak NTT yang lulus dan bekerja di Jepang serta negara-negara Eropa seperti Jerman, Bulgaria, Rusia, Rumania, dan Turki dengan gaji dan karir yang menjanjikan. Kepala BP3MI NTT menuturkan seluruh tahapan penempatan PMI mulai dari tahap pra-medical check-up, pemeriksaan medis-medical check-up, hingga pelatihan kerja dan sertifikasi merupakan sebuah bisnis proses yang memiliki potensi ekonomi besar yang selama ini dikelola oleh pihak swasta. Karena itu, keterlibatan Pemda di sektor pelatihan maupun fasilitas medis terverifikasi atau tersertifikasi akan menjadi peluang strategis yang sangat baik yang dapat mendongkrak PAD NTT. Menurutnya, tata kelola PMI merupakan bisnis yang tepat sebab telah tersedianya peluang besar untuk kontribusi PAD. Apabila itu dikerjakan secara bersama-sama, maka bisa membangun ekosistem yang matang. Baik pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur NTT mengajak umat menjadikan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba Kabupaten TTU tidak hanya tempat peribadatan dan pembinaan spiritual, tetapi juga hadir sebagai mercusuar kehidupan masyarakat, pengembangan pendidikan ekonomi keluarga, dan selengkapnya dilaporkan oleh Alotani.
2: Gereja memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat keluarga agar sungguh menjadi rumah kasih, rumah doa, dan rumah pendidikan di negeri kehidupan.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melkiades Lakalena, menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri serta mengikuti misa pentabisan gereja Santo Mikael Bitefa Paroki Tunbaba di Desa Bitefa, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, Senin 21 September 2026 malam. Pada momen berahmat ini sekaligus menjadi wadah istimewa karena dirangkaikan dengan perayaan syukuran 19 tahun tabisan episkopal Yang Mulia Monsinyur Dr. Dominikus Saku PR dalam menjalankan tugas dan pelayanan sebagai uskup Atambua berlangsung meriah dan hikmat. Gubernur mengutip sebuah ungkapan Latin, non lapidibus tantum, sed fide edificatur ecclesia, yang berarti gereja tidak dibangun hanya dengan batu tetapi dengan iman. Menurutnya, setiap batu yang tersusun dalam bangunan gereja Santo Mikael Bitefa menyimpan cerita tentang doa, pengorbanan, keringat, air mata, dan kemurahan hati, serta iman dan harapan umat kepada Tuhan.
2: Gereja memberi ruang untuk menumbuhkan budaya kerja keras, kemandirian, kejujuran, dan prioritas ekonomi. Gereja mendorong umat untuk menjadi lebih produktif, lalu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan sekitarnya, dan menjadikan hidup sebagai kekuatan berdoa dan berkarya, ora et labora. Dan juga melalui gereja ini kami berharap agar potensi yang ada di daerah Bitefa bisa dikembangkan dengan baik dengan pola one management product, atau juga satu gereja, satu satu lingkungan menjadi satu
3: Uskup Atambua Yang Mulia Monsinyur Dominikus Saku PR dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada umat Bitefa karena rasa bersatu dan dalam semangat pengorbanan yang sama telah membangun sebuah gereja yang megah selama kurun waktu 26 tahun. Ia berharap persatuan dan keteguhan umat membangun gereja harus diiringi dengan kerja nyata.
4: Maka persatuan kita, keteguhan kita harus diiringi dengan gereja. Dan kita bersyukur umat dan Bapak Pastor Tunbaba, saya punya kesenangan sebagai

0: Yesus adalah menghadirkan yang di sana, tabernakel dan yang ini. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kupang bersama dengan saudara-saudari dari Kupang yang menghadiahkan kepada umat di sini perlengkapan altar yang bagus.
1: Bupati Timor Tengah Utara, Yosef Valentinus Kebo, turut mengapresiasi kerja swadaya umat di Bitefa serta para donatur dan keluarga besar umat asal Bitefa yang berada di luar TTU ikut menaruh perhatian besar menyumbang dari apa yang dimiliki sehingga gereja Bitefa 26 tahun perjalanan pembangunan akhirnya selesai dan dinikmati umat Allah. Ia berharap kebersamaan, kekompakan, persatuan yang telah dibangun terus dipupuk dalam membangun iman umat dan ekonomi keluarga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar Kodim Sumba Barat gelar Basar Murah Jelang HUT TNI. Laporan Jerry Lende.
3: Kodim 1613 Sumba Barat menggelar pasar murah di depan asrama Kodim 1613 Sumba Barat, Selasa 22 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang puncaknya akan berlangsung pada 5 Oktober 2026 mendatang. Pasitir Kodim 1613 Sumba Barat, Kapten Infantri Nyoman Sukanda mengatakan, kegiatan pasar murah tersebut dilaksanakan secara serentak secara nasional yang dilaksanakan secara daring. Secara terpusat, kegiatan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional Monas bersama Panglima TNI dan jajaran. Menurut Nyoman Sukanda, Kodim 1613 Sumba Barat menjadi salah satu satuan yang turut menyiapkan pelaksanaan pasar murah di wilayah stand pasar murah yang berada di kawasan asrama Kodim mulai dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk melayani masyarakat sekitar.
4: Hari ini kita secara nasional juga secara daring melaksanakan kegiatan pasar murah dalam rangka peringatan HUT ke-81 TNI yang mana jatuhnya tanggal 5 Oktober di tahun 2026. Secara terpusat kegiatan ini dipusatkan di Monas bersama Bapak Panglima TNI dan jajaran. Kita di wilayah juga menyiapkan tiap Kodim, khususnya Kodim 1613, kita siapkan stand yaitu di Asrama Gajamada yang dimulai tadi jam 8 sampai hari ini. Kita lihat untuk barang-barang yang dijual, diantaranya ada beras, minyak, bawang, telur, ayam.
3: Sejumlah kebutuhan pokok disediakan dalam kegiatan tersebut, diantaranya beras, minyak goreng, bawang, telur, ayam, serta berbagai kebutuhan lainnya. Kehadiran pasar ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Antusiasme masyarakat, khususnya ibu-ibu yang tinggal di sekitar asrama Kodim cukup tinggi. Nyoman Sukanda menyebutkan barang-barang yang disediakan dalam stand pasar mendapat respon positif dan seluruh barang yang disiapkan pada hari itu berhasil terjual habis. Kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-81 TNI Angkatan Darat. Rangkaian peringatan tersebut akan terus berlangsung hingga acara puncak HUT TNI yang dijadwalkan pada 5 Oktober 2026 mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Swasembada pangan NTT masih hadapi tantangan produksi dan lahan kering. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena dorong pemerintah Provinsi NTT transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila. Menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur. Punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Alvin Jo dengan Kalian Cinta Menggoda mengawali kebersamaan kita sekali lagi di Kupang Menyapa Pagi. Saat ini sudah 34 menit lepas dari pukul 6 pagi. Pendengar, berjumpa lagi kita di Kupang Menyapa Pagi dengan saya Veronica yang menemani Anda kembali. Sampai tuntas nanti di Kupang Menyapa Siang ya, tentunya dengan beragam informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan pertanian di Nusa Tenggara Timur. Karena besok nih tanggal 24 September kita akan sama-sama merayakan Hari Tani Nasional ya. Pada esok hari, jadi obrolan-obrolan pagi kita, bahkan sebentar wawancara pagi kita juga akan berhubungan dengan Hari Tani Nasional di 2026 ini. Nah, menarik kan? Pasti juga pada penasaran nih kira-kira omongan-omongan atau obrolan kita ataupun mungkin dialog juga terkait dengan Hari Tani ini apa aja. Karena kami juga sudah menaikkan polling ya. Vero juga tadi sudah menaikkan polling untuk bisa bergabung bersama dengan kami dengan memilih pollingnya terkait masalah tadi Hari Tani ya, terkait mengenai Hari Tani Nasional, yaitu pollingnya adalah sebentar. Menurut Anda atau menurutmu, apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Nah, itu dia pollingnya. Bisa langsung dijawab karena nanti akan juga kami jadikan sebagai salah satu alasan begitu ataupun masalah yang nanti akan diperbincangkan di wawancara pagi di pukul 7.30 atau jam setengah 8 pagi bentar ya. Jadi silakan langsung saja bergabung baik itu di line Facebook maupun di line Instagram dan pilih. Menurutmu apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Yang pertama kekurangan air, yang kedua cuaca yang tidak menentu, atau yang ketiga harga hasil panen. Nah itu dia, silakan pilih salah satu dari ketiga pilihan tadi. Apakah kekurangan air kah, atau cuaca yang tidak menentukah, atau harga hasil panennya yang berbeda jauh dan merugikan, justru merugikan para petani nih. Menurut Anda apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Tentunya ini juga dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional pada esok di tanggal 24 September 2026. Makanya sengaja nih kita memilih topik untuk hari ini terkait dengan menanam, berkebun, bertani. Ya, dan informasi juga untuk sebentar di wawancara Kupang pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol juga mengenai agroteknologi dan masa depan kedaulatan pangan yang ada di NTT, karena pertanian itu tidak akan pernah lepas dari ketahanan pangan juga ya. Dan nantinya juga kami akan menghadirkan dosen agroteknologi Faperta Undana, ada Bapak Dr. Insinyur Rodialek Polo MSI nanti di pukul 7.30, jadi jangan sampai dilewatkan ya wawancara paginya, karena nanti hasil polling ini juga bisa kami jadikan sebuah acuan atau pertanyaan juga kepada beliau. Dan selain itu juga untuk polling ini kita buka sampai di pukul 9 ya, jadi waktunya sangat lama sekali. Sebelum dialog Kupang pagi, kami akan rangkum semua hasil polling yang sudah dikirim oleh Anda pendengar, baik itu di line Facebook maupun juga di line Instagram ya. Beberapa informasi menarik juga akan kami hadirkan melalui portal resmi kami, yaitu di www.rri.co.id. Berikut kembali Vero hadirkan lagi satu lagu yang bisa membuat kita bersemangat di pagi hari ini, apalagi yang sekarang lagi siap-siap nih prepare mau antar anak-anak ke sekolah, lagi repot-repotnya nyiapin bekal, nyiapin sarapan, atau paling-paling praktis uang jajan ya untuk beli bekalnya nanti di tempat yang sudah menjadi tempat favorit atau tempat biasanya. Ya deh, yang mau berangkat menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2 ke tempat aktivitas maupun mengantarkan anak-anak ke sekolah, hati-hati aja di jalan. Kemudian jangan lupa untuk dibawa kelengkapan surat-suratnya, STNK dan lain sebagainya, SIM apalagi ya, surat izin mengemudi, ini penting untuk selalu dibawa. Kita tidak pernah tahu ya apa yang akan terjadi di jalan, karena itu tetap berhati-hati juga dalam berkendaraan. Paling aman 40 km per jam itu yang paling aman ya, karena kreditnya ramai setiap pagi itu dikarenakan orang pada ke kantor, orang pada nganterin anak, pada ke sekolah. Jadi sekali lagi Vero mau ingatkan untuk berhati-hati di jalan. Dan satu senjata yang paling pamungkas adalah doa. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat ya, sebelum berangkat ke tempat aktivitasnya. Mungkin pas Vero ngomong ini langsung keingat, aduh iya bener saya lupa tadi doa. Nah ini doa bisa dilakukan sebelum berangkat maupun mungkin dalam perjalanan juga, karena mungkin sempat lupa dalam perjalanan pun tidak masalah, sambil berkendara sambil membaca doa dalam hati juga penting, karena kita tetap butuh tuntunan Tuhan ya untuk menjaga dan membimbing kita untuk sampai di tempat tujuan kita tentunya dengan selamat
ya, itu yang paling utama ya. Oke nih, kalau gitu yang ada di rumah nih, mungkin emak-emak ya, ibu-ibu yang lagi di rumah lagi rempong-rempong pagi-pagi, semoga lagu ini bisa menghibur ya, menghibur. Ini lagu yang lawas tapi dinyanyikan lagi oleh Andin dengan versi yang ya masih sama versinya, cuma lagunya mungkin lebih upbeat lagi ya. Yaudah yuk kita dengerin bareng biar lebih semangat lagi di pagi ini. Ada Andin dengan koleksi lagu Rindu ini. Rindu, rindu apa nih ya? Semuanya bisa mengartikan masing-masing kerinduannya sendiri-sendiri ya. Karena kalau rindu ini banyak artinya. Mungkin mau makan roti, rindu makan roti pagi-pagi. Ada namanya roti pagi di Bundaran PU tuh ya, lagi standby di sana dengan berbagai macam varian rotinya. Mitra kami juga nih ya, mitranya RRI juga UMKM. Ayo kita sejahterakan UMKM kita.

Anda mengira nyamuk hanya terbang sebentar di sekitar rumah atau taman. Tapi, tahukah Anda? Nyamuk bisa terbang sejauh 1 hingga 4 kilometer. Ya, meski tubuh mereka kecil dan sayapnya ringan, nyamuk bisa menempuh jarak yang cukup jauh, mencari tempat untuk berkembang biak, atau mencari mangsa. Mereka sangat adaptif dan bisa bergerak jauh untuk menemukan sumber air atau

Dere dengan Jonah, yang punya nama Jonah pasti seneng banget ya. Pagi ini namanya ada di lagunya Pro 1 nih. Oke, okay. Dan kembali Vera berbagi informasi dulu. Kali ini mengenai Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengapresiasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menggagalkan dugaan impor beras dan garam ilegal. Waduh. Menurut Amran, penindakan tersebut penting ya untuk melindungi 115 juta petani sekaligus menjaga swasembada pangan. Jadi apresiasi disampaikan Amran dalam konferensi pers penindakan impor beras, garam, dan balpres ilegal di Rawamangun, Jakarta kemarin ya. Ia juga menyebutkan penindakan tersebut merupakan yang ketiga setelah kasus serupa di Sabang dan Batam. Wah, ini sangat merugikan para petani dong. Ini sangat memporak-porandakan harga hasil panen dong. Nah, apakah ini juga salah satu hal yang menyebabkan menjadi tantangan petani juga di NTT? Nah, ini kan secara nasional nih. Kalau secara NTT apakah juga termasuk? Anda bisa memberikan pollingnya di media sosialnya Pro 1 di Instagram maupun juga di Facebook, bisa di kolom komentar ya. Di Facebook sudah kami naikkan status terbaru juga mengenai menurut Anda apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Ini salah satunya apakah ada masalah kekurangan air kah? Itu yang pertama. Pilihan yang kedua terkait dengan cuaca yang tidak menentu, atau pilihan yang ketiga harga hasil panen. Dan informasi yang baru saja Vero sampaikan tadi ini langsung bisa diakses juga atau dibaca sendiri oleh Anda pendengar melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Nah, untuk yang jauh juga tapi mau dan rindu untuk mendengarkan Pro 1 ya, Anda juga bisa mendownload RRI Digital di Google Play Store. Jadi kemanapun Anda pergi, Anda bisa membawa RRI bukan saja di hati Anda tapi juga di handphone Anda ya. Dimanapun bisa mendengarkan kami. Itu tadi, cukup download aplikasi RRI Digital. Oke, kita kembali lagi terkait dengan polling masalah tantangan terbesar petani NTT saat ini apa ya pendengar. Kalau tadi tiga pilihan yang sudah Vero berikan, yaitu masalah kekurangan air. Nah, ini kita bicara tentang ketersediaan air yang menjadi tantangan yang penting juga nih bagi petani di NTT, terutamanya di wilayah yang memang punya musim kemarau-nya panjang. Jadi air itu kan dibutuhkan untuk mengairi tanaman kan. Tapi keterbatasan sumber air ini bisa membuat lahan pertanian sulit untuk ditanami atau hasil panennya bakalan menurun. Karena itu pengelolaan sumber air, kemudian kita sebut dengan embung, bendungan begitu ya, irigasi dan pemanfaatan teknologi pengairan sebenarnya ini menjadi hal yang penting dan juga perlu untuk menjadi perhatian nih bagi pertanian NTT. Jadi kalau kita bicara tadi terkait dengan kekurangan air, apakah menurut Anda seperti yang tadi Vero sampaikan benar adanya dan Anda lebih memilih untuk oke, saya lebih pilih opsi pertama yaitu kekurangan air, boleh. Nah, kalau kita bicara lagi terkait cuaca yang tidak menentu, perubahan pola cuaca ini kan juga bisa menyulitkan petani ya untuk bisa menentukan kira-kira waktu yang tepat untuk menanam dan memanen ini kapan? Nah, begitu kan? Nah, hujan yang datang terlambat atau mungkin terlalu cepat atau turun dengan intensitas tinggi. Nah, ini bisa juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman kan? Kondisi cuaca juga bisa meningkatkan resiko gagal panen ataupun mungkin serangan hama dan mungkin juga penyakit tanaman lain karena cuaca yang tidak menentu. Dan memang sih kita tahu sendiri ya, secara global ya, cuaca sekarang memang sudah tidak unpredictable sekali, tidak seperti dulu yang kita udah tahu berarti setiap bulan ini bakal hujan, bulan ini bakal panas dan lain sebagainya ya. Pergeseran ini terjadi dikarenakan juga global warming atau pemanasan global yang akhirnya melakukan atau terjadinya pergeseran kondisi cuaca juga yang sekarang jadi unpredictable atau yang tidak menentu yang sulit untuk dipastikan. Tapi BMKG mampu memastikan. Nah, terus juga mungkin yang ketiga kita bicara hasil harga panen. Nah, ini tadi nih masalah penyelundupan beras dan garam nih ya. Ini bahaya nih, apalagi beras nih bagi para petani akan sangat mempengaruhi harga nih ke depannya. Karena hasil panen yang melimpah ini belum tentu juga selalu meningkatkan pendapatan petani dengan baik. Ketika harga komoditasnya turun atau akses petani ke pasarnya terbatas, maka keuntungan yang diterima oleh petani juga ini bisa berkurang ya. Karena akses informasi harga, kemudian pasar yang lebih luas, bahkan pengolahan hasil pertanian, juga penguatan kelompok tani, ini kan sebenarnya bisa membantu kan meningkatkan nilai ekonomi hasil panen. Bagaimana ketika harga hasil panennya jadi tidak mensejahterakan petani? Nah, ini
Kalau mau dibilang sih ketiga hal ini saling berkaitan ya, dan bisa mempengaruhi produktivitas serta kesejahteraan petani. Tapi kalau menurut kamu nih ya, menurut Anda, mana yang paling menjadi tantangan petani di NTT, di Nusa Tenggara Timur saat ini, di antara ketiga pilihan yang tadi atau ketiga opsi yang sudah Vero lemparkan kepada Anda ya, lempar dong. Apakah kekurangan air? Ataukah cuaca yang tidak menentu? Ataukah harga hasil panennya? Nah, ini langsung saja dijawab dan di polling Instagram kami maupun juga di Facebooknya Pro 1 ya. Oke deh kalau gitu. Kita dengarkan lagi lagu-lagu yang bisa bikin semangat-semangat pagi tentunya. Salah satu ini ada DR93 dengan Tipu Daya. Aduh, pagi-pagi sudah tipu nih, tolong ya. Semoga ini tidak terjadi kepada Anda ya pendengar, atau Anda salah satu oknumnya. Oke, kita dengarkan. Ada DR93 dengan Tipu Daya.

Aroma segar yang tercium saat rumput baru dipotong ternyata memiliki asal yang sangat menarik. Saat rumput dipotong, tanaman tersebut melepaskan senyawa kimia yang disebut Green Leaf Volatiles atau GLVS. Senyawa inilah yang memberi aroma khas segar dan alami yang kita kenal. GLVS ini sebenarnya berfungsi sebagai peringatan untuk tanaman lainnya agar siap menghadapi ancaman. Jadi, aroma segar yang kita nikmati bukan hanya menyenangkan, tetapi juga bagian dari cara alam berkomunikasi.

Ada Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa. Ayo, mau jadi apa? Ini biasa kalau kita sering nanya ke anak-anak ya, adek nanti besar mau jadi apa? Gitu. Tapi Yura Yunita versi yang berbeda ya. Cita-citanya mau jadi apa besar? Gitu. Vero dulu ditanya, Vero kamu dulu cita-citanya waktu masih kecil ya, dulu orang guru-guru semua pernah nanya, kamu besar mau jadi apa? Aku selalu bilang mau jadi pendeta. Serius pendengar, Vero tuh dari dulu kalau ditanya mau jadi apa besar, pendeta begitu. Tetapi padahal jadi penyiar gitu. Berikut jadi pembawa acara. Berikutnya jadi podcaster. Aduh, ya ampun. Ada penya juga, yang penting depannya sama ya, penya kayak gitu ya. Oke, masih balik bersama dengan Vero menemani Anda dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Kita tetap semangat, kita tetap ceria di pagi hari ya. Semangat keceriaan ini adalah merupakan modal yang baik untuk memulai segala sesuatu aktivitas kita di hari ini jauh lebih positif ya. Itu yang paling penting. Oke, Vero mau berbagi informasi lagi untuk Anda. Ini perlu untuk menjadi sebuah apa ya, sebuah hal yang bahagia sebenarnya, hal yang baik begitu untuk kita terlepas dari kekhawatiran mengenai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM yang memastikan cadangan bahan bakar minyak atau BBM ini masih terjaga di standar minimal, yakni 18-21 hari di tengah gejolak geopolitik saat ini. Nah, jadi Menteri SDM Bahlil Lahadalia, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai dengan akhir tahun, dan kedua hal ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu juga ia menjelaskan harga BBM non subsidi tentunya akan mengalami penyesuaian harga. Nah, perubahan harga yang terjadi pada BBM non subsidi disebabkan oleh sifatnya yang mengikuti harga pasar begitu. Tapi yang subsidi aman-aman aja ya, tidak ada perubahan sampai dengan akhir tahun. Informasi selengkapnya juga bisa Anda akses selain di www.rri.co.id, juga bisa di antara ntt.com. Oke. Kita kembali ke polling lagi untuk Anda pendengar yang mau bergabung, karena berhubung besok Hari Tani Nasional 2026, jadi kita akan bicara masalah pertanian, agrikultur ya, agrokultur juga sekalian. Dan tentunya kami juga sudah menaikkan polling di Instagram maupun juga di Facebook. Pollingnya terkait menurut Anda apa tantangan petani NTT saat ini? Itu pollingnya, apa tantangan petani NTT saat ini? Silakan langsung dijawab. Apakah yang pertama kekurangan air, ataukah yang kedua cuaca yang tidak menentu, ataukah yang ketiga harga hasil panennya yang aduh anjlok begitu. Contohnya aja, ini contoh aja ya. Silakan dijawab dan dipilih salah satu dari ketiga pilihan tadi yang merupakan tantangan petani NTT saat ini. Bicara soal tani bertani nih ya pendengar, ternyata salah satu tanaman yang khas di NTT yaitu kelor. Kelor ini ternyata ada yang namanya kelor merah loh pendengar. Vero juga baru tahu nih. Nah, kelor merah, apakah daunnya juga merah? Mungkin ada yang pernah dengar ya, tanaman yang sangat dekat dengan keseharian masyarakat NTT ini. Kalau nggak ada makanan itu tinggal petik-petik daun kelor aja ya. Atau ketong biasa bilang daun marungga. Daun kelor terus campur, masak dengan misa atau rebusa sendia dan makan sesudah enak atau tumisnya pakai bawang putih, pakai cabai, manyos. Nah, namanya merah ya, daun kelor merahnya namanya merah, tapi daunnya tetap hijau ternyata. Jadi di NTT ini ada dua varietas kelor lokal, yang namanya ada kelor merah dan ada namanya juga kelor hijau. Perbedaan utamanya itu pada warna tangkai daunnya nih pendengar. Jadi kalau kelor merah itu punya tangkainya tuh berwarna merah batangnya ya, hingga merah kehijauan. Tapi kalau kelor hijau itu tangkainya berwarna hijau. Oh, jadi perbedaan warnanya pada tangkainya ya. Sedangkan warna kemerahan yang ada pada kelor merah ini berkaitan dengan antosianin. Oh, ada namanya pigmen antosianin. Ini adalah pigmen alami yang berperan sebagai antioksidan dan membantu tanaman menghadapi stres lingkungan. Kebayang gak sih tanaman aja bisa stres, apalagi kita manusia. Ada dong saatnya stres begitu ya. Jadi itu dia yang disebut dengan tanaman kelor merah. Jadi dilihat perbedaannya dari batangnya. Kita tahu juga kalau di NTT kan kelor ini ditanam sebagai tanaman pagar ya, tanaman pagar hidup di pekarangan rumah. Daunnya juga biasa dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai sayuran. Bahkan tanaman ini juga punya toleransi tinggi terhadap kekeringan dan bisa tumbuh di lahan marginal. Jadi dari pekarangan hingga meja makan, kelor ini bisa menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Begitu kan, luar biasa. Jadi kalau seandainya Anda yang ingin tahu berbagai macam racikan kelor ini, baik itu nanti dijadikan puding, dijadikan sayur, dijadikan minuman, Anda harus hadir di FCE, Floba Morata Creative Expo, persembahan Bank Indonesia ya. Di 2026 itu kita bisa ke sana, kita bisa lihat seluruh masyarakat UMKM NTT yang hadir dengan berbagai pangan lokal, meracik berbagai bahan lokal menjadi pangan lokal. Jadi bisa langsung hadir saja di sana di FSC Floba Morata Creative Expo. Di sana akan ada berbagai macam hidangan-hidangan pangan lokal yang disajikan dengan luar biasa buat kita tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Seru kan? Jadi ada event nih, kegiatan menarik di Kota Kupang nih. Jadi buat masyarakat Kota Kupang, ini eventnya bukan hanya menarik aja, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan UMKM lokal kita, dan kita bisa melihat begitu banyak varian-varian kreatif makanan, menu-menu pangan lokal yang diracik sedemikian rupa dengan sangat enaknya. Begitu, salah satunya ada di sini, racikan kelor juga. Oke, kita bicara soal tani, tanam, berkebun. Nanti setelah ini Vero juga bakal bagi-bagi tips bagaimana untuk bisa berkebun atau menjadikan pekarangan rumah kita yang sempit itu menjadi lahan untuk berkebun sayur-sayuran. Wah, paling enak kita menikmati makanan dari pekarangan sendiri ya, atau sayuran dari pekarangan sendiri. Ingin tahu seperti apa? Nanti Vero akan berbagi tips untuk Anda. Tapi jangan lupa untuk gabung sama pollingnya kita dulu nih. Pollingnya adalah, menurut Anda apa tantangan terbesar petani NTT saat ini? Apakah karena kekurangan air, karena cuaca yang tidak menentu, ataukah harga hasil panennya?

Kesha Lefronka dengan Aku Bukan Dia. Aku Kesha ya, aku bukan Lydia, aku bukan Dina, aku Kesha. Oke. Kita balik lagi dan mendengar tepat di pukul 7.30 ya. 7.30 pagi nanti, jangan lewatkan wawancara pagi Pro 1 bersama dengan dosen agroteknologi Faperta Undana. Ada Pak Dosen Rodi Alekpolo yang nanti akan bareng-bareng kita ngomongin soal agroteknologi dan masa depan kedaulatan pangan di NTT. Nah, Vero juga masih mau ngobrol-ngobrol nih ya bersama dengan Anda pastinya. Tadi kan Vero udah bilang mau kasih tahu nih bagaimana untuk bisa menanam berbagai jenis sayur di rumah dengan cara yang sederhana. Karena kalau kita bicara berkebun itu tidak harus dilakukan di lahan yang luas pendengar ya. Tapi dengan memanfaatkan halaman rumah, teras, mungkin ada yang punya balkon atau bahkan area kecil dekat jendela gitu ya. Kita sudah bisa menanam berbagai jenis sayuran. Jadi selain membuat rumah lebih hijau, berkebun sayur di rumah juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bahkan bisa membantu menyediakan bahan makanan segar untuk keluarga, ya kan? So, kita mulai dari jenis sayur dulu nih. Jenis sayur apa sih yang udah ditanam? Sebenarnya ada banyak sayur yang cocok ditanam di rumah, terutama bagi pemula ya. Tapi beberapa yang bisa dilakukan atau bisa ditanam, ada yang sering ya, itu kangkung. Nah, kangkung, bayam, kemudian sawi, cabe, tomat, selada, selada juga nih, selada, terus daun bawang. Nah, itu kita bikin sambal tuh, sambal daun bawang tuh, kita bisa tanam sendiri deh daun bawang. Nah, ini cara yang sangat gampang sekali. Kalau kangkung, kangkung itu termasuk sayuran yang mudah tumbuh dan tidak membutuhkan perawatan rumit loh, pendengar. Jadi kangkung itu bisa ditanam, kita pakai pot atau polybag aja, atau mungkin wadah bekas gitu yang punya lubang drainasenya aja. Nah, dengan penyiraman yang cukup dan sinar matahari, kangkung bisa tumbuh dengan baik. Itu kangkung, enak dong bikin tumis kangkung. Makan panas-panas sama nasi. Lalu bayam. Nah, kalau bayam ini

juga cocok ditanam di rumah. Nah, benih bayam itu bisa ditaburkan langsung pada media tanam yang gembur. Kemudian pastikan tanaman mendapatkan cukup air dan juga sinar matahari supaya tumbuh subur. Lalu sawi, sayur putih. Sawi ini bisa ditanam menggunakan pot atau polybag juga ya. Dan ini juga membutuhkan penyiraman secara rutin pasti, tetapi hindari membuat tanah terlalu tergenang. Kalau sawi nggak boleh tanahnya tergenang karena akan justru membusuk gitu. Jadi sawi itu dapat dipanen ketika daunnya sudah cukup besar atau melebar ya. Lalu berikutnya cabai. Kalau cabai ini salah satu tanaman yang banyak dipilih untuk ditanam di rumah. Kayaknya Vero juga nih mau beli bibit cabai dulu nih. Cabai bisa ditanam dari biji atau bibit, dan tanaman ini membutuhkan sinar matahari yang cukup dan penyiraman secara teratur. Jadi mau tanam deh di belakang rumahnya Vero tuh halamannya cukup luas ya. Lalu tomat. Kalau tomat ini bisa ditanam di dalam pot atau polybag karena tomat bisa tumbuh cukup tinggi. Sebaiknya juga berikan penyangga agar batangnya tidak mudah roboh. Dengan perawatan yang baik, tanaman ini akan menghasilkan buah yang bisa digunakan untuk dimasak, dibikin sambal, enak, dan selada. Selada juga cocok ditanam di tempat yang mendapatkan cahaya matahari yang cukup ya, karena tanaman ini tidak membutuhkan lahan luas sehingga cocok untuk kebun kecil di rumah. Dan yang terakhir tadi yang Vero bilang, daun bawang. Kalau daun bawang ini juga sangat simple, mudah ditanam, bisa menggunakan pot kecil juga. Bahkan bagian pangkal daun bawang yang masih memiliki akar nih ya pendengar, ini dapat ditanam kembali loh, sehingga tumbuh lagi menjadi tanaman baru. Kita gak perlu bibit lagi, tapi akarnya aja bisa kita tanam kembali. Keren kan? Oke, itu dia nih beberapa jenis tanaman sayur yang bisa ditanam di rumah, di pekarangan kecil kita, dengan hasil dan juga pemeliharaan yang tidak terlalu sulit ya. Bagi pemula ini cocok nih untuk dilaksanakan atau dilakukan. Kembali ke polling lagi pendengar. Jadi untuk polling kita hari ini, jangan lupa untuk pollingnya ya. Menurut Anda apa tantangan petani NTT saat ini? Apakah kekurangan air atau karena cuaca yang tidak menentu, atau karena hasil atau harga hasil panen yang tidak sesuai begitu ya dengan worth it tidak worth it dengan kerja kerasnya para petani. Ya silakan Anda yang memilih. Nanti sampai di pukul 9 ya, sebelum dialog Kupang menyapa pagi, Vero akan membacakan hasil dari pollingnya, hasil dari pilihan Anda baik itu di Instagram maupun juga di line Facebooknya Pro 1. Beberapa menit lagi ke depan ya, kami akan hadirkan untuk Anda wawancara pagi. Jadi tetap setia terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi. Kali ini kita diwawancara Kupang Pagi, Veronica. Saya Veronica masih setia untuk menemani Anda. Dan kali ini kita akan bicara mengenai agroteknologi dan masa depan kedaulatan pangan di NTT. Nah, kita tahu sendiri ya, Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September ini menjadi momentum untuk kembali melihat pentingnya peran petani dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, keterbatasan air, kondisi lahan, bahkan kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas. Inovasi dan teknologi pertanian menjadi semakin penting. Lalu, bagaimana peran agroteknologi dalam menjawab berbagai tantangan tersebut? Dan seperti apa sih masa depan kedaulatan pangan NTT? Nah, untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Dr. Insinyur Rodialek Polo MSc, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Saya menyapa Pak dosennya dulu nih. Halo Pak dosen, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak Veronica, Tuhan berkati, Shalom.
2: Shalom, terima kasih Bapak sudah bergabung di Ketong. Bapak sudah sarapan kok?
3: Baru mau sarapan pas Kak Vero bersuara ceritaan sarapan.
2: Aduh minta maaf ya Bapak sayang, aduh jam marah, Ketong bohong-bohong, son lama. Ketong mama bilang sabar ya.
3: Siap.
2: Oke, okay. Baik Pak dosen, ini menarik kalau kita mau bicara agroteknologi ya, masa depan kedaulatan pangan di NTT ya. Nih, kalau dalam konteks Hari Tani Nasional 2026 nih Pak dosen, bagaimana Bapak melihat kondisi pertanian NTT saat ini dalam kaitannya dengan kedaulatan pangan nih? Ini dua hal yang gak bisa dipisahkan nih, silakan Bapak.
3: Siap, pertama selamat pagi, terima kasih atas kehormatan ini RRI Pro 1 Kupang. Iya. Ya, prosatu. Jadi memang kalau kita lihat prospek kita sebagai manusia tentu harus selalu ada optimisme. Walaupun yang kita hadapi itu rangkap pergumulan lah, rangkap kesulitan. Iya. Kita sudah kering, lahan kering kan kita, betul. Iklim juga kering kita. Belum lagi ada dampak daripada climate change, perubahan iklim. Juga apa gangguan alamiah seperti gempa barusan yang cukup menghancurkan, merusak banyak jaringan-jaringan irigasi di daerah Flores Barat dan sekitarnya terutama. Dan itu tentunya akan pada gilirannya akan mempengaruhi produksi pertanian. Ada laporan yang kami di POKER, Pokja Kerja Kekeringan NTT, saya bagian dari itu. Saya ya hanya anak buah di situ, tapi ya ada laporan yang sangat mencemaskan. Bahkan juga beberapa daerah telah mengumumkan karena pengaruh karhutla, kebakaran hutan, lahan, dan juga gempa, itu telah banyak yang mulai mengeluarkan cadangan pangannya.
2: Wah.
3: Cadangan pangan pemerintahnya. Ya, karena kita tahu bahwa memang masih bukan bicara kekeringan. Kita sudah biasa, tapi kita punya empat kekeringan. Kekeringan meteorologis, kekeringan hidrologis, kekeringan agronomis, dan kekeringan sosial ekonomi. Dan kekeringan sosial ekonomi itu sudah paling tahap paling tinggi. Itu mulai ada terasa ada sedikit rawan pangan, sehingga pemerintah mau tidak mau harus membuka keran cadangan pangannya untuk itu. Sehingga ini titik pergumulan, apalagi kita tahu tahun ini kan kita kemarau panjang. Orang sebut dengan Super El Nino.
2: Yep.
3: Tapi ya kita bersyukur bahwa Tuhan masih kasih kita kesejukan, masih kasih kita embun. Ya luar biasa, padahal ramalan itu akan full dengan kekeringan luar biasa. Itu yang mau saya optimisme, karena pasti Tuhan tidak mungkin menutup mata terhadap kita. Tapi secara teknis, kita harus akui bahwa ada gangguan terhadap pangan kita. Cadangan pangan di masyarakat pasti ada gangguan. Kita belum tahu juga nanti musim hujan itu jatuh pada dasariah berapa. Penjelasan sedikit, dasariah itu satu bulan itu secara klimat, secara iklim itu kita bagi di tiga bagian. Per 10-10 hari. Jadi dasariah 1 itu tanggal 1 sampai tanggal 10, dasariah 2 itu 11 sampai 20, dan dasariah 3 di atas tanggal 20. Nah itu biasa ramalan datangnya hujan itu berdasarkan dasariah ini. Biasanya di minggu kedua ketiga November, dasariah 2-3 November, atau di dasariah 1 Desember. Akan mungkin juga bisa 2 Desember. Dan itu akan mengganggu juga kita punya cadangan pangan, tidak hanya di pemerintah. Di masyarakat sudah pasti klik itu, Kak Vero.
2: Betul.
3: Tentang kita. Sehingga memang saya lihat pemerintah akan bekerja keras luar biasa. Tapi juga ada hambatan. Misalnya transfer daerah yang makin menurun. Dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Itu juga akan mengganggu kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Juga di bidang pertanian, produksi pangan dan segala macam. Itu akan sangat mengganggu pandangan perangan beta lah, tapi bukan berarti sangat pesimis. Tapi itu titik pergumulan yang masyarakat semua harus tahu, dan pemerintah juga harus tahu, dan memang RI Pro 1 harus seberluaskan ini supaya tidak membuat masyarakat kaget kalau menghadapi tantangan.
2: Artinya dari apa yang disampaikan Pak Dosen bahwa kondisi pertanian NTT saat ini penuh pergumulan ya. Nah kalau kita lihat kondisi ideal yang harus dicapai NTT nih sebagai daerah dengan karakteristik lahan dan iklim yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dosen, itu seperti apa kondisi idealnya?
3: Ya jadi memang sebenarnya kebijakan awal Pak Gub sama Pak Wagub tentang OVOP itu, One Village, One Product itu, itu sebenarnya bagus. Jadi setiap, karena iklim kering ini biasa karakteristik per wilayah itu beda-beda. Subwilayahnya beda. Bahkan dalam jarak yang dekat. Kalau kita ini kan kepulauan, Kak Vero kan. Kotong ini kepulauan. Jadi pulau-pulau lain itu infrastrukturnya terbatas, sumber daya alamnya berbeda-beda, sangat luar biasa. Transportasi juga dari pusat produksi misalnya di Jawa, di Sulawesi Selatan dan segala macam bisa terhambat oleh kondisi cuaca dan iklim. Itu juga sangat mengganggu. Karena itu, kebijakan ini mestinya ditindaklanjuti. Kita tahu bahwa Pak Wagub memang tidak mudah juga karena berbagai tantangan, terutama bencana gempa yang di Flores. Tapi saya rasa kalau ingin mengembangkan pertanian, kebijakan itu harus ditindaklanjuti sehingga dipatok wilayah ini, bahkan desa ini harus bisa disebutkan apa dia punya produk keunggulannya. Sama juga paket teknologinya sekalian disampaikan kepada masyarakat. Karena apa, Kak? Kita punya kesulitan itu. Menetapkan datangnya musim hujan saja, MH itu saja, itu kesulitan. Karena kita pulau ini kan terfragmentasi tinggi, terpisah-pisah.
2: Betul.
3: Kalau di Jawa misalnya punya Kaltam, kalender tanam itu, kita jangan kaget. Kita juga tidak bisa bilang bahwa orang NTT ini bodoh-bodoh. Tidak juga. Karena menentukan satu waktu itu tidak mudah karena kita punya di sini ada semuanya ZOM, Kak Vero. Zona musim. Kita zona musim puluhan sampai ratusan di NTT. Artinya tidak bisa kita bilang musim hujan itu tanggal ini jatuh di sini, sana bisa. Akan beda-beda dia pun karakteristik. Jawa ini kan satu kontinental, satu daerah sama. Jadi mudah diprediksi gitu. Kalau kita tidak mudah. Nah itu juga hambatan-hambatan. Tapi kebijakan One Village, One Product, saya rasa itu mesti ditindaklanjuti. Pernyataan politik Pak Gub sama Pak Wagub itu sudah benar. Tapi harus ditindaklanjuti oleh dinasnya teknis. Kalau kita lihat Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Pak Joas dan teman-teman sudah lakukan itu. Tapi kita tahu bahwa itu tidak mudah. Tidak gampang melakukan itu. Nah kalau ketong fokus, hanya bisa penyadaran ke mahasiswa, kita ajarkan kasih ingat mahasiswa, perhatikan daerahnya, kerawanan daerahnya, kesulitan daerahnya, potensi daerahnya. Jadi kita dorong mereka buat, mereka bila perlu kalau tamat itu jangan mau dikupang sah. Harus kembali ke daerah masing-masing, harusnya mengembangkan daerah. Ya,
2: Baik-baik, baik Pak Dosen. Nah, kalau kita lihat dari perspektif agroteknologi nih, kan kita tahu bahwa banyak sekali lahan kering ya di NTT. Tapi kan pasti ada potensi yang bisa dioptimalkan kalau dari perspektif agroteknologi. Kira-kira apa potensi mendesak untuk dibenahi nih agar produktivitas pertanian NTT juga bisa meningkat?
3: Siap-siap. Nah, izinkan beta jelaskan sedikit agroteknologi itu apa sih?
2: Gitu. Silakan, ya. silakan Bapak.
3: Jadi agroteknologi itu dari agro itu agriculture, pertanian dan teknologi. Jadi bagaimana kita menerapkan teknologi di bidang pertanian untuk memproduksi tanaman. Jadi memang kita di Fakultas Pertanian ada 3 prodi program studi. Ada agroteknologi, ada agribisnis yang itu kebanyakan mereka fokus kepada pemasaran, rantai tata niaga dan macam-macam analisis harga macam-macam, dan satu prodi kehutanan. Yang belajar tentang bagaimana memelihara, menjaga ini hutannya walaupun sedikit di NTT bisa dipelihara. Nah, kita fokus itu pada produksi tanaman. Sehingga memang kalau ada masalah-masalah produksi dan juga ketahanan pangan, memang kita agrotek itu harus bertanggung jawab, harus terpanggil. Karena memang kita punya hakikat atau raison d'être, alasan kehadiran kita punya prodi itu di situ. Walaupun sekali lagi kita di kampus ini kan tidak bisa langsung turun. Memang kita punya pengabdian masyarakat, penelitian, tapi itu terbatas. Nah, sehingga kita bisa penyadaran lewat mahasiswa ataupun penyuluhan-penyuluhan. Ada magang-magang khusus yang kita lakukan, ada KKN tematik yang kita lakukan juga secara undana maupun secara fakultas prodi. Nah, ini semua nih kita mau penyadaran ke masyarakat. Supaya mereka bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang sifatnya tuh lokal spesifik. Karena sekali lagi, ya Kak Vero, masalahnya berbeda tiap wilayah, tentu teknologi yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Sekarang ini kan sudah muncul namanya smart farming, pertanian presisi.
2: Smart farming.
3: Tapi itu kan, ya smart farming. Itu kan pertaniannya high tech itu. Teknologi tinggi. Nah itu membutuhkan waktu untuk bisa diadopsi, dipahami dan dipraktikkan oleh para petani kecil kita. Kita juga, bukan kita miris, tapi kita petani ini kan, kalau kita lihat dari average, rata-rata usia mereka itu sudah tidak muda lagi dan tingkat pendidikannya itu adalah SD kebanyakan tuh, Kak Vero.
2: Iya.
3: Nah kita mendorong sarjana pertanian, orang-orang yang memahami vokasi di bidang pertanian itu mau turun ke desa-desa, mau berkotor sedikit di lompor di pertanian. Ya, betul. Kalau soalnya setengah mati Kak, karena biar ada teknologi untuk adopsi kan butuh tingkat pendidikan tertentu.
2: Iya, betul.
3: Kalau tingkat pendidikannya pun maaf tidak memadai. Ini bukan soal bodoh dan pintar, tapi kalau tidak memadai, biasanya orang kalau pendidikannya agak tinggi, itu sifat responsif terhadap sebuah perubahan itu ada di situ, Kak. Ya, jadi mereka lebih rasionalitasnya ada. Oh iya, biar coba ini. Tapi kalau yang tradisional sekali itu, para petani mereka takut untuk melakukan inovasi-inovasi.
2: Iya sih, betul juga.
3: Kalau mereka gagal, siapa yang biayai? Apalagi kan subsidi pertanian kita ini kan terbatas. Kalau yang saya tahu itu hanya buat ternak-ternak besar yang punya kayak sapi, itu ada subsidi pertanian. Tapi usaha pertanian yang padi, ladang, itu belum ada subsidi dari pemerintah. Jadi kalau mereka gagal, mereka tanggung risiko sendiri. Itulah sebabnya kita jangan marah kalau mereka tidak mudah mau adopsi teknologi, berani berinovasi, karena ada hambatan-hambatan ekonomi seperti itu.
2: Iya, setuju sih. Karena kan kita kalau bicara teknologi pertanian tadi, kalau Bapak bilang high tech, itu kan butuh biaya juga, dan bukan biasa, tapi pengetahuan yang tinggi. Nah ini memang sepertinya agak sulit ya, agroteknologi ini diterapkan oleh petani kecil, kita bicara petani kecil ya, di NTT begitu kan. Jadi kalau kayak begitu, apakah teknologi budidaya ini juga bisa menjadi sebuah peluang juga begitu, atau bagaimana nih menurut Bapak Dosen?
3: Jadi bisa dilakukan adaptasi-adaptasi, disesuaikan dengan tingkat pengetahuan petani itu, karena teknologi juga ada level-levelnya tuh, Kak Vero.
2: Oh iya. Seperti apa, Bapak?
3: Contoh misalnya begini, barusan Pak, kita menghargai Pak Husen, anggota DPR RI yang Usman. Di Komisi 4, Usman Husen. Ya. Saya rasa apa dia lakukan bagus, dia ada sumbang walaupun 1-2, namanya combine harvester, itu satu traktor yang mulai dari pengolahan tanah sampai panen bisa pakai dia, hanya satu saja. Nah itu memang dia besar tapi agak mahal begitu. Dan itu juga kan dia mesti di daerah relatif datar, kalau bagunung kata guling nanti itu parah. Padahal kita punya pertanian ini kan terfragmentasi, ada di daerah daerah miring bahkan.
2: Betul.
3: Ya jadi tantangan banyak, jadi memang pemerintah harus berani investasi di sini, mendorong pihak swasta terlibat di sini, dan perlantai pasti kita mesti alsintan kita, alat dan mesin pertanian mesti bergerak dari manual ke semi mekanis dan mestinya mekanis. Karena itu juga Kak, selain kita meningkatkan produksi bisa sampai 40-50%, anggaplah 1-2 kali bahkan sampai 1-2 kali, tapi menghemat juga kehilangan hasil. Kan kita pun masalah ini, karena peralatan kita terbatas, tradisional, waktu panen itu banyak hasil panen kita yang terbuang begitu. Pertaniannya kan agribisnis dia itu, teman-teman di prodi agribisnis itu kan belajar mulai dari hulu sampai hilir. Gitu kan.
2: Iya.
3: Kalau istilahnya on farm-nya kita, agroteknologi itu di on farm, mengelola lahan, bibit, benih, produksi. Nanti off farm-nya itu, pemasaran dan segala macam itu, teman-temannya di agribisnis.
2: Iya, betul.
3: Nah, itu kekuatan kita ada di situ, karena kalau kita agrotek, kita produksi juga banyak hasil pertanian, tapi kalau tidak laku dipasarkan juga percuma tuh Kak.
2: Betul, numpuk di gudang aja rusak ya, nggak buat apa itu kan.
3: Bahkan kita suka ikut-ikut kan petani kita. Kalau si A sukses tanam tomat, semua tanam tomat.
2: Iya.
3: Cabai semua. Waktu panen raya itu hasilnya banyak, harganya pasti turun. Teori iya. Supply demand itu.
2: Betul.
3: Itu soal. Makanya kita membutuhkan tuh Kak, selain produksi kita tinggi, harus ada pengolahan lanjutan sih, karena produksi pertanian ini relatif tidak tahan lama, itu ciri khasnya tuh. Karena itu kita butuh teknologi untuk penyimpanan dan juga pengolahan lebih lanjut. Nah, kalau sudah di situ, maka dia bisa menjadi cadangan makanan, bahkan dia cadangan keuangan bagi petani dan bagi usaha taninya itu. Nah, tetapi memang kalau kita omong tentang produksi, itu juga lahan kita juga menjadi tantangan. Tapi kita tidak masalah, karena yang kita fokus itu produktivitas tanah. Sorry, bejelas sedikit Kak. Kalau kesuburan tanah itu subur. Bisa dikelola, bisa menghasilkan. Tapi kalau dia tidak dikelola, kan dia tidak produktif namanya. Tapi biar dia lahan kering, tapi kita kelola dia, bisa kita memberi pupuk organik, kompos, bokasi, macam-macam. Dan dia akan bisa menjadi produktif. Jadi tanah subur itu tidak otomatis produktif kalau tidak diusahakan. Apalagi kita pun tanah subur kan terbatas di NTT ini.
2: Iya.
3: Terbatas. Ya, tetapi kita bersyukur bahwa di tengah keruwetan-keruwetan itu, kendala-kendala itu, pertanian kita masih tetap jalan juga. Kontribusi dia terhadap PDRB juga masih ada, walaupun kecil. Petani-petani masih bisa, anak-anak tani itu masih bisa kuliah. Kita kan di pertanian ini kebanyakan anak petani yang kuliah.
2: Iya, betul.
3: Anak-anak orang miskin, orang susah, tapi mereka setia di pertanian. Jadi memang anak-anak yang tamat sarjana pertanian, pemerintah harus punya program OFOP itu diikuti dengan mengembalikan sarjana-sarjana pertanian ke lokasi OFOP itu. Kayak dulu anggur merah yang mantan gubernur Pak Frans.
2: Iya dulu ya, betul.
3: Begitu tuh Kak, supaya kalau mereka juga tamat, lalu mereka kembali ke desa, lalu mereka tidak punya pendapatan yang memadai, kan juga sayang tuh, kasihan mereka.
2: Oke, Bapak dosen. Ini ada lagi yang menarik ya, kan tadi sempat Bapak Dosen singgung juga masalah tanah subur begitu kan, ketika kan lahan kering banyak, terus masalah ketersediaan air, ini juga tantangan pertanian di NTT kan, terus juga kalau kita bicara varietas tanaman yang sesuai, jangan kok semua satu tanam apa dan semua sama begitu. Nah ini bagaimana dari, sekali lagi saya mau melihat dari perspektif agroteknologi lagi nih, kalau kita bicara tentang ketersediaan air nih, kira-kira efisiensi seperti apa atau inovasi seperti apa, dan kalau bicara soal kesuburan tanah begitu ya, kira-kira kalau dari teknik agroteknologi juga akan seperti apa untuk menjaga kesuburan tanah di tanah yang ada di NTT, dan bicara varietas tanaman juga penting nih, kira-kira yang cocok karakteristiknya yang sesuai itu kayak mana untuk meningkatkan produksi pangan nih Pak Dosen.
3: Siap-siap ya, baik Kak, jadi memang kalau kita omong tanah subur itu ada 3 aspek yang kita lihat. Subur secara fisik, subur secara kimia, subur secara biologis. Nah, daerah kita itu, kalau fisik itu rata-rata kita sulit ubah dia. Tapi kita bisa menggunakan bahan organik misalnya secara biologis. Kita bisa untuk menyembuhkan tanah itu. Makanya pupuk organik itu tujuannya itu. Bokasi, kompos itu untuk mengembalikan kesuburan tanah secara kimiawi itu. Supaya tanah bisa menyediakan, kita sebut unsur hara, unsur makanan untuk pertumbuhan tanaman. Kalau tidak ada itu, maka tidak ada gunanya. Walaupun tanaman itu subur secara fisik, secara kimia, tapi biologis tidak. Tidak bisa tanaman hidup di situ, kan, Kak?
2: Iya.
3: Nah, untuk itu misalnya, kita di agroteknologi itu, kita juga termasuk ketersediaan air. Padahal kita tahu, curah hujan terbatas, sumber mata air kita terbatas. Makanya di agroteknologi kita itu, ada beberapa alumni yang sempat belajar di Israel tentang teknologi air. Karena Israel, selain Belanda, Israel ini kan salah satu negara yang sukses mengembangkan teknologi. Karena mereka curah hujan terbatas, air terbatas. Nah yang populer itu namanya irigasi tetes. Itu sangat hemat air karena yang kita berikan itu hanya ke tanamannya. Setelah ini kan kita kasih sistem lab kan. Air kita lepas dalam lahan, bagian yang kita tidak taruh tanaman juga kotong kasih air di situ, sebenarnya sudah manfaat kan Kak?
2: Iya.
3: Nah, kedua dengan smart agriculture ini, kita menggunakan drone misalnya, kalau kita semprot pupuk, tidak kayak dulu, semua kita kasih sama, tidak. Ini alat akan kontrol, di sini bagian sini butuh apa? Oh hanya nitrogen, kita kasih di situ. Ini butuh apa? Fosfor. Jadi, sudah sangat hemat itu. Nah penyematan itu bagian dari pendapatan juga buat petani itu Kak.
2: Iya betul.
3: Kalau produksi efisien kan dia akan mengeluarkan sumber daya yang sia-sia nanti. Oke. Jadi untuk air misalnya dengan irigasi tetes begitu. Lalu banyak teman-teman beta yang di prodi agrotek. Ya izinkan beta sebut misalnya Prof. Bagus Arsa, Prof. Yosef Seranmau, dan banyak teman-teman di situ, ada dosen-dosen yang mereka mengembangkan varietas-varietas unggul yang lokal daerah tuh Kak.
2: Oh iya.
3: Prof. Heri Lalel, ada Prof. Agnes Simomora. Jadi mereka fokus bareng itu, dan kita di pertanian itu sudah ada beberapa yang varietas unggul nasional diakui. Hasil riset daripada teman-teman dosen ini, walaupun tidak banyak kami publikasi karena biasanya kami orang kampus itu kami serahkan ke Pemda atau ke lembaga-lembaga tertentu untuk bisa disebarluaskan. Kalau kami lewat tadi itu inseminasi lewat magang-magang yang khusus lewat KKN tematik. Nah, kita titip ke mahasiswa untuk berbagi dengan para masyarakat, para kelompok tani gitu. Jadi memang fokusnya itu kita keterbatasan di air itu yang penting. Sehingga memang butuh teknologi panen air ya. Embung, kita punya check dam. Sebenarnya itu bisa dilakukan. Memang kalau kita ikut data, embung kita banyak di NTT tapi kurang terawat.
2: Iya.
3: Sehingga banyak ya fungsinya tidak optimal lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak teknologi kita bisa pakai. Supaya air hujan kita, karena kita pun air nih unik ya, kita di lahan kering, di iklim kering. Kemarau itu kita surplus Tapi waktu hujan tuh kita surplus. Kemarau kita defisit. Nah karena itu kita harus punya teknologi menyimpan air waktu surplus supaya pada saat defisit itu bisa dipakai.
2: Seharusnya ya.
3: Gitu. Pas Prof. Seth Malelak dengan kebijakan apa gerakan tanam air dengan Inode Gemit, bahkan banyak lembaga-lembaga LSM juga menggunakan itu. Itu terminologi kita bisa debat, tapi yang penting bukan itu.
2: Iya, Pak.
3: Tapi bagaimana kita memasukkan air, kita menampung air selama surplus itu atau selama musim hujan yang bisa kita manfaatkan atau ada rembesannya pada saat musim kemarau. Itu ada di strategi. Tidak rumit sebenarnya strateginya. Iya. Selain irigasi tetes. Kak Vero, begitu.
2: Baik, ya. Baik Pak Dosen. Sebenarnya saya masih mau ngobrol banyak sekali dengan Bapak, tapi tadi saya ingat Bapak belum sarapan satu dan waktu kita juga terbatas. Jadi,
3: Lambung poe ini nanti bete marah deh mama.
2: Jadi, ya. Jadi untuk mengakhiri yang terakhir, Bapak Dosen, mungkin juga ketong bicara tentang regenerasi petani, petani-petani milenial, petani-petani Gen Z yang tentunya sekarang ini penting sekali ya. Mungkin bisa Bapak sampaikan memasuki masa depan pertanian NTT. Apa yang Bapak harapkan dari petani, generasi muda, perguruan tinggi dan pemerintah agar NTT semakin mampu menjaga kedaulatan pangannya sendiri? Saya kasih waktu 2 menit Bapak, silakan.
3: Baik. Terima kasih. Jadi menurut saya keluarga-keluarga itu harus dorong anaknya itu sekolah pertanian yang pertama. Bisa di kita agroteknologi, di agribisnis, kehutanan, di mana saja. Kasih mereka untuk memahami framework-nya pertanian. Tantangan di bidang pertanian. Karena pertanian itu butuh regenerasi. Karena usia petani sekarang rata-rata di atas 50 tahun. Butuh regenerasi karena masih punya kekuatan fisik yang kuat. Otak yang kuat juga. Nah memang masih ada kebijakan pemerintah yang pro di bidang pertanian. Sehingga ada apa ya, makna ekonomis yang ada di pertanian. Sehingga orang bisa berpaling ke pertanian, termasuk Gen Z ini. Di kita fokus pertanian, saya senang, banyak orang muda-muda dan mereka antusias belajar itu, kita dorong mereka kembali ke kampung, tatkala mereka tamat. Ya kita mungkin bisa belajar dari Jepang. Jepang itu membuat seperti menekan urbanisasi, supaya orang tidak tinggalkan desa, maka dia bangun ekonominya. 20-an tahun lalu saja Jepang itu, beras 1 kilogram contohnya sudah 75.000. Sejahtera itu para petani. Karena itu maka jangan kaget generasi muda Jepang itu banyak yang menggeluti pertanian. Nah jadi kalau mau, karena apa ini Kak? Ya. Ada satu adagium begini. No life without agriculture. Tidak ada kehidupan tanpa pertanian. Ya saya sering bilang bahwa Anda masih sopatkan. Maaf.
2: Iya.
3: Anda lihat di jurusan yang tepat, prodi yang tepat, karena kita lah yang kasih makan dunia ini. Itu motivasi mereka, supaya mereka mau mengembangkan pertanian. Karena sehebat apa orang, pasti dia mesti makan dari porsi pertanian, tuh Kak Vero.
2: Iya,
3: tapi bisa tidak. Betul. Kita makan dari situ, karena itu kalau pertanian kita mati, atau menurun dia memproduksi, kontribusi, kita bergantung kepada negara luar, maka negara kita tidak akan stabil. Karena apa? Sebuah bangsa bisa hancur karena pangan.
2: Iya.
3: Kita bisa mendalikan sebuah negara dengan pangan. Baik. Mungkin dengan peralatan lain, oke. Tapi kalau perut lapar, orang jadi jahat tuh Kak.
2: Emosi ya, jadi emosi.
3: Emosi tersinggung. Kebeta ini pagi.
2: Iya makanya.
3: Makan dulu Gus.
2: Oke,
3: Kak Fer.
2: Baik.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih Pak Dosen. Selamat pagi, salam menikmati sarapannya. Salam buat keluarga, khusus buat Mama juga ya, Bapak. Sukses selalu untuk hari ini, Bapak.
3: Salam.
2: Terima kasih. Iya. Ya pendengar, demikian obrolan kita dalam wawancara Kupang Pagi bersama dengan Dr. Insinyur Rodi Alek Polo MSc, dosen Prodi Agroteknologi Faperta Unda dan mengenai agroteknologi dan masa depan kedaulatan pangan di NTT. Tepat pukul 8 kita akan bergabung di Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.
0: Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendidikan tinggi itu harus memberikan akses seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat atau anak-anak bangsa ya. Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberikan.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
4: Apa?
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98.